0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng injing Cak Ning, ya balik maneh karo aku Ning Salsa nang Studio Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ya Cak Ning, nah isu-isu sing meruput ngene iki jenengan iki lagi lapo, ono sing lagi nang perjalanan ta, apa ono sing lagi siap-siap kate budal, ono sing lagi masak ta, lapo iki Cak Ning sampean saged ngerungokno Pro 4 RRI Surabaya Adicara Tanjung Perak pagi ya. Nah, saiki aku bakal ngabari kondisi lalu lintas yo. Kaya iki nang dalan pemuda iki yo terpantau rame lancar ya. Ake sing budal sekolah, ake sing budal kerja, ngono ya. Ke semua orang iki duwe aktivitas dhewe-dhewe ngono ya Cak Ning. Dadi kanggo sampean iki tetep ati-ati sing lagi nang jaba oma, sing lagi nang jero oma iki ya kudu produktif ngono ya mengawali hari ngono ya Cak Ning ya. Nah, kanggo sampean kabeh sing lagi nang dalan iku ojo kesusu, ojo nggunakno HP pas lagi nyetir nang dalan lan tetep ngutamakno keselamatan sisanya Cak Ning. Tetep hati-hati tolah toleh kanan kiri, lampu merah iki ojo diterobos ya. Terus gunakno nek ana manfaate menggunakan transportasi umum. Gunakno Cak Ning. Ben kita memanfaatkan fasilitas dari pemerintah ngono Cak Ning ya. Oh mana iki kan transportasi umum iki iku regane iki ya murah. Apa kaya Wirawiri, kaya Surabaya Bus, Transjatim iku kan ya regane iki standar lah 5.000 saja ngono ya. Apa mana khusus disabilitas utawa lansia, ibu hamil itu dapat prioritas utama dari transportasi umum itu ya Cak Ning. Dadi monggo sing badhe medal perjalanan ke mana saja tetap hati-hati, semoga lancar lan tekan tujuan

kanthi selamat kudu ya Cak Ning. Sawise iku aku bakal nyampe no informasi tentang harga pasar kebutuhan pokok ya mengko ya. Nah saiki aku bakal nyetel no lagu maneh gawe mengawali hari jenengan ya. Iki ono lagu, nah judul iki bahagia selamanya ya. Cak Ning monggo sareng-sareng midhangetaken.

0: Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Ning, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
2: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
1: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning iso ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya Ning, lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dewi iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dewi.
2: Nah, awak dewi ki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampake.
1: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dewi iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener Ning.
2: Bener. Ayo, awak dewi usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Jane ya saiki aku bakal nginformasi no rego kebutuhan pokok nang dino iki ya. Nah, kanggo dino iki ya, Selasa 13 Oktober tahun 2026 iki rego kebutuhan pokok sing perlu digatekno iku antarane ana beras, gula pasir, minyak goreng, endhog pitik, daging pitik lan lombok utawa cabai iki ya Cak Ning. Dadi kanggo sampean sing sabendinan iki blonjo lan nyiapno keluar kebutuhan keluarga iki penting ya Cak Ning informasi iki ya. Nah, aku iki nduweni informasi teko data Siska Perindo Provinsi Jawa Timur. Rego rata-rata nang Jawa Timur koyo toh beras medium kisaran rego 13.000 sak kilone. Terus ana beras premium kisaran 15.100 rupiah. Terus ana gula pasir kisaran 17.400 sak kilone. Minyak goreng curah regane 20.500. Minyak goreng kemasan sederhana iku regane 18.800 lan minyak kita regane 15.900 janing ya. Nah, ini iki bahan pangan iki ana endhog pitik kisaran iku 4 lekor 300 sak kilone lan daging pitik kisaran 30.000 sak kilo nih Caning ya. Nek rego untuk cabai iki nang cabai keriting iki kisaran regoe 51.600 sak kilo nih. Terus lombok abang gede kisaran 42.000. Lombok rawit abang kisaran 25.300. Nah, iki rego iki nek dibandingno nang dino-dino sak durunge iku rego minyak goreng lan cabe keriting iki isih mundhak ya Cak Ning, meskipun iki seitik ya. Tapi daging pitik iki, daging ayam iki mudhun. Alhamdulillah niku ya. Dadi sampean iki iso maem ayam luweh akeh. Ben ono kandungan proteine teko daging ayam iku mang ya. Tapi Cak Ning rego iki iso beda-beda Cak Ning, tergantung pasar lan wilayahe ya. Mulane iku sadurunge sampean iki blonjo luweh api iki priksa rego-rego sik nang pasar ya lewat web Siska Perindo, Siska Perbapo. jatimprov.co.id ya Cak Ning, gawe mas tekno rego kebutuhan pokok nang sak bendinane ngono ya Cak Ning ya. Nah, tips saiki gawe sampean sing arep budal blonjo gawe metu nang pasar utawa supermarket, gawe daftar kebutuhan dhisik saka oma lan prioritasno barang sing gak ancen dibutuhno sak bendinane ya. Kanti ngono ya Cak Ning, blonjo iki iso luwe terencana lan ora gampang tuku barang sing sak jane iki ora perlu. Iku mau Cak Ning informasi rego kebutuhan pokok nang dino iki ya. Mugi-mugi migunani gawe sampean kabeh sing arep blonjo ngono ya Cak Ning, gawe ibu-ibu sing nyiapno kebutuhan pokok kanggo keluargane ku ya Cak Ning. Nah, aku iki bakal ngancani barek lagu-lagu nang isu iki ya Cak Ning ya. Ana lagu sesarengan nggih. Monggo sarang-sarang tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik. Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel sih makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan maem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan maem ya. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene-ngene, Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas. Apa mas?
2: Mas gak seneng loh ya, nek sampai niku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
0: Hah? Sing ngendi sih mas? Aku gak nyimpen kok.
2: Nah iki, gila. Coba gambare sopo.
0: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih mas.
2: Lah iku, gak seneng aku sampai nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
0: Sampai niku ngomong apa sih mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
3: Intermezzo.

Ya, iku mau caning ya. Aku wis ngekei info cuaca, terus info lalu lintas, terus info rego bahan pokok ya. Nah, iki ono sing gabungan nang WA iki Cak Theo Yudhistira iki ngomong. Ya, selamat pagi buat penyiar dan pendengar perempat di seluruh Indonesia. Hari ini cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas di Magelang iki ramai lancar ngono ya. Tapi wonten nyuwun donga nggih caning, ini Mbak Nora lagi sakit. Mohon dungane nggih dari penyiar lan pendengar perempat di seluruh Indonesia nggih. Semoga Mbak Nora cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Ngoten nggih caning ya, untuk Mbak Nora semoga lekas sembuh ya. Nah, iku mang informasi teko Cak Theo ya. Nah, nek rego bahan pangan iku mang yo mundhak, terus iku wis wajar yo Cak Ning, karena kan iki kita mengikuti harga pasar ya. Nah, nek sampean iki regone pas mundhak iku yo dicukup-cukupno ae duwike ngono lho Cak Ning. Tuku sak butuhe ae, ojo nyetoke kakean. Soale lek rego cabe iki larang dan cabe iki iku gampang ngono iku lho gawe basoke. Nah, iku jenengan iki sok sithik-sithik tuku gawe bumbu sithik-sithik ae ya. Digawe sak masakan ngono gak apa-apa meneh tuku maneh. Ben orang lompok bosok ngono kan ya, eman-eman ya mubadir iku mang lo Cak Ning. Terus info lalu lintas iku mang ya ramai lancar, dadi sampe niki yo kudu ati-ati nang dalan, sing numpak motor jok lali heleman, patuhi rambu lalu lintas, ojok dulinan HP, fokus nang dalan ngono ya. Sing lagi numpak mobil iki volume radione ora apa-apa dicilikno Siti ngono ya, sing ngrungokno perempat RRI Surabaya iku mang ya. Terus ya Cak Ning, ojo lali sisan nek udan cuaca niki kan mendukung wis musim-musim udan ini, iki ojo lali nggawa payung utawa jas udan ngono, sing enteng-enteng wae ben iso dilebokno nang bagasi utawa joge motor ngono Cak Ning. Ya, kita bisa mengantisipasi itu terlebih dahulu iku mang ya, informasi sak cukupe iku mang teko aku. Nah, mengko Cak Ning nang jam 8 iki ana lontong balap ya, tapi aku iki dhewean iki koyo karena neng Ami iki kok ya dereng rawuh ya menten iki ya Cak Ning. Kok nek aku dhewean iki aku pengen sharing-sharing perihal pengalamanku ngono ya Cak Ning nang dino iki ya. Mengko jenengan ya isak bareng-bareng berbagi pengalaman langsung mawon telepon utawa WA ya ten perempat RRI Surabaya ya Cak Ning. Tapi saiki aku bakal muterno lagu dhisik kanggo ngancani sampean nang isuk ngene iki ya Cak Ning. Tetep nang perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Janing Waroro jam 8 isuk lumantar Prompat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janing Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan di Sepertangan Kabupaten Situbondo nyatakno data penerapan pupuk bersubsidi nang wilayah periode Januari sampai Oktober sekitar 81,70%. Teko total alokasi tahun 2016 iku yaiku ono sekitar 81,250 ton. PLT Kepala di Sepertangan Kabupaten Situbondo Horotul Aini nyatakno penerapan pupuk iki diharapno mampu ningkatno produksi hasil panen lan kualitas produke.

ndak kabar liane Cak Neng, penanggulangan bencana BPBD Jatim barek siap siaga Jatim terus ngerancang pedoman pesantren tangguh bencana utawa pestana sebagai refleksi kejadian sing alami ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Kelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto nyatakno pentingnya pestana iki diharapno para santri mulai paham tentang mitigasi kebencanaan.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 04 RRI Surabaya CJD Wirek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ami Bumur.
2: Hey, apa jenenge? Aku ki mang telat.
1: Opo telat? Kene opo iki?
2: Kok iso telat? Eh kok dak yo. Aku mau panganan. Tenglengen.
1: Apa jenenge?
2: Kenger ya.
1: Kenger
2: iku apa jenenge? Kudune kan dipijet lek waras e.
1: Heeh.
2: Dipijet kok tambah poe yang payungan gak karo-karo lho.
1: Kok iso iku. Kepegelen iku sisan. Kan teko ndi se Bu Ami iki?
2: Teko Jogja.
1: Nah iku kaken rekreasi.
2: Jogja iku lak turun nek mobil iku lak ngene terus.
1: Heeh.
2: Tadi ya iku marung ngono.
3: Ya kepegelen ya masuk angin.
2: Iya lah rek marung ngono. Dadakno. Waras e go nang dokter.
3: Ya iya mestine.
2: Loh, dah. Kan pikirku gak nyambung ya nek me tenglengen kudune kan dipijet. Dipijet kok marah gak kawar karoan lorone pol wis salah aku wis nangis oh, marung ya ku mat gone dokter kok waras.
3: Ya iya
2: obat pisan tok ya rasa tak no.
3: Nek gak sampean go nang dokter ya tambah nem.
1: Tambah nemen tambahan. Iki mang aku ya kawanen
3: rewanen sampean.
1: Aku kan mlebu soboh dinas pertama iki ning Ami ning Mur. Dinas pertama iki gopoh kabeh. Kawanen budal rene.
2: Pengalaman tak takoni ya opo hari kerja pertama kali.
1: Druwedeg awakku ngwejer.
3: Ya
1: mesti telepon bupur ben ngancani aku mang iku isu
3: dikancani
1: barek telepon
3: gak popo ancene mlebu pertama ya ngono gak sampean aku dhewe biyen nyambut gawe mlebu pertama wadah wis gopoh kabeh
1: ngono gopoh deg-degan sisan ya
2: deg-degan iya
1: awak anyep kabeh wis sobo iki adem-adem awak anyep tambah dobel-dobel iki ya.

0: ya wis tak dungakno sampean hari pertama kerja iki aja ono sing liru.
1: Alhamdulillah iki
0: mah wis tak dungakno ae.
2: Tak dungakno lancar-lancar.
1: Amin.
0: Soale biasane wong ndek gopo kabeh ceng mentek iki kliru mentek iru.
2: Ceng mentek iki kliru mentek iki ngono.
1: Heeh, emang gopo kabeh sisan ngono.
0: Lah, iya.
1: Gopo mbuka, gopo mbuka ae. Pengen ndang ngomong ae. Padahal gorong wektune ngomong.
2: Wis pertama.
1: Gopo kabeh ya. Nah, iki gawe cak ning iki ning Aminah omah iki. Piye sih kesan pertama nih melbu kerja pertama kali?
0: Iya, ini pengalaman opo kerja pertama kali.
1: Nah, iki wis ana sing sarengan iki ning ami ya, tak tampa dhisik ya. Halo, lontong balap.
0: Halo.
3: Halo, lontong balap. Pro papat pancen nyoto tenan.
0: Pancen nyoto.
3: Assalamualaikum, Neng Ami, Neng Salsa.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam. Nggih, niki
3: kula. Neng Ami.
0: Nggih, dalem.
3: Niku neng biasa bantale di PP ning.
0: Nggih. Wong niki
3: ndegel. Tak digono dokter ya tetep ae.
0: Ndegel ngon di Jogja, ngoten lah tireme
3: lak berangkat ning mulai masuk.
0: Berangkat berangkat malam lak jelas tidur lah teng tengah nang teng mobil
3: ning sama ndegel. Ndegel.
0: Niku.
3: Ning salsa iku mau ngomongno kerja pertama ya ning ya.
0: Nggih.
3: Yo tau ngalami ning aku biyen jenis pertama iku ning adem panas iki apa sing tak garap iki ngene bingung ning untung ae yo kanca-kanca ngene iki ngene lho Sari iki ngene tapi yo sih ana sing salah-salahe untunge pimpinane yo rada bener.
0: Nggih.
3: Aku yo dikandani. Gondok lo jelek tak kandani.
1: Aja dilebono ati ngono ya.
0: Nggih.
3: Nek niku ya kanca tuplek dadi aku ya kudu nurut. Aku dikandani. Nek aku nuturi sampean aja dik gondok ya engko liyane iku sampean iki salah kok ngeyel. Iya iya sepurane ya adem panas ning awak dhewe kok sampean ngono iku.
1: Nggih. Dredeg adem panas.
3: Nggih. Adem panas aku rasane ngono. Kudu ngelak iku ngombe ku koyo iya koyo gak ya Allah. Ngene ya wong nyambut gawe kaitan iku.
0: Nggih.
3: Maros wis iki ya wis. Nek wis sampean iku wis pinter ning tak akoni temen sampean wis pinter. Nek aku biyen sik grogi-grogi ngono ne.
1: Nggih. Dredeg niki kita si aneng gian.
3: Nggih. Awal-awal ning. Ning ning salsa.
1: Dalem.
3: Aku mau tampil pun sampean nang waktu fats iku lho subuh tadi lho ning.
1: Nggih.
3: Tapi gak sampean angkat.
1: Mboten
3: aku cuma kepingin
1: niku wau waktu ini.
3: Heeh. Nggih, waktu iki gak ono. Jange kalau solusi ini lho ning. Kan mau judule apa ning?
1: Judule Rindu Baitullah ten cahaya pagi wau.
3: Aku 2013 kan aku wis berangkat haji. Terus aku akhir-akhir kepingin umroh ning waktu wingi mulutan iku aku pengin budal. Terus muni gak sabu saman kelihatan apa-apa di sana aku gak tega soai nek posoan yuk lebaran di sana bertiga karo suami ini dia karo aku ya anak bener tapi aku ngeyel ning ini suaranya aja aku mau nih lah baik Allahumma lah baik aku nangis ning aku harus keuangan
1: kelingan ya
3: lalu suruh Ustaz mau aku harus berangkat sekarang aku harus nunggu anakku puasa mintanya lebaran di sana soalnya cutiku tahun ini harus ambil Bu. Mas Heri juga gak bisa libur. Kalau puasa kan kita libur enak lebaran di sana bertiga. Uji lus munai ning tapi aku rasa gak kuat kudu budal. Makanya aku mau njaluk ngono tapi gak iso ya wis terpaksa aku nurut. Wong tak tunggu sampe terus sampean opo-opo ya opo gitu lho ning.
0: Nggih
3: sampean. Ya wis iki apa ning?
0: Oh, ngene iki enten anu bintang tamu.
1: Bintang tamu.
0: Enten bintang tamu.
1: Ini di sini ada bintang tamu. Neng legend.
0: Ning Murgiati Lodruk.
1: Ning Murgiati.
0: Ning Murgiati Lodruk. Ning Murgiati nggih.
3: Ayo wis aku salam nang Ning Pur. Ning Pur iku pendek idolaku ning. Mbakyu ku sampe ngene, iku sing nyanyi Ning Pur ta? Iya, wis tak rungokno sampe aku ngantuk-ngantuk jare.
1: Idola. Yo
3: pensiun iku aja oleh. Ya aja dipensiun Ning Pur iku.
2: Lah nek mpun waktune
3: lagi diperpanjang ae boleh iku lak karo sampean.
1: Diperpanjang terus.
3: Nggih. Diperpanjang terus saking akeh peminat iku sing seneng.
1: Nggih ya.
3: Nggih. Panjenengan pun ning ami ning Sasa selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iki mono salah rungon.
1: Kerungon.
0: Salah rungon. Awak dhewe kan ngomong ning Murgiati. Tapi ning Sari ngomong ning pur ning pur. Lah iki sing ngawangi awak dhewe siaran iki ning Murgiati sing teko ludruk ngono lho.
1: Ngono lho. Wis iki ana sing gabungan maneh ning Ami ning Mur.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo lontong
1: balap.
4: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya panjene ya siji.
1: Panjenyoto.
4: Nyoto temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teng Salsa.
1: Nggih, Pak Parno.
4: Teng Murgiati.
2: Nggih, Pak Parno, mboten panggling ah.
4: Mboten nang pendhiten krungokne nek elo truk iki pokoke ning Murgiati iki mambengi kedapuk dadi dukun lentrek.
2: Nggih, leres. Apal di Parno.
4: Yo pokoke ning Murgiati ku tau bergoyang-goyang ning nggon aku kowe kono lho ning Salsa.
1: Oh, bergoyang-goyang ludrukan.
4: Nggih. Boten dadi penyanyi ya pinter
1: kowe. Nyinden. Oh, ngoten ah.
2: Acara napa nika riyen lali ku.
4: Wah, acara mantu ning.
2: Nggih.
1: Nggih. Kok lali seneng murni iki?
2: Pirang taun.
1: Pirang puluh taun ya.
4: Ya wis pancene iku idolaku lho Neng.
1: Nggih.
4: Pokoke nek ketiban campur
1: nggih
4: suara-suarane ning Murgiati ku. Aduh suarane Murgiati iki. Tapi nek nyinden aja oleh ngemut permen lho nate kel.
0: Nate kelekan permen. Nggih. Yen apa Pak?
4: Nggih,
0: alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Pak Parno.
0: Niki napa? Halo.
4: Topike napa?
0: Niki kerja pertama.
1: Kerja pertama, pengalaman kerja pertama.
0: Pripun
1: riyen niku?
4: Kula niki ngeten neng kerja pertama.
0: Nggih.
4: Niku hasilnya niku kula damel bancaan.
1: Ben berkah ngoten nggih.
4: Nggih kesane barokah ngoten lho nek. Pancene kerja pertama iku nek duwe hasil iku biyen gak duwe bayaran boleh oleh bayaran ngoten.
0: Nggih.
4: Seneng neng. Nggih. Niku seneng akhire ya wis pokoke nek kabeh iku disyukuri akhire nggih barokah ngoten lho neng iku pengalaman kula
1: sami nggih
4: pengalaman ning Salsan niku ya napa ning
1: pengalaman kula wau injing niku ndredeg Pak Parno. Pertama kali dhewean subuh ngoten nggih. Terus adem panas awak iki adem panas sisan budal subuh ngoten
4: ya. Bopo kabeh kan wis di training ta ning
1: sampun.
4: Tapi ketepatan niki tanggal 13 mulai tanggal 13 di culne dhewe cul-culan ngadeg.
1: Cul-culan. Ben belajar pinter ngoten lho Pak Parno.
4: Longge to nek ngoten kene insyaallah nek pun terbiasa wis sampean niku tuwantene padha kalih ning liya iku kok tak rungok-rungokne iku.
1: Suarane rada kembar.
2: Pak Parno.
4: Nggih, Suar. Salam.
2: Kula salam kali Bu Erik nggih.
4: Nggih, kula sampeaken niki tiange niku nek gak nyetel RR iki moh liyane RR.
1: Moh ya.
4: Mulai isu jam gangsal antos mangke jam 12 dalu.
2: Full RRI.
1: Full RRI.
2: Matur nuwun.
4: Nggih. Nggih, sampean dolen-dolen ngidul titik ta ning Pur?
2: Pak Parno, sing ngeteraken mboten enten. Kula mboten wani numpak sepeda dhewe.
4: Lah napa kula gendong?
2: Saget-saget mawon. Nek riyen niku
4: nggih wong ide bobol bungurase mriku mawon ngidul titik wis. Totok kene.
2: Nggih, tapi biyen enten sing ngeterno sakniki mboten enten, pun nyambut damel.
4: Lah sakniki sing ngeteraken nggih kuwata.
2: Nggih.
4: Grab.
1: Nggih. Langsung pesen ojek grab. Ya.
4: Betul. Lah nggih.
1: Bener.
4: Ojek enten.
2: Milih sing nom ya ana, sing tuwek ya ana lho.
1: Sing wedok ana, sing lanang ana.
4: Nggih, matur nuwun. Lah kaya napa sakniki niku serba enak tok.
1: Nggih.
4: Nggih, mugi-mugi ning murgiati. Kanca pinaringan sehat.
1: Amin.
4: Ada lali botok
2: Oh nggih. Masih eling mawon sampean. Botok ontong
4: napa?
2: Napa simbukan?
4: Niku senengan kula ontong tembukan niku wis arek milih ae. Heeh.
2: Nggih, sampai sakniki pancet kok.
4: Oh ngoten ta. Nggih. Alhamdulillah, wis pokoknya tetap semangat neng.
2: Nggih, semangat, semangat, semangat.
4: Nggih, niku matur nuwun, ngoten mawon, calame.
1: Lontonge damel sinten? Lontonge
4: kula dum-dumne Cak Wandi ingkang wonten Bungurase. Cak Mulyono. Terus wonten niku Cak Toto. Wonten ning Hajah Suratno ning Hajah Gustia.
2: Nggih.
4: Wonten ning ii ning Dian Pangkobar wonten Cak Kolis ingkang wonten sepanjang wonten ning Istikoro ning Siti ning Ela kagem sedaya kemawon matur nuwun ning
1: nggih sami-sami Pak Parno.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ana sing sesarengan malih ning mur nggih. Halo, lontong balap.
5: Halo.
1: Halo. Lontong balap.
5: Enggak, lontong balap.
1: Iya.
5: Pas memang beda. Iya, ning ami.
1: Nggih.
5: Ning ami rame-rame nang ami. Aku dhisik tau ndek utang nang warung ning ami.
1: Iya. Warung. Oh iya. Pingin ane nih kuda.
5: Tahun datang nang warung, cing jauh kan? Gak salah neng mur.
1: Neng mur kiati.
2: Mengirene kisah kia.
1: Cita kia.
5: Rame-rame. Aku tak dem. Aku tak dempis nang pojokan ini nang balap.
1: Oh ya oh.
5: Oleh kumangan sego. Oleh kumangan sego lor. Dia tak no tak tinggal ngali. Tak no.
1: Wah. Walah.
2: Eling nek durung bayar.
1: Lah, pemohon
5: omongnya. Aja rame-rame baro. Baro. Sing jenenge Andi gak mrening ngene.
2: Heeh. Ala Cak Andi sampean iku ya ngono. Nek merasa ndutang ya disauri lho.
1: Lho, krungu wonge. Lho,
5: nek wonge lho Mas.
1: Krungu lho wonge lho. Ya apa? Wonge iki lho krungu metu iki lho wonge.
5: Lho alah. Iwas aku ndempis nang pojokane warung lontong balad wonge ono iki apa iki?
1: Emang pen iki utang apa?
2: ATM-mu tinggalan ATM. ATM tinggalan.
1: Sego lodeh. Oh, sego lodeh. Iwake apa?
5: Oh, sembarang kena ana iwak welut.
2: Pokoke lodeh iwak pindang digoreng dirabuki kuwi.
5: Lho, ya apa sa nang kono ku pendeke temenan dicocok-cocok ngono. Sego lodeh iwak pindang. Pentu mon ana sego lodeh iwak bajul.
1: Lho, lho, lho. Nek ana
2: ya apa? Heeh. Nek ana ya apa? Sampe tuku.
5: Ya ya dikawus ya.
1: Sawange dipangan.
5: Enak wis. Warung sarapan ade budal.
1: Iya.
2: kerjaan.
5: Lo neng mood sehat ta?
2: Alhamdulillah.
5: Walau deh, ini kerungu maning ini kan hatiku berbunga-bunga ini.
1: Pendek ingun rek berbunga-bunga.
5: Ya temenan panjang ni. Yang ni kini ngalai wong galai utangan oleh temenan.
2: Iso-iso, sama ni kita Andi.
5: Temennya kerungu ini ketemenan ketemu ya ketemu sampean kerungu wong wong zaman ini bayangan lawas ini guys pendek sampean kelompok no mana neng ami sopong no neng ami sampean kelompok no
0: tak cupili nggak didik
5: ah saya dasar lapo sampean pilih iyo
0: saya tak cupili nggak didik nggak tak lompok no
5: ya sampean lompok no mari sampean obong enak guys dipikir laraan antaraan deh.
2: Ya sangat no laraan.
5: Antaraan deh.
1: Yo.
5: Halo Salsa.
1: Iya, Cak Andi.
5: Mengapa kamu mengatakan hari ini kamu berdebar-debar?
1: Berdebar-debar yo mergo iki isu aku mang meruput kawanan wisan aku mang
5: buta. Waduh, jangan-jangan kamu tuh kamu kenapa kamu ndredeg kamu belum sarapan, Mbak?
1: Bener, asline enak iki mang jangan lodeh wak pindang iki mang ya.
5: Lu. Pindomane nek kon kate saran isu ngene iki bungkus apa botokan
1: temen. Duh, temenan apa mane botokan simbukan iku mang.
5: Wes, nek iso botan simbukan sing durung di rambut.
1: Mulo
5: ambune. Loh.
2: Sakakno wedhus.
1: Heeh, mentalaan.
0: Ya opo
5: jane. Temen iso geger sak studio temenan.
1: Temenan.
5: Iya. Nggo simbukan kesaen di kesak ngono lho.
1: Loh, ambune
5: lah. Temen sak sudok kira-kiraan yo. Ambune ambune rek.
1: Tadi parfum kok tambahan, wis troyoan lah nang studio
5: iki. Iya nek parfum sing nang toko-toko iku semakin kamu pakai semakin orang mendekat. Nek kok semakin kamu tuh dipaido.
2: Iso apa sih gurung ado iki
5: ngono. Menan kok tiba-tiba sak ono simbukan.
1: Heeh. Gak tambah diadoi tambah dijaluk simbukan
5: lu. Nah,
2: tunggale wong man
5: pete. Yang...
2: Pete mentah. Heeh. Karek dimasak ya pete mentah digelar.
1: Ambu.
2: Oh, ambau ini.
1: Tapi enak
2: ya ku enak jane.
1: Sambel wah sambel terasi ngene ku ya Bu Ami.
2: Mangkano lek mangan niku radi langsung sikatan langsung muter men.
5: Iya. Temenan. Ning Mur, si ono ta iwak pe ning Mur?
2: Si ono. Sampe njaluk iwak
5: opo? Ya kotokan iku ning Mur.
2: Iwak pe mbek kotokan tahu, dikit tahu sing tahu
5: pote.
1: Tahu pote iku ya, apa wedhus iku wis.
5: Iya. Iku mangan mbek mangan nang pojok mbek silo kan mbek melek merem melek merem.
2: Oh, enak maneh mangan iku.
1: Heeh.
2: Sampe ngitung duwe.
1: Aduh, duh.
5: Iya. Mbek ngitung duwe mbek sambat. Sopo maneh sing bayar utang iki.
1: Ambe ngitung bonan ngono ya.
5: Iya. Dikira antarane ngitung duwe cekelan duwe iku duwe wong adakno.
1: Duwe wong.
5: Ning ambek yo sore temen oleh ae kok. Ngilap lagi buka wadhe.
2: Iku ngono duwe cumpon.
1: Lho.
5: Menan. Iki ngono duwe wedok. Duwe wedok kenapa duwe wedok? Temune nang pawon.
2: Duwe wedok. Duit wedok ya biasa iku mana? Mana? Soalnya wong wedok, wong wedok ku hamil. Nek wong wak, wong
5: yeah.
2: Mana gak sok mana, ngono lho.
5: Iya. Gak ngono iki duit wedok sik nemune nang pawon. Wong wedok kan coba pawon.
2: Iya. Ngono. Yeah. Duit satu.
5: Mari kita membicarakan tentang tema hari ini.
1: Heeh, temane iku mang.
5: Membicarakan apa? Candi. Tapi jangan-jangan membicarakan saya.
1: Loh, enggak. Pengalaman nih sampean.
2: Waktu kerja pertama. Ya opo?
5: Oh.
2: Apa waktu kerja pertama apa waktu munggah panggung pertama
5: lo ya apa nyami jenenge di aku pertama kali kalau ya musik itu kan mulai tahun berapa ya masih mulai SMA lah ya
1: iya
5: yeah. Mulai SMA mulai apa bisa cuman nek, secara komersial itu ya di atas tahun 2000 lah di situ itu mbak saya enggak orientasinya enggak uang dulu saya nguper jam terbang dulu jadi ibaratnya diberi kesempatan untuk main apa itu udah seneng gitu loh paling kayak bayaran pirosnya 15.000 kadang di kan di abang ngomong nyebol di misalnya tapi yo sepurani dana gak ake ini ini misalnya gitu yo kayak sebuah kotaan mbak bisa ngomong di bensin misalnya gak apa-apa waktu itu kan nyari jam terbang ya karena jam terbang itu kan mahal artinya kita ada kesempatan tuh udah bagus banget. Yang saya ingat banget tuh waktu pernah main di RRI kafe musik itu kan pernah ada itu. Nah, neng Mur atau yang dulu-dulu sih sempat kan ada Sabtu nih kak, salah itu kan pernah ada. kafe musik satu siang itu, zaman almarhum Pak Gianto itu. Nah itu kan penangis di situ aku. Masalah sah, pertama kali nyebol kon mak ndedek
1: ndedeke yo
5: jenenge jagung sak keringet-keringet
1: keringete sak jagung-jagung sikile gemeter tagak ngono iku Cak Andi.
5: Hah?
1: Sikile gemeter tagak
5: yo gak yo gak sikile to kabeh gemeter kabeh wis. Eh setar rumah sama aku handphone Android ngono lho. Lu mau kayak jagung-jagung ngeringet-ngeringet wis. Iya,
0: gemeter seluruh tubuh.
5: Ngono iku. Heeh, wah, terus mendek pemanen nang arep kan ditoto dengkel-dengkel kursi-kursi buat tamu-tamu nanti sampai mau nyanyi. Waduh. Begitu jenenge nyebul. Pokok ya nek penyanyi atau ya anggap saya lah ya, tukang sebul nyanyi. Iku nang lambe lak malah geter. Heeh. Dadi nyebule paling gak konstan paling ya.
0: Iya, gak konsen.
5: Biasanya boleh misalnya da
1: tadi ana nada iki
5: sing jadi gawe-gawe tadi oh gawe-gawe dengkulmu ngono ana temenan ada no
0: asli
1: asli gemeter
5: ngotak yo apa wong didengar kan
0: wong sak ndi
5: orang-orang yang senior-senior ini
1: padha berarti Cak Andi mbek aku mang
5: itu wajar lah cuman itu buat pengalaman
1: iya.
5: Ya apa ya ya sebenarnya kan enggak cerita gitu loh. Bener. Maksudnya oh iya rek awal-awal di sini rek nanti kan lama-lama kita oh terbiasa ngambil anu ya. Iya oh gini itu nek musik ini pertama kali saya ngajar kebetulan saya kan PBL juga ya waktu ngajar ya ngono tapi murid-murid ngono itu ya macam-macam harus yang menang. Ono sing diajak ngomong kan menang ae. Ono sing celuta. Wis pendek jenenge sebagai seorang pengajar iki ya. Ya, begini anak-anak ya. Kaya bocarane otak ini mengkonsep supaya apa yang akan keluar dari mulut kita itu harus tersetting dulu gitu loh.
1: Benar.
5: Kudu sinkron. Tapi nek kena ngomong ya bleng ya. Ya mari rek.
1: Ya wis.
5: Ya mi instan ae mangan wong loro mari rek.
1: Benar ya wis.
5: Wis gak usah sinau gak ya mi instan ae godhog bareng pangan loro silo gini ayo.
1: Isu-isu kok mangan mie iki.
5: Loh, aku tahu itu. Oleh apa dapat murid les-lesan ya gitu. Anak murid ya belajar lah les-lesan. Pak, arek males pisan. Arek males aku juga baru pertama ngajar juga. Jadi padha dhewe gurune stel mulute, padha metele. Jadi Pak, ini mama saya kan enggak ada, Pak. Wis, Pak, enggak usah belajar, Pak. Yuk, makan-makan. Oh, ngono. Yo sik, enggak yo mie mangan loro enak wis.
1: Ini ki sing salah murid apa gurune?
0: Karo-karo.
5: Sing salah. Sing salah keadaan.
1: Keadaane lesu.
5: Sama gak ono CCTV waktu itu mai. Ono CCTV apa nek gak kono ngambek makne. Eh dibayar larang ada no. Anakku dijak lungguh silo dadak mangan-mangan iki apa karepe.
1: Lah iya ya.
0: Ya kenangan.
5: Ya apapun yang pertama kali itu wis pendek. Ya pastilah ya. Siapapun kita, profesi apapun kita itu pasti. Tapi nanti suatu saat ya dari berangkat pengalaman itu kita akan menjadi seorang yang profesional.
1: Benar-benar.
5: Ibu mau nemane yo, nado ke panggung katanya panas, woi nyebel, waduh, kano AC, kano apa, wah aku pernah ngalami ngono sa.
1: kelemun.
0: Saking panas.
5: Iya nang lapangan ombo, waktu itu ceritanya temu akrabnya sebab. Universitas waktu itu saya main, tendang main untuk nyebul, mbok lapangan ngono. Kelemun. Waduh gak ditutup lagi dibayar, gak ditutup lagi apa katanya.
1: Kudu tetap profesional yo Cak Andi yo.
5: Iya, kenapa gak semaput nang ndukur panggung. Nek sapa katanya gotong aku. Sapa kan jeneng anak mumi, koyo mumi pemain sing jebul koyo aku mlaku dhewe.
1: Ya iyalah candi pengalaman ya.
5: Ya wis. Iki aku jeneng iki Ci Joko Lentorong Rong Toples.
1: Oke, dicatet bayar.
5: Hah?
1: Dicatet ta bayar.
5: Gak gambaran ae.
1: Oh, gambar.
5: Arek ya dicatet lah. Mosok arek gak nulis arek iki.
0: Catetanmu wis dawa.
5: Sega cita kalau niki catetan ta sepur sih.
0: Sami ni dawa niki.
5: Iya, iki loro ya, Rong Toples.
0: Yo
5: wis. Oh, lontongnya mentek-mentek ngono rek.
1: Iya.
5: Mun panci blereke lho sik kemepul ngono.
1: Iya, JOT iki.
0: Kene digeneni.
5: Cita, jari-jari-jari-jari, ya si utuh, ini lantengnya buat gak bodol lah kok si utuh.
1: Iya, mari ini tak idrno.
0: Gak, mari.
5: Masalah.
0: Bukan mau pesen-pesen, pesen-pesen to. Mari nunggu diri sekuah diterterno.
1: Terterno.
5: Iya, makanya, kok si utuh, antaranya gedol-gedol, antaranya, antaranya.
0: Gurung kok bengiri sih.
5: Gak didol.
1: Sek cek males-malesan iki. Engkok sek tangan iku ya nek ngiri sine cak
5: Andi. Cak kayak biasanya ya.
1: Oke.
5: Okay. Aku nek mulai lawang mburi bukan ta.
1: Oke.
5: Nek lawang mburi nek gak ngelangkai kora-koraan gak iso de.
1: Hati-hati yo nek mencolot yo.
5: Hah?
1: Hati-hati nek mencolot.
5: Di rumah sama kodok ya.
0: Ayo nek kejeburan kok buat api.
5: Budimur.
0: Nggih.
5: Salam sehat Budimur. Ning ami salam sehat ning ami.
0: Amin.
5: Tak saya, aku tak mencolot ya.
1: Oke.
5: Mbak Beca.
0: Ya wes.
1: Oke, terima kasih Bang Andi.
0: Ya ku mang Cak Andi sik sopo.
1: Yo. Iki ono sing gabungan mana?
0: Ya terus no, lanjut.
1: Terus, lanjut terus.
0: Terus.
1: Halo. Lontong balap.
0: Halo.
6: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancen nyotot.
1: Nyotot tenan nggih ning Gustia.
6: Assalamualaikum ning Ami, ning Murdiati, nak salsa.
1: Nggih, waalaikumsalam.
0: Nggih, sehat ning Gustia.
6: Ayo sapa ning Murdiati aku?
0: Ning Gus. Ning Gustia. Bener ta?
6: Si. Kok nggih. Kok anu mantul si.
0: Nggih, sampun. Nggih. Ning Gustia.
6: Das pundi sehat sedaya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat nggih, jenengan nggih sehat nggih.
6: Sehat.
0: Iki napa seru amin
1: napa? Abane napa niki? Banyu ta.
0: Kayak keran.
6: Kolam. Kolam.
1: Oh, kolam.
0: Mangkane
6: sangkat. Mentira ombro. Rame iki.
1: Rame krungu iki.
0: Grobyak-grobyak.
6: Nggih.
1: Kolam iwak iki.
0: Nggih,
6: kok kolam iwak, iwak tombro nak. Nang burine oma, ambek masak iki, masak ambek tengok-tengok nang buri ambek ngrungokno radio gitu.
0: Niki ya napa pengalaman pertama jenengan nate enggak ada pengalaman pertama kerja.
6: Aku lho gak tahu kerja nang jopo. Dadi pengalaman pertamaku ya iku trimo jahitan iku biyen.
1: Nggih. Trimo jahitan.
6: Pertama kali.
1: Nggih.
6: Pertama kali ya pertama kali tapi gak jahit nang anu apa namanya jahit nang gone konveksi. Okay. Ya ngono sing jenenge tangan ambek sikil iku kotek. Gemeter.
1: Gemeter
6: ditunggoni karo sing karo bose iku ditunggoni. Dadi jahit iku malah tau keliru. Krah iku tak dekek nduk kelek.
1: Ato ya. Temen ya.
0: Saking gemeter.
6: Lah kok gini jadinya? Ini apa? Ngono sing bose iku. Tambah sing jenenge aduh rasane gak duwe apa jenenge jarine iku mau keringet.
0: Nggih,
1: cak jagung-jagung.
6: Jenenge ya itu pengalaman pertama memang ya. Bersyukur kayak siapa nak salsa iki wis diuji pirang-pirang dino ono karo Sandra karo yang lain-lainnya. Jadi saiki wis gawe kelilan ngadeg dhewe tapi wis enak kok wis bagus kok.
1: Nggih alhamdulillah.
6: Untuk selanjutnya semakin lancar.
1: Amin amin.
6: Neng Morbid kabar neng Mor.
0: Alhamdulillah nggih ngeten iki.
1: Nggih pancet ngeten iki ya.
6: Sik pancet nang anu, nang dijenenge nang kuliner.
0: Pancet.
1: Nggih.
0: Nek dinten Selasa kok.
6: Nggih. Teng
0: RRI nek dinten Selasa.
6: Nggih, salame kangge iku mau ana Pak Parno melok Pak Parno mau salami terus nanti iku mau terus kangge kuwabe ning Siti ayo mlebu karo ning Mur salam gak salam nang Pak Mariyoto ta sampean.
0: Sa
2: salam teng gene Pak Marioto.
6: Nggih, ning Ami, ning Mer, ning Salsa, selamat sehat, semangat. Moga-moga lancar seluruh apa pekerjaannya sampai amin. Nanti.
1: Amin.
6: Mudah-mudahan diterima menjadi ASN.
1: Amin. Amin.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki bedo-bedo ya pengalamane ono nang nyanyi kumang. Ono heeh ono nang guru ya iku mang terus sing jahit iki
2: kelet.
1: Ato ya iki.
2: Saking wedine.
1: Heeh saking gupuwe ndredeke iku mang.
2: Ya ngono ku kabeh padha ae kok kono-kono ya ngono nek pengalaman pertama ya ngono iku wis nang dindi. Ya apa nek Sasa? Ji ono sing masuk.
1: Ini tadi telepon tapi keluar lagi. Mm-hmm. Kita selingi lagu aja ta.
2: Puterno lagu wis.
1: Oke,
2: iki ngisi lontong ning mon.
1: Ayo iki tak puterno lagu ya ben ngancani awake dhewe ya. Heeh.

0: Cakning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah siji ne tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: pesen-pesenan iku
1: wis beres. Iya, wis beres ya.
0: Iki lontong karek loro, kok ana sapam. Iya. Sapame mosok gak dikeki. Iya, wis wayahe sarapan.
1: Wayahe sarapan ya. Aku ya bareng tak sarapan sisa.
0: Tapi sarapan ambek opo sampean?
2: Sampean gak ono narasumber ta mari iki?
1: Ono.
2: Loh iya, engko ae nek Marion narasumber.
1: Iya, pas wis mari siaran ya.
2: Aku tak nyiapno kundukur kae rekaman ludruk ya.
1: Boleh.
2: Ya wis aku tak pamit ya.
1: Pamit ya.
2: Kula ning Amisan Jaya,
0: kula ning Murgiati.
2: Ngaturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng iku mau ya, woro-woro lontong balap nang isu iki bareng ning Ami karo ning Murdiat. Ya, iku mang membahas tentang pengalamane sampean sing pertama kali ngalami pas masae kerja utawa pas masae ngelakoni sesuatu hal ngene iku ya Cak Ning. Pasti iki ana dredeke, aku mang yo ngono kok dredeg terus awak iki adem panas gitu ya. Dan iku ancen hal sing wajar ya Cak Ning yo. Soale yo kita kan baru memulai pertama kali jenenge iki jek masae belajar. Dadi nek ana salah-salah iki yo mungkin iki diwajarno karena masih belajar. Nek sak terusin kok ya pasti isok-isok dewe ya Cak Ning ya. Nah mengko nang jam songo kita bakal beralih ke dialog kesehatan Cak Ning. Nah dialog kesehatan iki Kalian ning apoteker Widianti Afifah M-Form Clean ya, dosen S1 Farmasi FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kanggo bahas topik mengenal lebih jauh Beyond Use Date utawa BUD di obat-obatan. Ngono ya Cak Ning ya. Dadi mengko sampean iki aja nandindi tetap sareng-sareng Pro 4 RRI Surabaya gawe mirengaken dialog kesehatan nang Tanjung Perak pagi iki ya Cak Ning ya. Nah, iku mang ya Cak Ning, aku kok bakal balik maneh ya. Tetap nang RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Ning woro-woro jam 09.00 isuk lumantar perempat dari Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janing Pemkab Sumenep njaluk kabeh OPD nang wilayah nglaksanano aktivasi data kependudukan lan identitas kependudukan digital utawa IKD gawe ngehindari terjadine pemalsuan data kependudukan. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra nyatakno sistem IKD iki sekaligus ngekei akses masyarakat aman lan nyaman ngurus layanan kependudukan sekaligus pemutakhiran data melalui digitalisasi. Nyanda kabar liyane Cak Neng, Perumbulok Kantor Cabang Madiun nyatakno realisasi capaian pengadaan beras sampai awal Oktober tahun 2016 melampaui target yaiku ono 86,400 loro ton. Pemimpin cabang Perumbulok Madiun Agus Haryanto nyatakno capaian positif iki berkat kerjasama antar lembaga terkait sekaligus sinergitas barek mitra kerja sing ono nang wilayah Madiun lan Ngawi. Iku mau cak ning waro-waro jam 09.00 isuk, mengko ketemu maneh nang waro-waro jam 10.00 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng injing Cak Ning ya, sampean tetep bareng aku Ning Salsa nang studio Pro 4 RRI Surabaya 96,8 ya. Nah, saiki nang tangga nang dino iki Selasa 13 Oktober tahun 2016 ya, nang adicara dialog kesehatan Tanjung Perak pagi saiki ya Cak Ning. Nah, nang jam iki aku bakal ngobrolno ya. Tapi aku iki gak dhewean Cak Ning. Ono barengane, ono sandingane. Iki namane Ning Ning Yanti ya. Ning Widianti Afifa M from Clean ya, dari dosen S1 Farmasi FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya ya Cak Ning. Nah, kita bakal membahas tentang Beyond Youth Diet ini atau BUD ya. Kene opo sih? Opo sih ku BUD ku ning salsa. Nah, sampean iki iso ngancani aku nang kene ya Cak Ning. Nah, saiki wis terpampang iki ya, wis nang studio iki wis ana Ning Yanti iki ya. Halo Ning Yanti. Sugeng injing.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing. Salam sehat untuk semua Cak Ning Pro 4. Terima kasih Ning Salsa.
1: Ning Yanti, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Terima kasih sekali Ning Salsa atas undangannya ke Pro 4 ini.
1: Baik ya, sama-sama Ning Yanti. Nah, ini kita akan membahas tentang Beyond Youth Diet ini tadi ya Ning Yanti. Apa sih Beyond Youth Diet ini atau BUD ini Ning Yanti? Bisa dijelaskan tentang BUD ini? Oke, monggo silakan.
2: Baik, mungkin Cak Ning Pro 4 pernah mendengar terkait dengan expired date ya, tapi mungkin agak jarang ya kalau kita tuh terpapar dengan yang namanya Beyond Youth Diet ataupun yang kita sering singkat dengan BUD. BUD ini merupakan batas waktu penggunaan suatu produk obat setelah diracik atau kemasannya dibuka. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membeli obat, contohnya saja misalnya sirup paracetamol untuk mungkin putra-putri kita, kemudian kita akan membuka kemasannya. Ada kemasan kalau misalnya suatu produk farmasi itu biasanya ada kemasan primer maupun sekunder. Kalau kemasan primer itu kemasan yang langsung bersinggungan atau bersentuhan dengan obatnya langsung. Nah, ketika kita buka kemasan primernya, otomatis batas waktu bertahan obat tersebut itu tidak sama dengan expired date yang tertera di kemasan primer maupun yang tertera di kemasan sekunder, tetapi mengikuti yang namanya beyond use date atau batas penggunaan obat setelah kemasan sudah kita buka. Seperti itu maksudnya beyond use date. Nah, kita sebagai pengguna atau customer obat-obatan ini perlu mengetahui beyond use date obat yang kita konsumsi. Tujuannya apa? Salah satunya untuk memastikan bahwa

0: obat yang kita gunakan itu adalah safety, aman, mutunya terjamin, efek terapeutiknya baik, tidak ada efek yang merugikan bagi kita semua. Seperti itu, Ning. Kurang lebih kalau BUD itu seperti itu.
1: Nah, apa dari semua obat seperti itu? Mungkin ada beberapa obat ya. Contohnya kayak obat tablet atau cair. Apa bedanya? Beyond use date-nya.
0: Apakah sama maksudnya? Ya?
1: Apakah sama?
0: Nah, itu memang berbeda-beda. Tapi memang ada baiknya kita tuh ketika membeli obat itu kita perlu menanyakan kepada tenaga kesehatan. Salah satunya misalnya kalau kita ke apotek itu kita bisa bertanya langsung kepada apoteker yang bertugas di saat itu. Misalnya contohnya tablet ya, kalau kita ke puskesmas misalnya kita kan mungkin ada beberapa obat tablet yang memang kemasannya tuh di blister. Di blister itu biasanya ada kemasan blister. Nah, ini kalau misalnya belum pernah dibuka sama sekali blisternya, kita bisa mengikuti tanggal kadaluarsanya langsung. Kalau misalnya kemasan blisternya ini dibuka, kemudian kita misalnya taruh di kemasan yang berbeda, itu nanti mengikuti beyond use date. Misalnya contohnya, saya punya obat nih, kebetulan ada tablet misalnya Panadol. Kemudian tablet Panadol ini tertera di kemasannya bahwa expired date-nya tertera misalnya Januari 2028, misalnya seperti itu. Kemudian saya buka tablet tersebut, kemudian saya pindahkan ke kemasan yang berbeda misalnya. Saya masukkan ke botol. Misalnya, oh biar gampang deh, saya soalnya mau bepergian, saya mau pilih yang misalnya saya masukin ke botol biar, atau enggak, biasanya kan sekarang kita ada kotak tempat penyimpanan obat ya, yang ada hari Senin, Selasa, Rabu, ya udah saya pindahkan ke sana. Otomatis tanggal expired date-nya tidak bisa kita gunakan. Kita akan menggunakan tanggal dari beyond use date tersebut. Nah, kalau kita lihat untuk sediaan tablet ini, biasanya itu ketika kemasannya dibuka bisa bertahan kurang lebih 1 tahunan. Tapi kalau misalnya ED-nya lebih kecil daripada 1 tahun, kita akan menggunakan ED terdekatnya, bukan menggunakan BUD seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa literatur, salah satu bisa mencantumkan 1 tahun. Tapi yang perlu kita cermati juga, kalau misalnya ada tulisan misalnya di kemasan primernya tuh apabila sudah dibuka kemasan ini bisa bertahan misalnya selama 3 bulan, ya kita akan mengikuti kemasan primer tersebut, tanggal dari kemasan yang sudah ditetapkan oleh pabrik atau industri obat seperti itu.
1: Oh,
0: itu
1: gitu
0: untuk tablet
1: ya?
0: Misalnya seperti itu.
1: Tapi berarti berbeda ya dari expired date dan juga BUD ini.
0: Kalau misalnya dari pengertiannya sebenarnya agak berbeda ya. Kalau misalnya kita lihat expired date itu merupakan batas waktu penggunaan obat yang telah dicantumkan oleh pabrik industri pembuatan obat sebelum kemasannya dibuka. Jadi memang sudah dikondisikan tidak dibuka. Sedangkan kalau yang BUD sendiri itu adalah kalau kemasannya dibuka otomatis tidak mengikuti tanggal yang tertera di expired date tersebut. Sebenarnya sama-sama, dua-duanya ini sebenarnya sama-sama batas waktu penggunaan suatu produk. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi mungkin ada yang membedakan, kalau misalnya expired date ini belum pernah dibuka kemasannya, masih benar-benar kemasan yang real dari pabrik atau industri farmasinya. Sedangkan kalau BUD itu adalah kemasan yang sudah kita buka seperti itu. Tadi kan kita sempat membahas misalnya terkait dengan obat-obatan tablet. Bagaimana mungkin teman-teman pernah membeli, ini saya agak cerita sedikit ya, pernah ada cerita dari salah satu kolega. Jadi saat itu beliau itu sedang jaga, sedang berpraktek di apotek. Kemudian ada datang seorang pasien, datang kemudian mengeluhkan, Bu, saya ini udah saat ini mata saya sedang iritasi. Saya menggunakan suatu obat produk tetes mata. Kenapa malah tidak sembuh-sembuh, malah makin gatal menurut pasiennya seperti itu. Kemudian akhirnya apoteker tersebut, ya pastinya seorang apoteker kan akan melakukan assessment terlebih dahulu kan. Ibu, ngapunten, ini gimana? Keluhannya bagaimana? Berapa lama? Terus kalau boleh tahu obatnya apakah memang baru beli atau seperti apa? Kemudian setelah diinformasikan bahwa ternyata obatnya itu sudah beli 3 bulan yang lalu, kemudian disimpan di kotak obat. seperti itu. Kemudian akhirnya kita bisa walaupun memang tidak belum pasti ya karena hal itu, tapi kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa kalau misalnya sediaan tetes mata itu kan merupakan sediaan steril ya, karena akan diteteskan di mata. Ketika kemasannya dibuka, karena dia multiple dose, itu hanya bisa tahan kurang lebih 28 hari sampai 30 hari seperti itu, atau tergantung dari ketentuan dari pabriknya, kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika dijelaskan kalau 3 bulan yang lalu sudah membeli obat itu kemudian disimpan, ya otomatis bisa jadi matanya tidak sembuh itu mungkin karena beyond use date-nya sudah melewati batas dari yang sudah tertera, kurang lebih seperti itu. Karena kalau misalnya sediaan tetes mata ini kan harus steril ya, dengan kita membuka kemasannya itu akan meningkatkan resiko terjadinya kontaminasi, sehingga bisa mempengaruhi kualitas daripada sediaan tetes mata itu sendiri, kurang lebih seperti itu Ning Salsa.
1: Iya, nah dari BUD ini tuh apakah kita bisa mendapatkan dari apoteker atau sudah tercantum di dalam obatnya itu?
0: Nah ini sebenarnya kembali lagi ya tergantung dari obat yang kita gunakan. Terkadang beberapa merek sudah mencantumkan. Jadi biasanya di contohnya ada salah satu sediaan paracetamol sirup, di sini tertera, ada expired date-nya sudah tertera juga, kemudian ada penjelasan juga penyimpanan setelah kemasan dibuka hanya bisa bertahan selama 60 hari. Nah, ada juga sediaan sirup salah satunya tertera juga obat dapat digunakan selama 21 hari setelah kemasan dibuka. Sehingga antar satu obat dan obat yang lainnya itu berbeda. Jadi benar-benar kita sebagai konsumen harus benar-benar peka dan waspada terhadap obat yang kita konsumsi. Seperti itu. Bahkan kalau untuk sediaan sekarang kan sebagai kalau misalnya beberapa customer wanita ya, khususnya kan biasanya sering menggunakan skincare seperti itu ya, sunscreen ya wajib banget ya sekarang, apalagi suasananya panas
1: ya, di Surabaya panas.
0: Dan biasanya kita kan akan menggunakan kosmetik ya, salah satunya sunscreen itu. Nah, itu teman-teman juga boleh mulai waspada dan memperhatikan di mana di kemasannya pun sudah ada yang namanya periode after open atau disebut juga PAO, biasanya kalau PAO atau
1: berarti
0: PAO,
1: berbeda ya untuk obat dan juga jadi kosmetik ini ya.
0: Jadi nanti ada gambar seperti apa ya, cepu gitu. Mm-hmm. Ada tulisannya 6M, mm-hmm. 12M, itu maksudnya adalah ketika dibuka itu bisa bertahan 6 bulan setelah dibuka. Atau kalau tulisannya 12M, 12 bulan setelah kita membuka sunscreen tersebut. Seperti itu memang kita harus mulai aware dan peka, dan hal yang penting adalah ketika kita membuka kemasan obat, kita segera catat di, bisa pakai spidol ya, kalau pakai pulpen agak sulit juga nih kayaknya.
1: Iya.
0: Bisa pakai spidol, kita tulis spidol yang permanen, kita tulis misalnya hari ini tanggal 13 Oktober kita membuka obat ini, kita tulis, sehingga nanti kita sesuaikan dengan ketentuan dari produk tersebut.
1: Tapi kalau untuk obat yang diracik dari apoteker, apakah kan kadang-terkadang kalau apoteker itu cuma memberikan obat racikan untuk anak-anak misalnya puyer kayak gitu, apakah itu selalu dikasih BUD-nya atau cuma expired date-nya aja?
0: Nah, biasanya memang kalau untuk racikan ini memang sedikit lebih rumit ya. Jadi ada perhitungan khususnya. Jadi misalnya kalau dalam satu racikan ada 3 macam obat, nanti akan dilihat masing-masing expired date-nya. Misalnya ada, misalnya contoh aja ya Ning Salsa, misalnya ada pasien anak dapat paracetamol sama misalnya obat untuk alergi CTM misal. Yeah. Seperti itu. Kemudian akan dibantu dihitungkan sebenarnya oleh apoteker ataupun tenaga kefarmasian di tempat instalasi farmasi ataupun apotik, nanti akan dihitungkan dari 2 masing-macam obat ini yang mana ED-nya paling dekat. Kemudian kita akan hitungkan 25% dari ED terdekat tersebut. Misalnya ED terdekatnya adalah 7 bulan lagi misalnya. Nanti 7 bulan dari 25% dari 7 bulan tersebut itu merupakan beyond use date dari sediaan racikan. Nah, kalau misalnya customer enggak usah bingung gimana cara ngitungnya. Nah, insyaallah ini kita langsung serahkan saja kepada tenaga ahli yang ada di apotek ataupun di instalasi farmasi. insya Allah kalau misalnya harusnya memang idealnya sudah tercantum di etiketnya kapan BUD dari obat racikan tersebut. Apabila misal tidak tercantumkan, Cak Ning Perompat harus bertanya kepada apotekernya terkait dengan beyond use date dari sediaannya. Karena ini penting sekali ya untuk mengetahui kualitas daripada obat dan keamanan yang paling utama dari obat yang kita akan konsumsi. Karena biasanya BUD maupun expired date ini ada beberapa macam kriteria ya, kita bisa menyebutkan obat ini tidak bisa digunakan lagi karena bisa menjadi mutunya bisa tidak terjamin. Itu biasanya ada beberapa aspek, misalnya aspek kimia, misalnya ketika salah satu contohnya ketika obatnya dibuka kemudian terpapar oksigen ataupun cahaya sehingga bisa mempengaruhi stabilitas secara kimia. Kemudian juga ada secara mikrobiologi, itu tadi kontaminasi, ada bakteri sehingga mengakibatkan misalnya untuk sediaan tertentu yang memang harus steril jadi tidak steril dan lain-lain seperti itu, ataupun secara fisik perubahan warna dan lain-lain seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjamin pasien safety. Jadi untuk menjamin keamanan dari Cak Ning Perompat dalam mengkonsumsi obat-obatan.
2: Tapi terkadang obat itu juga ada yang penyimpanannya ada yang di kulkas. Apakah BUD-nya ini berbeda dengan penyimpanan di suhu ruang?
0: Nah, ini kita punya tagline sebenarnya, namanya Dagu Sibu. Jadi dapatkan obat di tempat yang memang tepat, kemudian gunakan obat sesuai dengan aturan pakai yang sudah dianjurkan, simpan obat di tempat yang sesuai dengan stabilitasnya, kemudian buang obat sesuai dengan tempatnya juga. Nah, di sini sih ya simpan. Nah, penyimpanan obat ini memang kita pastinya beberapa obat itu ada pengaruh penyimpanannya. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan anjuran penyimpanan obat. Ada yang disimpan di, jadi tidak semua serta merta kita beranggapan bahwa misalnya obat yang kita simpan di dalam kulkas itu misalnya
1: aman ya.
0: Aman gitu. Karena kan aman. Nah, kalau misalnya untuk beberapa obat, ada juga yang sediaannya misalnya ketika sediaan sirup misalnya kita masukkan ke dalam kulkas, malah dia terjadi pengendapan. Dan ketika kita kocok, dia tidak cracking, dia tidak mau bercampur lagi dengan solvent ataupun larutannya. Sehingga kita harus mengikuti anjuran dari pabrik atau kemasan masing-masing obat tersebut. Apakah obat itu memang dianjurkan untuk disimpan di kulkas atau di bawah suhu 30 derajat atau misalnya di suhu 2-8 derajat di kulkas ataupun di freezer. Jangan sampai kita salah penempatan sehingga bisa mempengaruhi dari stabilitas obat tersebut. Seperti itu.
1: Oke, Neng Yanti ya. Jadi aku mau cek nih cara penyimpanan obat juga. Itu juga penting ya, Neng Yanti ya.
0: Ya, penting. Seperti misalnya jangan kita, mungkin kadang kalau ibu saya ya kadang tuh kalau zaman dulu di kulkas ada seperti apa tatakan
1: chillernya,
0: di atas ya nggak di kulkas kemudian tatakan atas
1: ada
0: kemudian ditaruh obat-obatan. Nah, padahal kita tuh dianjurkan untuk tidak menyimpan obat-obatan tuh di atas misalnya kulkas karena kan juga bisa mempengaruhi juga ya agak panas seperti itu. Itu juga bisa mempengaruhi stabilitas daripada suatu obat dan penyimpanannya juga jangan sampai terkena cahaya sinar matahari langsung. Misalnya kita simpan dekat jendela yang mana terkena sinar matahari langsung itu juga bisa mempengaruhi sediaan obat tersebut. Nah, memang harus sesuai. Kalau misalnya memang harus disimpan di kulkas, ya kita simpan di dalam kulkas karena bisa mempengaruhi stabilitas daripada obat. Jangan sampai kita minum obat ketika kita konsumsi ternyata tidak memberikan efek terapeutik yang optimal karena kita salah penyimpanan.
1: Berarti tidak mempengaruhi BUD-nya ini?
0: Kalau
1: apakah mempengaruhi? Kalau dimasukkan ke kulkas?
0: Kalau gitu. BUD memang tergantung
1: pembukaannya
0: ya? Itu biasanya. Dan kalau penyimpanan nanti tergantung stabilitasnya seperti itu.
1: Meskipun belum expire tapi dengan stabilitas obatnya yang sudah rusak itu berarti tidak boleh diminum ya?
0: Kalau misalnya belum expire tapi ternyata sudah melewati BUD misalnya ya, lebih baik kita tidak minum walaupun kadang ada beberapa hal yang tidak bisa kita lihat secara mata ternyata dia mungkin menurunkan efek daripada obat tersebut.
1: Gitu,
0: seperti nge. Itu.
1: Oke, baik Ning Yanti, ini kita jeda lagu rumian nggih. Nah, gawe Cak Ning sing pengen takok-takok ngono ya terkait tanggal expired atau terkait BUD iki, jenengan saged sarang-sarang ten dialog kesehatan sareng Ning Yanti iki ya Cak Ning. Nah, mengko aku bakal balik maneh karo Ning Yanti iki Cak Ning. Nah, saiki kita bakal menjeda dengan lagu dulu nggih. Sareng-sareng sugeng midhangetaken.

0: Cak Ning, pernah wis tau liwat daerah Ahmad Yani Cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Ono monumen unik sing bentukane suro karo boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Iya, ben dadi pengeling-eling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku duduk wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jaga kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoae karo kabeh dulur-dulur Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan keren. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bareng LPP RRI Surabaya. Cak Ning, wasli Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger karo boys ball toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku jane. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku. Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek. Bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
1: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
2: Caneng ya, saiki kene sik sesarengan kali Neng Yanti bahas BUD utawa Beyond Use Date iki ya, nang dialog kesehatan Tanjung Perak pagi saiki ya Caneng. Nah iki ada beberapa pertanyaan ini Neng Yanti ya, terkait BUD tadi yang sudah dijelaskan nggih. Barangkali Caneng tenggriyo niki wonten pertanyaan-pertanyaan kangge Neng Yanti saged tanyakan langsung kepada ahlinya ini ya. Ini Neng Yanti ada yang tanya dari Bunda Kustia dulu ya. Neng Yanti mau tanya, saya dapat obat hipertensi pagi Adalat Aros 30, siang Bisoprolol, malam Klonidin HCL, terus ada dari ortopedi glukosamin 250, mekobalamin kapsul 50, epirison HCL sebaliknya. Nah itu cara minumnya atau dan juga cara penyimpanan penggunaan obatnya itu bagaimana kalau dari obat-obatan Ning Kustia ini gimana Ning Yanti, monggo
3: ya. Ada banyak ya. Ternyata dalam satu pasien ternyata obatnya bisa lebih dari tiga ya, bisa juga disebut sebenarnya sebagai polifarmasi. Nah ini perlu kita perhatikan sekali. Kalau memang digunakannya adalah sekali sehari, kita usahakan tiap 24 jam. Misalnya tadi Adalat Orosnya di pagi, kita menyesuaikan saja dengan instruksi ataupun aturan yang sudah diberikan oleh dokter. Misalnya tadi ada yang digunakan sekali sehari ya kita gunakan tiap 24 jam. Kalau misalnya ada letorosnya pagi, ada yang klonidinnya nanti malam, itu tidak apa-apa insya Allah. Tapi tetap kalau kita gunakan pagi, nanti untuk selanjutnya juga akan digunakan pagi terus. Nah, beberapa obat juga mungkin tidak akan digunakan seterusnya gitu. Ini kalau misalnya untuk obat hipertensi itu memang harus kita minum terus setiap hari. Jadi usahakan jangan sampai kita terlewati, karena jangan merasa oh tensi saya udah turun nih, abis itu banyak sekali masyarakat yang akhirnya saya nggak mau minum obat karena memang maunya
2: udah ya, turun, sudah turun sehingga sudah saya pulih
3: tidak,
2: lagi ya
3: tidak perlu minum obat. Padahal sebenarnya ini perlu sekali untuk kita minum obatnya agar tekanan darahnya tuh bisa terkontrol. Karena khawatirnya apabila kita tidak minum secara teratur obat hipertensi kita, itu bisa mengakibatkan komplikasi lainnya seperti nauzubillah terjadi gagal ginjal dan lain-lain. Nah, kita nggak apa-apa, kita gunakan obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Kalau misalnya ada diminumnya 3 kali sehari, kita usahakan diminumnya tiap 8 jam dan di waktu yang sama. Nah, untuk beberapa obat seperti misalnya untuk nyeri ototnya ya tadi Esperison dan dari ortopedinya tadi, mungkin biasanya penggunaannya tidak akan tidak untuk jangka yang lama seperti itu.
2: Gitu. Niku wau Neng Gustiang nggih, wejangan saking Neng Sari tadi untuk obat-obatnya bisa dilihat dari pernyataan dokter
3: aturan,
2: juga, aturan dokter.
3: Sudah, insya Allah di labelnya pun
2: sudah ada gitu
3: kalau
2: ya.
3: Kalau misalnya tidak ada interaksi, insya Allah tidak apa-apa digunakan bersamaan seperti itu.
2: Gitu. Nah, ini apakah obat itu kalau sudah melewati masa BUD-nya itu apakah bisa menjadi racun gitu?
3: Kalau sebenarnya kita bilang itu bisa menjadi langsung kita misalnya minum habis itu kemudian bisa mengakibatkan toksik, memang tidak bisa kita langsung simpulkan seperti itu ya. Kita harus melakukan uji-uji terlebih dahulu. Tapi tadi kan sebelumnya insya Allah sudah sempat dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari BUD tadi ya. Baik itu secara kimia, fisika, maupun secara mikrobiologi. Sehingga memang idealnya ketika sudah melewati masa BUD lebih baik obat-obat tersebut tidak perlu kita konsumsi lagi. Jadi kadang tuh mungkin sebagai saya seorang ibu emak-emak ya, aduh eman ini baru aja misalnya ada kondisi anak saya sakit terus udah gitu saya nyimpen obatnya terus merasa eman nih baru
2: bisa dipakai lagi ya,
3: ternyata panasnya cuma sekali kemudian alhamdulillah sudah
2: sembuh.
3: Turun dan saya simpan terus kemudian melewati misalnya kebetulan yang tertera ini tertulis BUD-nya misalnya 2 bulan. Nah, ini kemudian sudah melewati 3 bulan tuh saya eman ya. Itu kita jangan mendahulukan eman karena khawatirnya malah tidak optimal juga dan bisa mengakibatkan tidak safety untuk kitanya. Jadi lebih baik kita buang saja.
2: Kalau untuk obat antibiotik nih, terkadang obat antibiotik itu kan ada yang serbuk.
3: Serbuk,
2: terus dianjurkannya itu untuk dikasih air, dicampur air, kemudian untuk diminum. Nah, itu bagaimana cara penyimpanan juga dan juga tanggal BUD-nya itu?
3: Nah, ini memang kita harus melihat lagi obat-obatan yang langsung ya. Kadang juga antar satu merek dengan obat yang lain itu berbeda terkait dengan BUD setelah direkonstitusi. Rekonstitusi itu apa maksudnya? Sediaan yang dimaksud Ning Salsa ini adalah sediaan dry syrup. Jadi awalnya sediaan ini dalam bentuk serbuk, kemudian ketika akan diminum baru nanti akan ditambahkan sejumlah air untuk melarutkan obat tersebut. Tujuannya kenapa harus dalam bentuk dry syrup? Karena kalau misalnya langsung diberikan dalam bentuk larutan, penyimpanannya itu tidak bisa lama karena tidak stabil dalam air. Nah, tapi biasanya makanya dibuat dalam bentuk dry syrup. Jadi kalau misalnya kita akan menggunakan, biasanya akan ditawarkan oleh pihak farmasinya untuk dilarutkan sendiri atau mau dilarutkan oleh pihak farmasi. Kemudian kita larutkan. Sesudah dilarutkan atau disebut juga namanya rekonstitusi, itu biasanya tergantung, ada yang beberapa sediaan hanya 1 minggu setelah direkonstitusi atau setelah dicampurkan. Ada juga yang menyatakan misalnya 9 hari, 10 hari. Itu tergantung dari masing-masing obat yang kita gunakan. Nah, itu biasanya sudah tercantum. Dan biasanya penyimpanannya itu berbeda-beda juga. Ada yang di suhu 30 derajat, ada yang di suhu 2-8 derajat di kulkas tidak apa-apa. Nah itu kita benar-benar harus perhatikan sekali di label terkait dengan BUD, cara penyimpanannya juga seperti itu. Dan untuk khusus antibiotik ini, antibiotik itu disarankan untuk tidak disimpan lama karena memang penggunaannya harus sampai habis. Karena dan harus sesuai dengan anjuran ataupun aturan,
2: aturan dari yang dokter, berlaku ya, ya
3: dari dokter juga seperti itu. Karena sering sekali ya, ini memang antibiotik itu mungkin pembahasan yang berbeda ya nih, salsa, tapi ini salah satu yang perlu kita tekankan juga. Antibiotik ini sekarang banyak penggunaannya mungkin tidak sesuai di masyarakat. Terkadang panas sedikit ke apotek saya minta antibiotik biar cospleng katanya, seperti itu. Nah padahal kita harus melihat dulu apakah memang kondisi yang saat ini kita saat ini sedang hadapi ini keluhannya memang perlu antibiotik atau tidak. Karena biasanya kalau panas, batuk, pilek itu ada itu hanya gejala, dan biasanya penyebabnya itu macam-macam, bukan hanya karena bakteri. Jadi kalau antibiotik itu kan khusus untuk mengatasi infeksi karena bakteri. Kalau misalnya karena virus tidak bisa kita gunakan antibiotik, dan antibiotik itu biasanya tidak harus disimpan. Jadi biasanya insya Allah akan habis untuk misalnya dokter menganjurkan 3 hari, nah itu insya Allah akan habis. Apabila masih ada sisa, kita lebih baik membuang seperti itu. Karena juga tidak bisa disimpan
2: tidak
3: lama-lama
2: baik juga
3: dari,
2: ya,
3: dari segi stabilitas juga biasanya mungkin tergantung macam-macam obatnya ya. Ada yang amoksisilin misalnya 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 9 hari seperti itu. Nah itu lebih baik memang sesuai aturan dari dokter dan harus dihabiskan untuk antibiotik. Karena khawatirnya kalau kita tidak menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran dokter, kita gunakan sendiri, tidak menghabiskan antibiotik juga sesuai aturan dari yang sudah dianjurkan dokter, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya resisten obat antibiotik. Resisten antibiotik ini bisa mengakibatkan, kalau sekarang, jadi kalau misalnya secara umum ya, kita bisa bilang antibiotik itu ada grade-gradenya. Jadi kalau misalnya untuk yang ringan-ringan, kita bisa pakai grade awal, yang awal-awal. Tapi kalau kita menggunakan, sudah sering menggunakan dan akhirnya terjadi resistensi, harusnya dengan kondisi saat ini kita bisa menggunakan yang bawah antibiotiknya, tapi ternyata harus menggunakan antibiotik yang lebih atas, ya, lebih atas, dan bahkan nauzubillah bisa terjadi resistensi menggunakan terjadi infeksi menggunakan antibiotik yang ABC tidak bisa menyembuhkan. Nauzubillah min dzalik.
2: Gitu ya.
3: Seperti itu. Jadi emang perlu kita perhatikan sekali.
2: Tapi ini kan banyak ya macam-macam obat itu, ada yang tablet tadi, terus sirup, terus ada yang salep atau krim. Nah, salep dan krim ini apakah berbeda? Beyond use date-nya ini, apakah kan terkadang ada salep yang langsung dari dokter, nah itu harus disimpan di kulkas juga untuk mungkin krim perawatan seperti itu. Untuk expired date-nya dan juga BUD-nya ini, apakah melihatnya itu dari mana gitu, Neng Yanti?
3: Ya, baik. Kalau misalnya untuk kita harus membedakan sebenarnya ya, ada yang obat misalnya yang racikan, ada yang obat yang kita langsung beli dari pabrikan. Misalnya contoh konterpen, misalnya salep kayak untuk anti nyeri seperti itu kan ya. Biasanya kita kan pasti buka ya, kemudian kita simpan. Itu biasanya bisa BUD-nya bisa sampai 1 tahun. Itu termasuk sediaan semi solid ya. Jadi seperti salep itu bisa untuk 1 tahun setelah dibuka. Tapi kalau untuk, tapi tetap ya harus menyesuaikan juga expired date-nya. Jadi BUD itu bukan nanti memperpanjang expired date. Misalnya expired date-nya Januari 2027, kemudian saya buka hari ini, bukan berarti saya buka hari ini sediaan salepnya kemudian akan berubah jadi 1 tahun lagi, tidak. Jadi kalau misalnya expired date-nya Januari 2024, 2027 kita mengikuti yang terdekat. Seperti itu. Tapi kalau misalnya expired date-nya misalnya Januari 2029, itu setelah dibuka bisa tahan 1 tahunan seperti itu.
2: Berarti enggak sama ya buat obat padat, cair dan juga krim ini ya.
3: Nah, salep juga perlu diperhatikan, kalau misalnya dia salep mata enggak bisa untuk 1 tahun. Sama karena dia kan sediaannya juga harapannya kan untuk di mata, jadi biasanya sekitar mungkin 28 hari atau sampai 35 hari. Tapi perlu diperhatikan lagi nanti di tiap kemasan itu anjurannya berbeda lagi. Jadi benar-benar kita sebagai konsumen ini harus benar-benar peka dan teliti terhadap expired date maupun BUD daripada obat yang kita konsumsi. Bagaimana dengan racikan yang dari dokter? Nah biasanya kalau dari racikan dari dokter itu pasti kita akan melihat juga komposisi obat yang diracik seperti itu. Jadi bisa berbeda dengan BUD dari 1 tahun tersebut. Jadi biasanya lebih pendek. Nah, itu tergantung dari ED masing-masing obat di dalam racikan tersebut. Dan biasanya nanti akan diinformasikan oleh pihak tenaga kesehatan, salah satunya dengan dari apoteker sebetul. Nanti akan dihitungkan seperti itu.
2: Berarti harus menunggu ya, konfirmasi juga
3: atau ada juga yang menyatakan bisa sampai 3 bulan. Biasanya 35 hari. Tapi tetap kita melihat dari ED daripada masing-masing komposisi obat tersebut.
2: Gitu. Oke, baik. Baik, Neng Yanti, ini karena kita sudah di hampir jam 10 ya. Langsung saja ke closing statement-nya, atau mungkin ada pesan-pesan buat Cak Neng yang ada di rumah ini terkait cara penyimpanan obat dan juga terkait BUD-nya ini, supaya bisa memperhatikan lagi terkait expired date juga. Monggo.
3: Closing statement-nya mungkin dari saya, ketika kita mau membeli obat ataupun mendapatkan obat, baik itu dari resep dari dokter maupun kita membeli sendiri di apotek, kita harus memperhatikan cek label dengan teliti ya, untuk melihat expired date-nya dan lain-lainnya. Kemudian juga catat tanggal kapan kita membuka segelnya. Kemudian kita perhatikan juga cara simpannya, kemudian kenali tanda-tanda kerusakan. Jadi pertama kita harus melihat mungkin secara umum, kemudian nanti kalau misalnya ada perubahan warna, perubahan bau, itu lebih baik sudah tidak perlu kita gunakan lagi obat tersebut. Seperti itu. Walaupun masa ED ataupun BUD-nya masih panjang seperti itu.
2: Berarti harus memperhatikan lebih dalam lagi nggih, ngoten Cak Ning nggih. Ini pesan dari Ning Yanti tadi, harus memperhatikan tanggal BUD dan juga tanggal expired date-nya, dan bisa ditanyakan ke petugas apoteker. Ngoten nggih Ning Yanti ya. Nah, iku mau Cak Ning ya, dialog kesehatan sareng Ning Yanti gimang bahas topike beyond use date utawa tanggal setelah pembukaan kemasan obat ngono Cak Ning ya. Mugi-mugi iki mang iso gawe nambah wawasan kene nggih. Nah saiki ne nanti badhe pamit.
3: Ya, terima kasih sekali Cak Ning Salsa. Saya undur diri. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ning Yanti sampun rawuh datang studio Perempat RRI Surabaya dan ngekei ilmu wow ya terkait beyond use date iki ya Cak Ning. Nah, Cak Ning saiki ora krasa ya iki wektune wis jam 09 luwes 54 menit. Nah, aku iki yo penutup akhir segmen nang Tanjung Perak pagi kali iki ya Cak Ning. Moga-moga informasi sing take iket isu mang saged migunani dhateng sampean sedaya. Ngoten nggih Cak Ning, lan saged garai jenengan iki semangat ten dinten iki nggih Cak Ning ya. Nah, kula ngapunten, nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan anggar kula ngancani sampean sakniki nggih Cak Ning. Matur nuwun sampun ngancani ket jam 5 isu wau sampai jam 10 awan iki. Samono wae yo kancan-kancanane bareng aku Ning Salsa nang Tanjung Perak pagi kali iki. Mugi-mugi dinten menika dipun paringi kelancaran lan kesehatan nggih. Sugeng injing ya. Lan tetap semangat sampai ketemu maneh nggih Cak Ning. Lah sesarang sama Niko dipun lanjutaken ten Tanjung Perak siang sareng Cak Chandra. Ngoten ya Cak Ning. Kula ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Cakne kunjungan wisatawan mancanegara nang wilayah Lumajang mulai Januari sampai September 2016 nyampe 113.000. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Anissa Haryono nyatakno, kunjungan wisatawan didominasi ning panggonan wisata air terjun Tumpak Sewu, air terjun Kapas Biru lan kawasan wisata Ranu Regulo. Kabaliane janeng pemerintah Provinsi Jawa Timur ngalokasikno anggaran 50 miliar gawe sekitar 50.000 murid afirmasi SMA, SMK, lan SLB nang wilayahe. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa nyatakno, anggaran iki diperuntukno gawe siswa prasejahtera, negeri lan swasta sing bertujuan gawe nyegah siswa putus sekolah mergo kesulitan ekonomi. Cak Nik mau yorek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra, ketemu maning ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana? Barek Chandra Tino iki ning serangkaian Tanjung Perak siang. Saiki cara ngancani peno ana ning Adicara Semanggi Surabaya. Semangat yo. Caning sing pastine tak kancani sampean ya. Silahkan nanti bergabung, siapkan lagu-lagu keroncongnya, njaluk lagu apa. Sing pasti jangan sampai lewatkan kesempatan requestannya. Oke, tak enteni requestannya bisa nanti telepon dan juga WA tetap ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Sakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Ya caning sing Semanggi Surabaya kudune ya semangat lo ya. Cak Ning ya, saiki wancine candrangan cani gawe request. Silakan yang mau request ning 0315462961 utawi WA ning 0896021118. Halo Semanggi Surabaya, semangat yo. Halo Semanggi Surabaya.
1: Halo Semanggi Surabaya.
0: Semangat yo.
1: Semangat
0: semangat ya, wis pokoke ya, semangat Anda harus.
1: Semua ya. Sayang pokoke.
0: Iya.
1: Apa kabare sehat, Cak?
0: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat jasmani, rohani ya, dan
1: sehat.
0: Ekonomi semua alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ning Sari juga ya.
1: Cak, aku request lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Sing ngene lho.
0: Ya apa?
1: Maka izinkanlah aku mencintaimu atau sekedar sayang padamu. Kelo gejolak cinta ta ibu.
0: Oh, ngono ta. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Apa bolehkah aku sekedar sayang padamu. Iku ya.
1: Lagune klise iku ya, tapi dikroncongi.
0: Dikroncongin. Baik, baik, baik. Ya, siap,
1: nggih. Salame gawe kabeh ae.
0: Ning.
1: Kanggo Cak Tandra selamat bertugas.
0: Ning.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gejolak, gejolak asmara ya. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Nggih. Oke, itu tadi Neng Sari untuk penelpon pertama. Ya, cara sapa juga untuk Bunda Kustia, ya. Lalu juga Neng Iin, ada Cak Andi. Ono Cak Parno ya kan. Nah, Cak Parno ketika kita sudah mengucap namanya langsung masuk ya. Halo Semanggi Surabaya.
2: Semangat lo yo.
0: Semangat lo yo yo yo yo.
2: Semangat aku emoh.
0: Emoh is pokoke ya, pwende emoh. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT silahkan masuk. Nggih.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
2: Pokoknya lagunya Taman Juruk.
0: Ning Taman Juruk mudo lang mudi, ning Taman Juruk taman indah, pepe lagi. Oke. Taman Juruk ge.
2: Salame kagem Cak Mulyono, Cak Wadi.
0: Ge.
2: Wonten ning sisi karo ning sisi ning Ella.
0: Nggih.
2: Wonten ning Gajah Kusia kalian Bapak Yoto ning Gajah Surano kalian Barano. Cak Toto ning Iin ning Dian kagem sedaya kemawon. Pak Suparno Kumis. Atunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua sudah terpilih ya. Oke. Ada satu lagu permintaan Neneng Sari. Iku mau nyuwun lagu Gejolak Asmara ya. Terus mari ngono lagu panyuwune Cak Parno, nyuwun lagu Taman Juruk. Kita sama-sama dengarkan yuk Cak Neng ya. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang.

0: Semanggi Surabaya, semangat yo. Isih ono waktu gawe. Bisa memilih-memilih lagunya. Ngejak neng nggih. Lagunya kemeroncong. Nah, ngono. Jadi silakan kalau mau gabungan yang tadi terjatuh silakan naik lagi. Yes, channel ya, beberapa lagu di sisa waktu kita ini yang pastinya ya ono playlist-e, cuman ya itu tadi kalau emang yang mau memanfaatkan waktunya bisa sekali ya. Halo Semanggi Surabaya.
1: Selamat pagi, semangat pagi.
0: Semangat Semanggi Surabaya, semangat yo.
1: Semangat.
0: Semangat dong, harusnya dong, ya kan.
1: Nggih. Wingi lak apa? Mawar merah lak keroncong. Terusne sak niki mawon.
0: Kenapa?
1: Wingi lak keroncong. Mawar merah darimu.
0: Terus?
1: Mulyadi.
0: Nggih.
1: Kemarin kan bukan dangdut.
0: Betul. Makane. Lah kok iki sing di Kumus Mulyadi? Aku pertamanya wis rodok Mus Mulyadi ngono kan. Cuman ketika tak kirain ada versi dangdutnya. Iya, iku mau.
1: Akhirnya saiki mawon.
0: Mawar merah ya itu ya.
1: Nggih, carimu.
0: Mus Mulyadi.
1: Nggih.
0: Oke, siap.
1: Nggih.
0: Salamualaikum.
1: Salam manis penuh perdamaian.
0: Siap. Iku abane sapa iku nyanyi iku?
1: Hah? Wis Mulyadi.
0: Sing nyanyi iku lho.
1: Nyanyi niki.
0: Ibunya wongnya. Bu, nyanyi kene lho.
1: Niku masak.
0: Lagi masak sambil berdendang. Iku berarti lah, tandanya lagi bahagia ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, kangge konjenengan mugi-mugi tuntas ngantos purane ing ati cara nggawa tenang-tenang alangan.
0: Amin.
1: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya wongnya nggih, sekali berdendang tetap berdendang ya lagunya itu bikin berarti lagi happy, lagi seneng atine alhamdulillah nggih. Masakane enak lah pas atine enak ngono iku ya. Nggih, jeneng ya lagu-lagu keroncong isi ning Semanggi Surabaya di sisa waktu yang tidak terlalu banyak ini. Ya wes, kita lanjutkan lagi siapakah yang mau memanfaatkan waktunya? Halo, Semanggi Surabaya. Semangat yo. Kudu lo. Gimana? Kok kecil suaranya?
2: Masuk
0: sih? Iya. Bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga. Lumayan. Apa? Iya, tapi agak-agak dudit putus. Oh, no.
2: Oh gitu.
0: Mungkin Anda harus ke pelayon ke depan Anda.
2: Pelayon metu.
0: Cus.
2: Lagu
0: apa tuh? Kemesraan ini apa?
2: Suatu hari kemesraan.
0: Lah iya. Suatu hari
2: di kala kita duduk di tepi.

0: terbang menari di dunia akhir. Putus-putus bunda, kepelayone kurang ada. Iya, jarak memisahkan kita.
1: Ya sudah, kalau putus-putus aku mamaku ya wis banter.
0: Mangga aneta, ndut-ndut-ndut ngono lho suarane iku. Salamnya buat siapa sih?
1: Salamnya buat yang baru masuk siapa?
0: Ada baru masuk Cak Bunari beserta ibu.
1: Beserta ibu, terus mau Neng Sari ya.
0: Neng Sari, nggih.
1: Nang Neng Siti kok
0: ketisuk gak krungu suara. Oh, ngene berarti ngene iku mbo iku, ning ndi iku?
1: Iya, ning Ii, ning Dian, Kangge Kuabe, Pak Warno iku mau ya.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua lagu. Nggih, jane nggih dua lagu iku panyuwune Cak Bunari niku wau nyuwun lagu Mawar Merah. Keliru. Bunari mau nyuwun lagu Mawar Merah terus panyuwune Bunda Kustia Kemesraan. Ya sudah, mesra terus ya Cak Neng ya sampai akhir Chandra mengancani penuh sampai jam 3 sore mengko. Saiki Mawar Merah sih tetap ning perempat suara budaya Surabaya.

Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim Barek Siap Siaga Jatim terus ngerancang pedoman pesantren tangguh bencana Pestana sebagai refleksi kedadean sing dialami Ponpes Al-Qozini Sidoarjo. Kerasa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto nyatakno pentingnya Pestana iki diharapno poro santri mulai paham tentang mitigasi kebencanaan. Kabar liyane caning Pemkab Sumenep jaluk KPOPD ning wilayahe nglaksanakno aktivasi data kependudukan lan identitas kependudukan digital gawe ngindari kedadean pemalsuan data kependudukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra nyatakno sistem IKD iki diki sekaligus ngekei akses masyarakat aman lan nyaman ngurus layanan kependudukan sekaligus pemutakhiran data melalui digitalisasi. Jadi mau yorek woro-woro jam 11 awan iki aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

0: Cak Ning nungguin ya. Cak Ning ojo kuatir lak canda yang mengancani peno. Saiki aku bakal melanjutkan lagi sesi request keroncong ning Semanggi Surabaya. Semangat yo. Nah, lak sampe sing gak semangat rugi Cak Ning yo. Soalnya aku udah terlalu semangat untuk mengajak Anda mendengar lagu-lagu keroncong. Silakan yang mau masuk. Halo, Semanggi Surabaya.
1: Semanggi Surabaya, semangat yo.
0: Semangat lu yo. Ning Iin.
1: Ya, iki aku ke Grand City, ternyata buka EPJR.
0: Sore Ning. Sore di sana Grand City ini buka, tapi PJ ini ku sore lah sampai rono saiki panas. Sumuk ning kono. Betul. Ya. Iya, memang ya. Informasinya tadi kurang lengkap ya.
1: Kenapa, Cak?
0: Informasinya kurang lengkap, harusnya mengomong kalau sore.
1: Oh, gitu kan.
0: Ya kan, ya udah ditunggu aja sekarang ngisi se ambek nyemil-nyemil se ning dulu.
1: Balik Kak, mau ke Delta lagi aja deh.
0: Oh gitu loh, timbang Delta semelbu mall kuno loh, ning food court kuno loh. Kan di Lungkas wis buka.
1: Iya.
0: Ya sembarang sih. Sembarang sih.
1: Ini food court-nya di mana ya?
0: Apa?
1: Enggak tahu ini.
0: Kena
1: pokoknya enggak ngerti kalau
0: naik lantai atas itu
1: lantai
0: kayak antara 3 atau 4 gitu, 4 kayaknya. Masuk mall dulu, terus nanti sudah pencet aja itu lift 4. Nah, di sana pokoknya

0: tiga empat kayaknya empat sih. Oh ya akeh food court kok. Coba aja dulu sana, cus. Ya.
1: Kutut manggung keroncong ada.
0: Kutut manggung keroncong, saya intip dulu yo. Kutut manggung. Ada. Halo. Ada, Sunyahni tapi ya. Sunyahni. Sunyahni.
1: Oh, Sunyahni ya gak apa-apa.
0: Oke, baik.
1: Kagem Pak Parno. Ning Siti, ning Ela, ning Rama, Bang Kobar.
0: Nggih.
1: Terus ning Aja Kustian, Aja Suratno.
0: Kustian.
1: Terus ning Sari salam kenal.
0: Nggih.
1: Semoga pendengar Pro 4 sehat, Kak Sandra sehat.
0: Amin, amin Allahumma.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, matur nuwun, Neng. Siap. Oke, baik. Yo Cak Neng, monggo niku aku lo panyuwun ning si ning ning si Tining Iin nggih. Nyuwun kutut manggung tak dung tak dung dung nggih. Oke, Cak Neng silakan lagi masuk melbu ya. Ning adicara Semanggi Surabaya request-request lagu keroncong. Sing nelebok-nelebok mau yuk ojok kapok untuk munggah lagi yo. Monggo silakan melbu ning 0315462961. Halo Semanggi Surabaya. Ya nelebok mana ya. Kecoan sing bapu ta lamangkane yo kan. Cek gak sampe nelebok, gak sampe digotik ngono lho. Ora sampe ndelosor ya. Monggo silakan 0896021119 Cak Neng nggih. Oke, lanjut kita dengarkan lagune iki mau nyuwun lagu Kutut Manggung nggih saking Ani Sunyahni nih.

Cak ning wong cine kita nglaksanakno ibadah salat zuhur yen nggih cak ning nggih sak wong cine kita nglaksanakno ibadah salat zuhur ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Monggo cak ning mugi-mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

Alhamdulillah Cane, kita sama melaksanakan ibadah sholat duhur. Ya mugi-mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih Cane, dilanjut dengan lagu-lagu requestan keroncong monggo sing pin gabungan iso lewat telepon 031 5462961 utawi WA ning 089602111968. Ayo Caneng silahkan langsung melbu mak bleng ya kan, utawa lewat WA iso dikirim lewat chatting yo ning 089602111968.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya cak neng sik neng Semanggi Surabaya kudune semangat lho ya, aja sampe gak semangat ya. Sik barek Chandra ngancani peno gawe ngrungokno lagu-lagu keroncong. Nggih, lagu keroncong silahkan dipilih dipilih dipilih ya. Eling, waktune gak akeh soale ku mau kan adalah proses penambahan nilai, penambahan nilai. Sisa jadi jam 11 mau ya kita lanjut sampai jam 12. Wih, jam 12 kok beda mana carane, ya kan? Saiki keroncongnya di mantep no, no caning yo. Iki aku no informasi caning yo. Seorang bayi usia 18 dino, jenenge Alena dilaporno meninggal dunia setelah diduga dikei endok mentah barek. Jadi ini alasannya gawe apa nguarasno demam, gawe ngobati demam. Menanggapi kasus iku, dosen Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Mahfud Aditya Rifki, jelasno pentingnya ASI ning bayi baru lahir. Peristiwa iku dadi perhatian mergo pemberian makanan selain air susu ibu ning bayi sing baru lahir iku cak ning yo isok nimbulno resiko kesehatan serius lho. Jadi Mahmud jelasno penyebabe pasti kematian bayi iku ancen isih perlu menunggu hasil investigasi pihak rumah sakit. Jadi ini kemungkinan pasti ini tetap iku harus menunggu hasil investigasi teko pihak rumah sakit. Tapi teko perspektif gizi, Mahmud negesno bahwa bayi berusia 18 dino sampai 6 wulan gak butuhno panganan utawa minuman tambahan selain ASI. Jadi prinsip ini dikenal sebagai ASI eksklusif. Sing bertujuan menuhi kebutuhan gizi bayi sekaligus mendukung perlindungan terhadap infeksi. Ngono cak ning yo. Menurut Mahfud, ASI wis menuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan. 6 bulan pertama cak ning yo kehidupan. Selain iku, ASI yo mengandung antibodi sing membantu memberikan perlindungan imun ke bayi. Dadi ora usah ngide. Ora usah sing mikir macam-macam, ora usah gopoh ya kan. Memang demam cukup itu tadi bukan ASI atau paling gak iku digawa ning rumah sakit utawa ndek fasilitas kesehatan setempat. Ojo sampai koyok ngene. Ya kan dikae induk mentah iku ya apa karepe. Sampai dhewe gelem tang untal ndok entah yo coba

Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cakning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: Caning Badan Meteorologi, Klimatologi, lan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda ngerilis peringatan dini terkait kombinasi suhu udara nyengat sampai hembusan angin kencang sing berpotensi melanda sejumlah daerah ning Jawa Timur ya Cak Nio. Gelombang panas terik ning siang hari kita difokus utama kewaspadaan gawe masyarakat sing beraktivitas ning luar ruangan. Suhu udara maksimum ning Jawa Timur diperkirakan nyentuh level 37 derajat Celcius. Caning ya kan encen panas-panas sing ngene iki wis aja ninjer omahe, aja ati keluyur-keluyuran ya kan wis berendam ae lah. Berendam nang bak sakono iku lho sing penting aja sampe merasa kepanasan malah metu oma. Tambah sampean gobios ya kan. Mending ning omahe, ning omah lapo kungkum.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Rencana pemerintah Kabupaten Mangkalan nyediakno lahan 3.500 hektar gawe kebutuhan pembangunan industrialisasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mangkalan Rizal Morris nyatano, penyediaan lahan iki berdampak barek meningkate investor asing sing tersebar ning wilayah Kecamatan Socah, Kamal lan Kecamatan Mangkalan. Kabaliane janing Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi instruksino ning Kadispendik Surabaya supaya prioritasno anggaran gawe pembangunan sarana lan prasarana sekolah. Pembangunan sarana prasarana kudu dilengkapi sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan diantarane bangunan kelas, kamar mandi lan ruangan liyane. Canik moyo rek woro-woro jam 12 sawan iki aku Chandra ketemu ning woro-woro selanjutnya.

Ya Cak Neneng Semanggi Surabaya edisi campur sari. Sebelum engko awak dhewe mlebu ning jam siji ning suara budaya Nusantara. Ya Cak Neneng yo, sing pastine ning Semanggi Surabaya sesi iki aku gak buka dalan. Sik tak tutup sik. Mergo aku mau memberikan informasi-informasi ke Peno ya. Pokoke ojo sampe nang dindi karena Peno kudu tetep ning Semanggi Surabaya. Semangat yo.

Sening Semanggi Surabaya semangat ya kudune ya. Jane aku nduwe informasi, pemerintah Kota Surabaya memperkuat upaya pencegahan campak melalui penerbitan surat edaran nomor 400.7.1. Ya jane ya, tentang penguatan edukasi masyarakat lan kewaspadaan terhadap penularan campak serta potensi kedadean luar biasa ning Kota Surabaya. Kebijakan ini jaring berfokus dengan peningkatan edukasi masyarakat, deteksi dini gejala, merek penguatan cakupan imunisasi campak rubella, gawe melindungi kesehatan masyarakat jaring. Penerbitan SEIku merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 440 tentang kewaspadaan peningkatan kasus lan potensi kedadean luar biasa campak ning Provinsi Jawa Timur. Melalui kebijakan ini, Pemkot Surabaya mendorong keterlibatan berbagai pihak gawe ningkatno pemahaman masyarakat mengenai pencegahan campak.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

Oke, jane sik ning Semanggi Surabaya semangat yo. Jane awan-awan kaya ngene iki puanas kentang-kentang ya kan. Sing pastine jangan membuat suasana semakin panas dengan banyak hal yang membuat Anda panas hatinya. Panas pikirane, panas jobo jero ojo sik. Tahan ngono ya jane ya. Sing pastine ini anak kabar yang membuat kita cukup horlek, semakin panas pikirane. Soalnya apa, ternyata ono semburan lumpur muncul mecungul ning dalan dupak rukun Surabaya jane dina Selasa tanggal 13 Oktober iki. Dadi peristiwa iku jane dadi perhatian warga. Setelah informasi awal iki beredar melalui akun Instagram Comment Center 112 Surabaya lan memicu beragam dugaan di media sosial. Nah, seperti beragam informasi ya, kayak Neng Ayu Arta mendengarkan kabar iki langsung, "Wah, bingung deh. Hah, apa iya?" Ngono. Coba kita cari informasinya. Jadi Cak Neng, berdasarkan unggahan Comment Center 112 iki, laporan kejadian yang diterima ning jam 10 penjul petang 04.4 menit. Petugas terus menuju lokasi gawe nglakoni pengecekan Cak Neng. Warga sing ono ning sekitar titik kejadian iki diimbau jaga jarak demi menghindari potensi bahaya. Nah, kemunculan semburan iku memunculkan sejumlah dugaan ning kalangan warganet. Sebagian komentar mengaitkan kejadian iku dengan kemungkinan gangguan jaringan pipa banyu, termasuk dugaan kerusakan akibat aktivitas alat berat. Tapi sampai informasi awal iku disampaikan no gurung ono kepastian mengenai penyebab semburan, ya kan? Jadi salah siji warganet iki melalui akun Instagramnya yang menduga ono pipa sing terkena alat berat ekskavator. Ngono lho, jane ini banyu iku piye kena ekskavator. Nah, iki jenenge praduga tidak bersalah, ya. Jadi iku duga-duga saja. Tapi yang perlu kita cari tahu jane yo informasi iki koyo opo. Komentar liyane disampaikan Mbak Sar iki rada angel jenenge. Sarnen ngono ya jenenge yo. Menyoroti kemungkinan keterkaitan kejadian dengan jaringan air. Jadi PDAM iki wong banter ngono jaringan kan lho kan. Ini kan sih spekulasi. Apakah betul adanya? Nah, itu kita perlu adanya konfirmasi dari pihak terkait yo. Tapi berbagai komentar iku jane yo menunjukkan rasa ingin tahu koyo Ayu Arta mau yo kan warga mengenai sumber semburan lumpur ning dalan Lupa Rukun. Masih yo koyo ngono dugaan sing disampaikan melalui media sosial gurung iso didadekno dasar gawe masekno penyebab kedadean Cak Neng. Pemeriksaan teknis diperlukno gawe mengetahui opo semburan berkaitan dengan jaringan pipa, aktivitas galian, kondisi tanah utawa faktor liyane. Semburan-semburan kayak ngene iki ancene membuat kita panik Cak Neng yo, karena sebenarnya kita itu tidak butuh semburan-semburan lumpur. Yang kita butuhkan adalah semburan emansipasi keuangan.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Caning wis jam 12 punjul 55 menit yo Caning. Chandra gak pamit undur diri duduk yo. Tapi mengko sampai jam 1 bakalan ketemu barek Adicara Suara Budaya Nusantara Berjaringan Serangan Kalian RRI Jakarta yo Caning yo. Terus mangke sakwise jam 1 menuju jam 2 jarang ngancani penomane ning jam 2 gawe ngrungokno lagu-lagu campur sari maneh yo. Dadi ojo sampe nang dindi yo, pokoke tetep ning kene. Karena nanti ning Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta sarengan kalian RRI Jambi sing bakal bahas topik seputar legenda Danau Kaco Kerinci. Nah, penasaran kan kayak apa legendae? Sing pasti ini sampe ojo nang dindi, tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu, yo, iku tengerane peno ono ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbarek sa RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung...
1: Jane wancine kita midhangetaken suara budaya Nusantara sarangan kalian RRI Jakarta.
2: Abang Pop Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

di 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di Berita Jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang, kok Kang sih? Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah sehat diri semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya.
3: Betul.
2: Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
3: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
2: hai mengikuti. Ayo yang kompak Mpok, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak, 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Oh

0: by Zoom, by phone?
1: By Zoom, Pak. Karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan, Pak. Sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya, iya, gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya, Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan, Bang? Silakan nanti bersama Pak Aji. Sudah tersambungkah Zoom di Zoom-nya atau by phone-nya?
1: Masih dikondisikan, Pak.
0: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
1: Iya.
0: Oke deh, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
1: Hampir sama, Pak.
0: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
1: kalau menurut cerita simpo katanya saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
0: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya, Mas ya?
1: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau kok nyelam di situ pun kelihatan.
0: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
1: Yep.
0: Biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu, biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Masih belum tersambung, Bang Ahmad?
1: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung, Pak Das.
0: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
1: Oke, kita coba ya.
0: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak iya, legenda betul. Danau Kaco ini.
1: Oke. Oke, sampai kita siapkan, Pak ya.
0: Iya, sambil disiapkan, Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus, Bang, ayo dengernya. Nyambung deh, Bang. Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
1: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Ya. Oke, jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lainnya laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Iya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon apa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon apa? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
1: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan

0: Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
1: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
0: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Hah? Sama kayak ke Padang ya. Dong ya.
0: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
1: Oh gitu. Iya. Oke.
0: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tidak. Tapi by phone sudah tersambung kah?
0: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
1: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Ajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
0: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
1: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
0: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
1: Belum terdengar di kita ini.
0: Belum saya sambung ya Pak Das.
1: Ini by phone apa ya. By Zoom?
0: By phone, Pak.
1: Oh, by phone, oke.
0: Okay. Iya.
1: Halo.
0: Halo juga.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
0: Suaranya kecil, Pak, ya?
1: Iya, suaranya kecil banget ini.
0: Oke. Iya.
1: Halo, Pak Das, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
0: Iya.
1: Mm-mm. Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
2: Saya lagi di rumah.
1: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Apa?
1: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
1: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
0: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa. Beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
0: Iya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, acara untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut tebal ini.
0: Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
0: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin.
0: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri Pak Das?
2: Baik, Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
0: Siap, Pak Das.
2: Mengenal sejarah.
0: Baik.
2: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi, itu ada namanya Zaman Sagindo.
0: Siap.
2: Nah, Zaman Sagindo itu nama sasaran pemerintahan di Kalimantan. Itu setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
0: Oke.
2: Jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Basinting.
0: Iya.
2: Di Jarangpang Tinggi.
0: Iya.
2: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua di Lobala, di Tanjung Kacemi, Karampas, sekarang ini Lampung, menguasai wilayah itu. Hai. Yang ketiga yaitu Sudindo Kilo Pisai di Kota Kapus, Sungai Kuning.
0: Okay. Nah,
2: ketiga Sudindo ini mengawali kerajaan Manjito, bukan gitu.
0: Baik.
2: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Manjito. Nah, kerajaan Manjito inilah yang membawahi tiga Sugindo itu.
0: Baik, baik.
2: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sugindo Bawah. Nah, Sugindo Bawah ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Karampas sekarang ini.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sugindo Bawah ada seorang gadis cantik di desa.
0: Iya.
2: Yang bernama Putri Suluk Makan.
0: Putri Suluk Makan ya.
2: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah dikala itu.
0: Iya.
2: Dan di saat gelap mulai datang, Putri Suluk Makan itu mengangkat peluncurnya. Sehingga di itu kita diserang sekarang.
0: Baik.
2: Jadi suluk makin suluk itu ada itu ambu gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi ibu dari Putri Suluk Makan ini bernama Putri Cintai Halus.
0: Siap.
2: Nah, Putri Cintai Halus dia punya anak gadis dan di satu Putri Suluk Makan. Kelar ibunya itu kelar agama pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama ibu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluk Makan ini adalah satu-satunya gadis cantik di kala di tiga Sugindo itu.
0: Baik.
2: Jadi punya niat untuk menang gadis Putri Suluk Makan. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra kota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluk Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua.
0: Okay.
2: Datang dari putra kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi besoknya dari utusan putra kota kerajaan lain membawa cendera masalah segala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi putusan dari putra mahkota lain yang bawa kalung berlian gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua putih puluh makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini.
0: Baik.
2: Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Kan? Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku, dan siapa yang mengingatkan, hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dihukum, kata orang tuanya, bawalah anak bagi putih suruh makan ini. Mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dikemini. Banyak cerita, Putri Suluk Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang kita itu, kadang itu ada Bukit Lintang.
0: Yeah.
2: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa rasa-rasa ketemu nanti kali di tadi. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di bukit lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
0: Iya.
2: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
0: Okay.
2: Jadi kata orang tuanya, begini anakku. Semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa menunaikan. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata yang berlian dan celang dibuang ke dalam sebuah penama.
0: Iya.
2: Jadi sang gadis cantik putih suluk makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rekitan putra-putra makhluk kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminyak. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah putih suluh makan menatap telaga biru itu menunjuknya berkaca di atas wajahnya. Memang betul adalah cantik. Maka di kala itu kata putih ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kaco. Nah, itu makanya bernama Danau Kaco.
0: Oke.
2: Okay. Nah, begitu.
0: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kaco itu terbentuk ya Pak ya?
2: Ya, itu nama Danau Kaco itu terbentuk.
0: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
2: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai-sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
0: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
2: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lempur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Segar. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang, tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco itu supaya kayu Danau Kaco itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan terawat, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Bayu.
0: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
2: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
0: Oke.
2: Mungkin jadi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasan itu sanksi sosialnya.
0: Sanksi sosialnya, oke. Baik, baik, baik. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
2: Ya, untuk generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda. Banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
0: siapa
2: ini bernama Danau Kaco, dari temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat yang perlu saya hubungkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco, legenda ini. Dan kedua, Ayu Mariam, pendatang negeri bernama Lempur, yang ketiga itu Putih Dukuh Sayo. Dari mana dengar tempatnya albumnya aja dalam ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
0: Baru
2: sudah kita edit gitu.
0: Oke, artinya dari Danau Kacau ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
2: Iya, rencana saya kalau dua cerita Putih Ayu Maria Ketemu Lumpur dengan Putih Lumpur Rayo itu sudah sering saya panggungkan drama panggungnya di
0: sana. Oke, sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
2: Ya, 2020-nya kemarin kan ada acara wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tuan rumahnya di Lumpur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lumpur, cerita rakyat itu muncul di situ.
0: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacun ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
2: Sekarang
0: iya.
2: Yang menjadi ikon di Provinsi Jambi
0: untuk
2: negara maupun lokal itu kan satu setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekarang pengunjung datang itu.
0: Oke.
2: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini pengunjung yang datang itu.
0: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
2: Iya, betul.
0: Mm-hmm.
2: Jadi para pemandu kita ada desa Manjupo namanya itu dan mengelola adat tradisi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebuah.
0: Iya.
2: Ada beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat apa yang Anda lihat, jangan diambil apa yang Anda bawa ke tadi, jangan dirusak asrian
0: alam itu. Oh, seperti itu. Oke.
2: Iya.
0: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu Pak?
2: Boleh, diizinkan itu mandi, cuma melalui pemandu nanti.
0: Oke, gitu. Artinya enggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya ketika kita berkunjung ke Danau Kacau ya?
2: Enggak.
0: Oke, kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lumpur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
2: Kalau jarak jauh enggak begitu jauh, enggak sampai 10 kilo ini.
0: Enggak sampai 10 kilo.
2: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi.
0: Baik, luar biasa Pak Das.
1: Oke, Bang Ahmad.
0: Siap Mbak.
1: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
0: Iya, pengen nambah ke tempat udah dipanggil enggak
1: jadi nambah. Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
0: Siap, Mbak. Nah, siap.
1: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
0: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Bisa lebih pelan lagi enggak Bang?
0: Bisa ya. 0811-6707-9920.
1: Oke, okay. Cuma satu okay, nomor ya?
0: Bisa juga melalui pesan WhatsApp kok, di nomor yang sama.
1: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasya Warsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopah.
1: Iya, Mpok Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigiri ya, Mpok Nopah. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perompak Jambi ya.
1: Iya, Perompak Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Daswanta ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya,
1: kasih pertanyaan Bu Ria.
3: Sabar kok. Iya,
1: iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya ini pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Braam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih, Mpok.
1: Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
1: Sepertinya
2: bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Daswarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu Rukma, fungsi sosialnya sudah pernah dengar begitu.
1: Iya.
4: Yang ke sudah setelah itu fungsi apa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat pembentukan seperti ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat pelatih, nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti pelatih gitu. Nah, itulah tadi itu keindahan Tuhan ini tadi, maka Danau Kaisma ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisma, mulai dari trek masuk sampai ke lokasi itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisma itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu pecuka, Bapak ya.
2: Baik.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legendanya itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja ingin membuat sebagai bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nak tahu legenda dan cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu Pak, baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang.
2: Iya.
1: Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya. Ya.
5: Ya, perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Siapa nama panggilannya siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Iya. Yeah. Nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama maknya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh, itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, makanya enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari dunia batinnya ya, SM Alimati. Jadi kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini itu mengenai dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Benar-benar.
4: Danau Kacau
1: Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampak kah, Pak Das?
4: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi kami itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga punya kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan bulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan, Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Nama itu sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita, tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu positif sama gimana
1: coba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan dan telaga air
1: mata. Iya. Resapan. Oke. Karena
4: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Iya, silakan Pak Ji.
2: Pantun, iya, silakan.
4: Ya, satu tuh pantun satu.
1: Iya, silakan Pak Ji.
4: Ibu derai hujan dirimu.
1: Cakap.
4: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sini. Ibu derai jangan.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Oke. Selamat sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo nyatano data penyerapan pupuk subsidi ning wilayahe periode Januari sampai awal Oktober sekitar 81,70%. Teko total alokasi tahun 2016 yaiku 31.250 ton. PLT Kepala Dispertangan Kabupaten Situbondo Kurotelna ini nyatakno penyerapan pupuk iki diharapno mampu ningkatno produksi hasil panen lan kualitas produk. Kabaliane caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim barek siap siaga Jatim terus ngerancang pedoman pesantren tangguh bencana Pestana sebagai refleksi kedadean sing dialami Ponpes Al-Qozini Sidoarjo. Kasa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto nyatano pentingnya Pestana iki diharapno para santri mulai paham tentang mitigasi kebencanaan. Canik moyorek woro-woro jam loro awan iki. Aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning Sembarek Chandra ning serangkaian Tanjung Perak siang Cak Ning nggih. Nah, saiki di sisa waktu Chandra menemani Cak Ning dino iki yo ning Tanjung Perak siang sak jamane karena jam 3 mengko Chandra kudu pamit saking dino iki dino Selasa tanggal 13 Oktober 2016 iki Cak Ning yo. Terima kasih nih. Ning sesi iki aku bakalan muterno lagu-lagu campur sari mbare ono informasi-informasi sing bakal tak update kaya peno. Pokoknya jangan sampai kelewatan yo karena sak jam terakhir iki ngancani peno ning Tanjung Perak siang tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Nggih Caning, iki lagu Kutut Manggung, lagu Banyuwangi ning Iin sing ku wau nyuwun keroncong, tapi karena Kutut Manggungnya ora ono keroncongnya dadi campursari. Terus ya iki mau aku mendengarkan suarane Bu Setio sing nyanyi lagu Kutut Manggung. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih, nggih pun Caning nggih lanjut channel duwe musik informasi yo. Kuma musik wis karek informasi ini. Nah informasi ini apa cak? Sejumlah warga Caneng yo sing sudah banyak yang mengeluhkan yo, mengeluhkan bahwa Bali mengeluhkan ono ini. Bali melaporkan kekosongan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum ning dino Senin tanggal 12 Oktober 2016 sampai Selasa tanggal 13 Oktober 2016. Muhammad Isanuddin lagi perayaan ning Pulau Dewata sak ning yo dari holiday ngono yo. Dino Selasa isuk nginformasino kelangkaan BBM terutama Pertalite. Jarene keliling ning beberapa SPBU kabeh entek. Yo kan akhire pas isuk mau yo wis berkeliling dan akeh SPBU sing kabisan BBM. Iki ono siji SPBU sing tersedia. Jadi antreane dawa banget. Jadi ini wingi ndelok antrean panjang ning Pertamini yoan. Nah, menipise stok BBM ning Bali jane ya wis dilaporno pendengar liyane dina Senin isuk. Jarene Iwayan Widarsing ku jelasno sedang mengantri BBM ning SPBU Rayon Denpasar. Terus Made Yuni Martini yang nyebut antrean BBM ning dalan Puputan Rayon Denpasar sejak Senin isuk Senin awan menyebabkan kemacetan sing cukup dawa. Ngono cak ning yo. Dadi merespon laporan masyarakat Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, ning dino Senin bengi nyampeno bahwa pihak wis memperkuat pasokan BBM ning wilayah Bali melalui kedatangan kapal pengangkut barek muatan 18.000 KL Pertalite lan 2.500 KL Pertamax. Kedatangan kapal iku diharapno dukung percepatan distribusi BBM ning SPBU gawe menuhi kebutuhan masyarakat lan jaga kelancaran. Saen iku Pertamina yo terus mantau kondisi stok lan konsumsi BBM ning lapangan bareng optimalno penyaluran setelah kapal sandar.

0: Neng, mau aku lewat gang kampung kok angel pol yo?
1: Loh, apa?
0: Ono mobil parkir nak pinggir gang. Gange wis cilik, malah digawe parkiran.
1: Walah, nek ngono yo, ganggu wong lewat.
0: Lah iyo, aku mau sampai kudu minggir banget loh. Padahal teko arah ngarep ono motor.
1: Mangkane, nek parkir nang gang cilik iku, kudu dipikirna dhisik. Liane iso lewat apa enggak?
0: Lah yo, kadang wong iku mikire iki ngarep omaku dhewe. Ya terserah aku arep parkir nang ndi. Ngono.
1: Nah, iku sih enggak bener. Gang kampung kan digunakno ge bareng-bareng. Dudu dalan pribadi.
0: Apa maneh nek sampe nutup akses? Nek ana wong loro, ambulans, apa pemadam kebakaran ya opo?
1: Ya kudu iso ngalah. Nek pancen gak ana panggonan parkir, ya golek panggonan sing gak ngalangi dalan.
0: Berarti sakdurunge parkir harusnya kudu mikir. Iki nek tak tinggal parkir, wong liya jek iso lewat gak? Ngono ya.
1: Nah, iya ngono. Gampang to, Ning.

Caneng sama Seneng, Semanggi Surabaya, Capursari. Aku nu informasi mana. Caneng pemerintah Kota Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja, kolaborasi mbarek Badan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah, gelar penertiban ning dalan Nambangan Surabaya, dino Minggu tanggal 11 Oktober 2016. Langkah iki caneng dijogok gawe ngamano ahan aset duweni Pemkot Surabaya, seluas 7.235 meter persegi sing wis berstatus sertifikat hak pakai nomor 334. PLT Kepala Satpol PP Kutha Surabaya Imam Fawanti nyatakno ya cak ning ya bahwa tindakan iki merupakan wujud ketegasan pemerintah kutha daerah dalam menjaga serta mengelola barang milik daerah ben sesuai dengan regulasi sing berlaku. Jadi dilakukan upaya pengamanan ning lahan milik Pemkot Surabaya sing di ning jero iki berdiri beberapa bangunan semi permanen. Penertiban iki dilakukan mergo para pemilik bangunan iki gak duweni dokumen. Wis dijaluk gawe dokumen-dokumene tapi gak dikekno jane yo. Sadurunge penertiban, pihak Pemkot Surabaya bersama jajaran Kecamatan Bulak setelah nempuh seluruh tahapan prosedur hukum mulai teko nglayangno surat pemberitahuan, pemanggilan klarifikasi, sampai surat peringatan ben warga bongkar bangunane secara mandiri. Nah, terus ruang di apa jane yo, dadi wis bersama-sama Kecamatan Bulak, Bulak jane yo, wis ngekei beberapa surat mulai teko surat pemberitahuan, surat pemanggilan ngono kan, termasuk surat peringatan ning para pemilik bangunan sing ono ning lokasi. Kabe iku ruang dialog lan audiensi barek perwakilan masyarakat ya wis dibuka guna ngekei bukti-bukti keabsahan kepemilikan lahan secara transparan. Nah, akhirnya ya iku saiki wis ditertibno ana 15 bangunan tanpa izin ditertibno Pemkot Surabaya jane.

caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Caniwis jam loro bonjol seket limo menit. Tuan Cine Chandra kudu pamit saking adicara Tanjung Perak siang ya. Sawise iki sampean wis bakalan dikancani mbarek ning Ayu Arta. Soale ning Ayu Arta iki wis ontang-anting ning ngarepan go janing ya. Jadi, hus sana jarene. Ya wis sangono Chandra pamit ya Cak Ning, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Woro-woro jam telu awan barek aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Bangkalan nyadiakno lahan 3.500 hektar gawe kebutuhan pembangunan industrialisasi. Kepala Dinas Penanaman Modal lan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bangkalan, Rizal Morris nyatakno, penyediaan lahan iki berdampak barek meningkate investor asing sing tersebar nang wilayah Kecamatan Socah, Kamal lan Kecamatan Bangkalan.

Nyandak kabar liyane, wali kutha Surabaya Ricaya dingin instruksi nonang kadispendik Surabaya supaya prioritas no anggaran gawe pembangunan sarana lan prasarana sekolah. Pembangunan sarana-prasarana kudu dilengkapi sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan diantarani panggonan kelas, kamar mandi, lan ruangan liyane. Yoi kemang caning woro-woro gawe jam 3 awan ya, bare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 5 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng santen caning ketemuan ya. Sore iki bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak sore edisi dino apa saiki? Selasa ya. Heeh. Dino Selasa mlebu nang kalender 13 Oktober 2016 ya. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi nggih. Tapi witi kados biasa nih ana sing jenengi goyang dangdut ya derek sing arepe request lagu-lagu dangdut tak semangga napa lo. Langsungnya merapat di 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Ngene ya. Iki mang wis tak buka lho, barek si. Si cantik celitano Ajeng Febria ya, barek di rantai di gelangi rindu. Wabot ya. Pembukaan iki wis berat ngono ya, toh. Di rantai di gelangi rindu. Ngono ku wis sampai

kangen-kangen nih ya, saking kangen nih. Tadi ini ya dirantai barang, digelangi barang, sangke rindu nih kumang ya caning ya. Oke, cik uwake iki lagu-lagu kunang kesempatan sore iki ya telur. Langsung aja merapati goyang dangdut, leko tenan.

0: Ono sing jenenge Niken Salindri ya, dengan sekecewa itu. Saking kecewanya ya, jadinya sekecewa itu. Ya, kita ini memang ojo sampai apa ku jenenge mengharap segala sesuatu kepada manusia ya, Dulur ya. Mengharaplah dan memohonlah hanya kepada Allah semata ya. Halo, Goyang Dangdut.
1: Halo, Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan, Bu Sari.
1: Assalamualaikum. Sugeng santen ning ayu.
0: Sugeng
1: pun sehat
0: santen.
1: Nggih,
0: pangestu, pangestu. Monggo Bu Sari, request-nya apa ini?
1: Lagune terbelah jadi dua.
0: Terbelah jadi dua. Ya boleh, boleh.
1: Salami kangge sedoyo mawon.
0: Nggih.
1: Kangge Ayu selamat tugas, semoga sehat selalu, semangat-semangat Bu.
0: Nggih, yuhu. Waalaikumsalam Bu Sari, sedati ya terbelah jadi dua iki wis sak cepakno ya. Heeh. Ya apa iki wiwitane iki lagu iki aku lali ya. Heeh. Cinta memang misteri ngene ya jenenge ya. Aja aku sing nyanyi kok ayam barek yeni inka ya. Halo, Goyang Dangdut.
2: Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam Ning Salama.
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Sampean kok cek cilike iki suarane sampean? Halo? Kak krungu ning Salama.
2: Lagune anu Rama Irama ini.
0: Apa? Ayo cus.
2: Pantun cinta.
0: Pantun cinta. Oke, dinteni ya.
2: Iya, semuanya aja salamnya untuk Ning Ayu sehat selalu kalau pulang.
0: Amin. Iya, yuhu, makasih. Ning Salama cuwili suarane ya. Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Oke, dari siapa ini?
3: Dari Pengkalan, Mbak. Dari Iva.
0: Ning Iva. Lagunya apa Ning Iva?
3: Kelaparan dari Ida Laila, Mbak.
0: Salamnya gawe sapa?
3: Salamnya buat cumanya aja.
0: Oke.
3: Buat mbaknya terima kasih lagi nih.
0: Oke, sami-sami. Yuk, waalaikumsalam. Monggo-monggo ndareaken. Ayo maneh 5462961 apakah ada? Ada. Goyang Dangdut.
4: Eko temenan.
0: Lah apa ose kok lemes ngene iki apa?
4: Eko temenan.
0: Nah ngono lho iki, kawasan sendiri ngelilir enak iki. Ini
4: apa budal nyambut gawe iki kok lek mari lagu jeputur tak budal ngendiri.
0: Ngono ta. Heeh, nyangane selamat nggih Cak Mo.
4: Amin, Mas Cak. Tangane popo tangane donga ya alhamdulillah.
0: Nggih, lagune napa niki?
4: Mansur.
0: Heeh, yang apa?
4: Terimalah dia yang malang.
0: Oke, salamnya gawe sapa?
4: Salam saya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk Ning Ayu Arta, selamat bertugas dan
0: terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya, matur nuwun nggih. Piyantun gembili Wonokromo Surabaya nglilir tas tangi konsepe dulur. Boleh katene budal kerja ngono ya. Halo, Goyang Dangdut. Goyang Dangdut. Nah iki 11-12 sampe ning Salama iki ya. Cuwili, biang ngeti iki suarane. Suantene jenengan alit sangat Pak Wasis. Ya sama aja sih, ya wes langsung aja apa iki lagune iki. Duh engkang, oke, ditenggong nggih. Mangga-mangga, matur nuwun. Heeh. Ayo maneh goyang dangdut.
5: Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untuk Wayu.
0: Sekecewa itu toh?
5: Iya.
0: Lah wong jatah tak puter lo sampean lo nang ndi?
5: Lah aku nirukan gitu.
0: Oh, nirukan tok ta. Lagune apa iki, Cak Ali?
5: Bayang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. Waalaikumsalam. Apa lagunya, ini lagunya, Cus?
5: Ampunilah.
0: Ampunilah dari?
5: Dari Gary kan ada ya.
0: Dari Gary?
5: Iya. Yeah.
0: Soalnya ini Cak Ali, kebanyakan lagu-lagu yang sampean minta itu dia tuh enggak clear.
5: Oh iya lah.
0: Iya, jadi enggak clear itu adalah dalam artian memang bener-bener iki deh orkesan nemen ngono lho ya, orkesan live ngono lho.
5: Kalau enggak yang enggak orkes, Roma-Rama ya.
0: Lah mang Romane wis diminta ambek sapa ya ku mang, ambek ning Salama ya. Oh. Oke, okay, ya wis. Ya wes sembarang ya.
5: Salah apa sih, Bayu? Salah apa?
0: Salah apa?
5: Salah apa?
0: Salah apa?
5: Ya.
0: Ya wes, terserah ya, tak golek no, sing penting ketemu ya.
5: Oke, Bayu.
0: Ya, salamnya buat salam. Siapa, monggo?
5: Mas Solihin, Mbak Brilia.
0: Heeh.
5: Bu Sratna, Bu Gustia, Bu siapa? Pak Rahma, Pak Mas Hussein.
0: Mm-mm.
5: Pak Wandi,
0: mm-mm.
5: Pak Mariono, Bu Siti,
0: mm-mm.
5: dan lagi pangkalan semuanya lah. Buat Mbak Ayu Arta,
0: yuk.
5: Terima kasih banyak. Semoga Mbak Ayu sehat walafiat.
0: Amin.
5: Mudi barokah, mudi amin. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yuhu, matur nuwun Bang Ali yang sudah gabungan di sore hari ini ya. Ayo lagi, burine Bang Ali, goyang dangdut.
6: Waalaikumsalam.
0: Mantap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Apa sih? Kabar ning?
0: Baik, sehat. Alhamdulillah. Lagunya apa ning Dian? Yang apa?
6: Iya, Monica.
0: Salamnya?
6: Sanggupmu apa ya? Sing ngono kok yang dangdut lompat dari Surabaya. Sanggup dengan Ayu Arta, sing Ayu Dewi sak promo apa dono tunggal.
0: Iya.
6: Selamat bertugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur.
0: Amin.
6: Diberikan yang bertambah limpah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
6: Allah.
0: Amin.
6: Kita tetap berdina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin.
6: Dan boleh hati-hati matur suwun.
0: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ning Dian, kawasan Gresik. Ada lagi yang mau nyapa-nyapa? Boleh ke yang dangdut lepas. Ayo maneh di 5462961 boleh. Atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 ya. 089602 satunya 3 kali 968 ngono ya dolor. Ya wes kita ke lagu dulu ya. Kita ke lagu dulu yang mau mendengarkan ya. Iki sing lagi viral. Viral sejagat maya lo iki ya, ternyata lagi terbelah jadi dua. Langsung ae Yeni Inka, monggo.

Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok tadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya toh, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki, kabar apa ae gampang banget mlebu HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng, tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener, tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ados saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagek nyiapno siaran digital terestrial atau DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulane yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koy informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nangone daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB Suara Dangdut ambek Suara Pendidikan.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Anak Mansur S, ya Mbak Rek, terimalah dia yang malang wis tak puterno gawe spesial ya. Sing anak nang kawasan Gembili Wonokromo, justice ya. Ego bawa piantune apa kuwi jenenge Crios ya. Nek wis diputerno lagune aku langsung budal kerja. Justice wis pokoke hati-hati selalu. Mudah-mudahan lancar samutayane dan ya diparingi kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Ana sing wis nyapa aku di line WA ya. Ketemuan sama siapa saja ini? Ketemuan sama Cak Afif di kawasan Sumenep ya. Ini minta komposisi ini Feel Dancing Berjuta Bahagia. Lagunya dikirim no gawe Cak Velda Arum Chandra. Hei atik de gak Vela ya. Nek Vela kok de nesu. Velda ya. Cak Wayu Bimantoro Chan ning Aneriangga dan ning Salsa yuhu. Buat ning Ayu Matugas tetap semangat, kesehatan, jaga kesehatan serta dilimpahkan rezekinya ya. Amin amin Allahumma amin. Terus mari ngono ketemuan juga ada ning Tanti di kawasan Pumpungan ya. Minta komposisinya siapa ini? Siapa di hatimu? Oke, matur nuwun ning Ayu Arta, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Siapa di hatimu? Banyak ya. Dari A sampai Z ada di hatiku. Makasih Ning Tanti. Ayo maneh sing ngarepe gabungan on air ya 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Monggo. Halo, Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
1: Hei hei. Pianten Mojo Sari Mojo Kuto.
2: Sudah normal sehat kembali seperti yang dulu-dulu. Kelihatan sudah cantik dan manis banget sekarang.
1: Oh begitu ya.
2: Iya betul.
1: Iya ya, ya.
2: Jangan sampai sakit lagi ya Mbak Ayu.
1: Lo. Gak bahaya ta.
2: Gak bahaya ta.
1: Lagunya apa ini Bang Kobar?
2: Cukup sudah

0: Iya, judulnya
1: Oke.
0: apa?
1: Tersesat.
0: Sesat.
1: Tersesat.
0: Tersesat. Nah, dari siapa?
1: Mayrama boleh, Adela boleh.
0: Iya, wes sembarang ya.
1: Ya
0: Yuhu.
1: Terserah dirimu,
0: ya,
1: Mbak.
0: Ya, ya, oke, oke.
1: Dalamnya 1, 2, 3, aku sayang semuanya.
0: Siap.
1: Ayo, akan selalu sehat seperti ini terus.
0: Amin.
1: Dan didekatkan. Kalau belum mulai jodoh, didekatkan jodohnya.
0: Iya, amin.
1: Dan diberi rezeki yang banyak.
0: Amin. Ya Allah.
1: Thank you so much.
0: You're welcome. Makasih ya. Toko Mojosari dengan semangatnya yang berkobar-kobar langsung ya. Ayo lagi yang mau gabungan ya 5462961 atau sok gabung nang lain WA ni Pro Papat RRI Surabaya ya. Tak semangat no. Boleh monggo langsung aja cus marki cus ya. Si duo iki ya kebersamaan yang awak dhewe masih ada 1 jam ke depan hingga merapat di jam 5 sore ya. Saiki ngono jik merapat nang jam 4 lebih 6 menit ya toh. Ayo lagi goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenang.
0: Nah.
2: Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Pianten Pasuruan.
2: Alhamdulillah tenggorokannya udah kembali normal.
0: Sangat meledak-ledak.
2: Iya betul.
0: Bagaimana cuaca di Pasuruan?
2: Oh, cuaca di Pasuruan terang benderang ini. Gak ada mendung sedikit pun.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Cuacanya ya biasa, Mbak Ayu. Panas
0: iya.
2: Gitu.
0: Oke. Lagunya apa ini?
2: Lagunya apa ini ya? Lagunya cuma kamu. Kalau ada.
0: Salamnya.
2: Ya, salamnya buat Ning Dian, terima kasih puisinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, Ning Dian. Iya, terima kasih banget. Dikau mendinginkan hati aku yang lagi gundah gulana.
0: Lala posisi seorang elak dulu kok sok geganai ku apa osis. Seorang ya, seorang elak.
2: Lah yo kok iso, koyo iyo gak pantas.
0: Seorang elak iki lala pose dadak gegana barang siapa yang menyakiti hatimu lah, itu.
2: Ayo siapa? Ayo yang nyakitin elak.
0: Aku ngono gak gelem nepak-nepak buah manggis.
2: Iya Bang Kobar, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan juga Umi Kusia, Abah Marioto, Neng Siti, dan juga Neng Suratno, juga siapa lagi itu ya, Neng Iin bersama Adik Septi, dan Mas Andi juga, dan kesemuanya.
0: Yuhu.
2: Ayo sehat selalu ya Neng, alhamdulillah udah sembuh.
0: Yes,
2: dan
0: yes, yes. Ya. Yeah.
2: Makasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zing. Makasih ya, Pianten Pasuruan punya ya. Halo, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bundaku.
3: Wis pundi pawartosipun, Neng Ayu?
0: Alhamdulillah, sae pun.
3: Alhamdulillah. Ya Allah. Iku wau Neng elang nggih.
0: Leres. Pripun, Bun?
3: Matur suwun, Neng. Salame dalem.
0: Pripun?
3: Ya, sedungane mawon neng niki parat nongki sambat. Asik sambat mawon awake lemes. Awake lemes dari mboten purun. Kembung madarane niku lho merasa kayae kembung di buku kiai.
0: Lah sampun dibetah teng dokter apa dereng ta pun?
3: Iya, kon mantun ngamar to ning iki pun kontrol.
0: Oh iya, Deng. Sing kapanane iko ya.
3: Ya, sak, tapi saat ini kini ku tasik dereng 100% sambat mawon niku kula nggih bingung lha nek dikongkon mijet piye awakku loro kabeh sambate niku awake loro kabeh lemes ya wis dari nggih wange lho ning Bapak wis tak boleh ditari nek-nek ngeten iki kan kaya ini sing enak-enak tapi wong gak selera.
0: Ya Allah. Nggih kedah sabar nggih pun.
3: Nggih neng. Nggih sabar.
0: Mugi-mugi.
3: Nggih obat nggih rutin.
0: Nggih. Wis kendang diangkat penyakite, kendang
3: amin.
0: Waras 100%.
3: Amin, amin. Nge. Amin ya Allah.
0: Lagune napa niki?
3: Mugi-mugi dicetai. Lagune niku termenung neng.
0: Termenung kagem sinten?
3: Termenung nggih neng nggih.
0: Lah nggih termenung.
3: Nggih. Heeh. Ya salame niku wau ning Ela, ning Ela, ning Siti, ning Rahma, ning Ii, ning Dia, ning Kostia, Bang Kobar, Cak Mul, Cak Ali, Cak Asunan Kumis. Sedoyo kemawon oh paparno, kali ning Erik nggih sing wonten PP Legi. Sedoyo kemawon pamit dengan perempat. Wonten pundi papan lenggahipun. Mugi-mugi diparingi sehat nggih, Neng.
0: Amin.
3: Neng Iin, Neng Iin pun mlebet ta, Neng?
0: Dereng.
3: Nggih, monggo Neng Iin ditenggo Neng Ayu niki. Matur suwun Neng Ayu.
0: Nggih, sami-sami. Monggo-monggo nerekake.
3: Neng Kakak. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kagem Pak Ratno enggal dangan enggal tahes nggih. Pokoknya sehat moncer 100% ya diangkat penyakitnya dan pokoknya sembuh total ngono ya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat Bunda Ratno semangat selalu. Keep smile.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam 5 sore mbare aku ning Ayu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ngalokasi no anggaran 1 miliar gawe sekitar 50 murid afirmasi SMA, SMK, lan SLB nang wilayahe. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno anggaran iki diperuntukno gawe siswa prasejahtera negeri lan swasta sing bertujuan gawe nyegah siswa putus sekolah mergo kesulitan ekonomi.

Ndak kabar liyane pemerintah Kabupaten Sumenep njaluk KPUPD nang wilayah yang laksanakno aktivasi data kependudukan lan identitas kependudukan digital utawa IKD gawe hindari terjadine pemalsuan data kependudukan. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra nyatakno sistem IKD iki sekaligus ngekei akses masyarakat aman lan nyaman ngurus layanan kependudukan sekaligus pemutakhiran data lewat digitalisasi. Iku mang jane wara-wara kawe jam 5 sore ya bareng aku ning Ayu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Allah wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan syarat keberhasilan meraih cita-cita. Salah satunya adalah memiliki hikmah aliyah, memiliki himmah aliyah atau uluwul himmah. Apa uluwul himmah atau himmah aliyah itu tadi? Yaitu memiliki semangat yang tinggi. Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa syarat keberhasilan yang kedua adalah niyah solihah, niyah sahihah, yaitu niat yang baik. Ketika kita ingin berhasil dalam meraih cita-cita, kita harus memiliki semangat yang tinggi dan niat yang baik. Membangun semangat pada diri tidak lepas dengan apa tujuan hati kita, apa tujuan ukhrawi kita, apa tujuan ibadah akhirat kita. Ada yang memang di antara kita memiliki semangat yang tinggi untuk mengejar nilai duniawi. Ada pula di antara kita juga mempunyai semangat yang tinggi untuk mengejar nilai ukhrawi. Orang-orang yang mengejar semangat yang tinggi dalam nilai duniawi, orang-orang seperti inilah yang kebanyakan lupa bahwa hidup itu akan dibatasi oleh kematian. Mereka bekerja keras di dunia, mengumpulkan banyak rezeki, mengumpulkan banyak pundi-pundi uang. Mereka merasa bahwa saya hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, yaitu adalah kehidupan saya. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan di bumi ini hanyalah sementara. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan pasca kita hidup sini atau pasca kematian itu jauh lebih kekal. Mereka hanya berpikir bahwa dunia, dunia, dan dunia. Kadang mereka tidak mengerti prioritas mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita dahulukan antara ibadah, sholat dengan pekerjaan, pekerjaan yang halal dan haram, dan sebagainya. Kita hanya mengejar nafsu kalau kita hanya berpikir duniawi saja. Dan kita harusnya selalu senantiasa melandasi semangat dan melandasi hidup kita tuh dengan niat yang baik. Semua tindakan kita ini karena siapa? Karena Allah. Lillahi ta'ala. Niatkan semua amal ibadah kita itu hanya Allah semata.

Jadi tujuan hidup kita tuh hanya satu, yaitu ukhrawi, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim sebelumnya, bahwa apa sih sebenarnya ketika kita dikatakan kita berhasil dalam meraih cita-cita, yaitu tadi, ketika kita mempunyai semangat tinggi dan niat yang baik. Semangat dan niat yang baik seperti apa? Yaitu semangat dan niat untuk selalu beramal solih, untuk selalu bercita-cita menggapai mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita sebagai hamba ini agar selalu beriman, selalu bersemangat, selalu bergelora, dan selalu berniat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita punya kitab suci yang luar biasa, kitab suci Al-Quran, yang ketika kita mentadaburinya, kita baca, banyak ilmu di sana, banyak pengajaran yang diajarkan Allah untuk kita semua. Yaitu yang pertama, banyak ilmu dan nasihat yang akan menenteramkan hati kita. Selanjutnya, banyak juga pelajaran yang membuat kita semakin meyakini akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran pun hati kita akan merasa hidup. Hidup seperti apa? Maksud hidup seperti ini adalah kita selalu dekat kepada Allah, kita selalu berinteraksi kepada Allah, kita serasa senantiasa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Lantas, dengan amalan-amalan solih yang salah satunya membaca Al-Quran, apakah bisa membangkitkan semangat kita? Apakah hanya amalan itu saja yang dapat membangkitkan semangat kita? Kita bisa melakukan amalan-amalan solih yang lain. Menegaskan sholat kita untuk selalu khusyuk kepada Allah, sholat fardu kita, sholat sunnah kita, kemudian kita membaca sejarah-sejarah semangat para rasul kita, para sahabat kita dalam menegakkan agama Islam. Dengan kita membaca sirah, dengan membaca sejarah itu tadi, itu akan menyemangati diri kita untuk selalu berusaha meningkatkan segala amal solih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya seperti apa? Mari kita berikan waktu untuk bertemu kepada Allah. Bertemu dengan cara apa? Bisa dengan bertemu dengan baca Al-Quran. Bahkan kita bisa bertemu dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Kita bermunajat di sana. Kita curahkan segala isi hati kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan semakin dekat. Dekat, semakin dekat, amat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita istiqomah dalam bersemangat, berniat baik, berazam untuk selalu beramal solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan kekuatan bila kita tidak selalu bersandar pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Lailia Dwi Kusuma dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing apik sesuai arahan Al-Qur'an.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sak ning wayahe woro-woro jam 6 sore bareng aku ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait barek perumpulo kantor cabang Madiun nyatakno realisasi capaian pengadaan beras sampai awal Oktober 2016 melampaui target yaiku 86.400 ton. Pemimpin cabang perumpulo Madiun Agung Saryanto nyatakno capaian positif iki berkat kerjasama antar lembaga terkait sekaligus sinergitas barek mitra kerja sing ono nang wilayah Madiun lan Ngawi. Nyandak kabar liyane, kunjungan wisatawan mancanegara utawa wisman nang wilayah Lumajang mulai Januari sampai September 2016 mencapai 113.000. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Anissa Haryono nyatakno, kunjungan wisatawan didominasi nang panggonan wisata air terjun Tumpak Sewu, air terjun Kapas Biru, barek kawasan wisata Ranu Regulo. Iku mang caning woro-woro gawe jam 6 sore bareng aku ning Ayu Arta, ketemuan manengko nang woro-woro jam 7 bengi.

96,8 FM Bro Papa dari Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nyampe notisi informasi perakiraan cuaca Cak Ning gawe wilayah Jawa Timur lan sekitar ya. Per edisi dino iki, edisi dino Selasa, 13 Oktober 2016. Kita akan update dulu informasi perakiraan cuaca ngene ya. Nah, Cak Ning gawe dino iki utawa per edisi tanggal saiki ya. Bengi iki diprakirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udara kabur. Dini hari diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Suhu udarane nang 16-38 derajat Celcius. Kelembapan udarane nang 20-100%. Angin iki teko arah timur laut bar kecepatan 5-37 km/jam ya. Informasi niki dipersembahkan teko perakiran BMKG Juanda. Informasi-informasi ringan liyane derek engko tak menehi gawe sampean kabeh ya, bakal tak ulas. Informasi seputar Surabaya Raya dan juga Jawa Timur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing pemerintah Kutha Surabaya memperkuat upaya pencegahan campak lewat penerbitan surat edaran utawa SE nomor 400.7.1.0604.5/436.7.2 tahun 2016 tentang penguatan edukasi masyarakat lan kewaspadaan terhadap penularan campak barek potensi kejadian luar biasa alias KLB nang Kutha Surabaya. Kebijakan ini berfokus nang peningkatan edukasi masyarakat, deteksi dini gejala, barek penguatan cakupan imunisasi campak rubella, gawe nglindungi kesehatan warga. Nah, Cak Ning, penerbitan SE Kemang merupakan tindak lanjut atas surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang kewaspadaan peningkatan kasus barek potensi kejadian luar biasa KLB campak nang Provinsi Jawa Timur. Lewat kebijakan ini, Pemkot Surabaya dorong keterlibatan berbagai pihak gawe ningkatno pemahaman masyarakat mengenai pencegahan campak. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kutha Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak nyatakno campak iki merupakan penyakit menular sing iso dicegah lewat imunisasi lan penerapan langkah pencegahan sing tepat. Nah, gawe dukung upaya tersebut, Pemkot Surabaya mengoptimalkan penyebaran informasi lewat perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, media sosial resmi pemerintah, barek berbagai kegiatan kemasyarakatan. Edukasi iki yo dilakokno lewat posyandu, PKK, barek kader Surabaya Hebat, supaya informasi mengenai gejala penularan lan pencegahan campak isok menjangkau keluarga secara lebih luas. Nah, informasi selengkapnya Caning sok sampean waca ya nang rri.co.id. Caning wancine gawe kumandang adzan isak ke wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.

informasi terakhir Channing. Iki ana kabar seputar bahan pokok ya. Dadi ini ana loro kebutuhan pokok nang pasar Medokan Ayu Surabaya iki mendapat sorotan tajam toko anggota DPR RI Bambang Haryo Sukartono. Deki nemokno rego daging ayam barek minyak kita iki mengalami kenaikan ngene ya. Nah, Channing, beliau ini juga mendapati rata-rata harga kebutuhan pokok relatif stabil kecuali rego daging ayam barek minyak kita. Padahal ditegesno Menteri Pertanian, rego daging ayam toko peternak iki sebesar 19.000 bahkan iso mudun maneh. Tapi pemerintah iki matok minimal 19.000 supaya para peternak iki gak semakin merugi. Dek iki yo nyoroti rego minyak goreng minyak kita sing didol nang pembeli iki mencapai 20.000 per liter. Padahal kebijakan pemerintah nerapno lan wajib ditaati rego juali minyak kita nang pembeli yaitu 15.700 per liter. Mesti terbilang stabil. Masyarakat iki yo ngaku regone sejumlah bumbu dapur saat ini masih terhitung mahal. Seperti yang dirasakan Bunda Rara saat belanja kebutuhan dapur di Pasar Medokan Ayu. Oleh karena itu, anggota DPR RI minta Satgas Pangan turun tangan, gawe segera mantau harga bahan pokok iki, terlebih 11 bahan pokok sing tadi perhatian pemerintah. Channing pareki bakal ono layang kangen ya, kayak biasa nih, segera request teman-teman campur sari tak semangat no. Sampai engkau merapat nang jam 8 bengi.

Waya waro-waro jam 7 bengi bare aku ning Ayu Arta. Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur barek siap-siaga Jatim terus ngerancang pedoman pesantren tangguh bencana utawa pestana sebagai refleksi kejadian sing dialami Ponpes Al-Qozini Sidoarjo. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto nyatakno pentingnya pestana iki diharapno para santri mulai paham tentang mitigasi kebencanaan.

nyandak kabar liyane Cak Ning. Pemerintah Kabupaten Sumenep njaluk kabeh OPD nang wilayah yang nglaksanakno aktivasi data kependudukan bar identitas kependudukan digital IKD gawe hindari keterjadine pemalsuan data kependudukan. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra nyatakno sistem IKD iki sekaligus ngekei akses masyarakat aman lan nyaman ngurus layanan kependudukan sekaligus pemutahiran data lewat digitalisasi. Iku mang derek, woro-woro gawe jam pitu bengi ya, bare aku ning Ayu Arta. Salam budaya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tasih wonten Tanjung Perak sore sesarengan nggih kalian kuloning Ayu Arta. Edisi dinten Selasa kalender 13 Oktober 2016 ngantos semakin merapat wonten jam 8 talu. Nah, menika program pamungkas. Wonten Tanjung Perak sore mengaten nggih. Wonten layang kangen kados biasanipun ingkang badhe ngresakaken teman-teman campur sari kula sumanggahaken. Langsung kemawon saged gabungan nggih wonten 5462961 utawi saged ngekono wonten line WA-nipun Pro 4 RRI Surabaya. Halo layang kangen. Mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zing. Justis.
1: Kalau ini siaran wong sing ayu dhewe makane jos kate
0: kawan. Iyuhu. Lagi apa iki ning Dian?
1: Mari makan semua. Sekop pecel.
0: Sekop pecel.
1: Ya, aku.
0: Apa?

0: Bakso. Adek lontong apa adek sego iki bakso ne?
1: Bakso lontong gorengan siomay pokoke
0: komplit.
1: Wong sendok.
0: Ah, mantap. Wong lewat ngono apa sampean sing anu moro?
1: Wong lewat.
0: Oh, wong lewat. Iya, nek jam-jam semini iki wis pokoke pating gemberuduk saya ya. Heeh. Sing pemukimannya ada di perkampungan yang anak senang desa-desa niku jam-jam semini iki pating gemberuduk. Oh, temenan ya. Tadi nek koyok bangsa tahu tek, bakso, pangsit, sego goreng ngono ku jam-jam segini ini lagi gemberuduk saya padha metu kabeh ya alhamdulillah wis gak leren nyengklak motor ya wis gak leren nyengklak motor tadi ini sendok dolan padha lewat ngarepan omah ya lagune apa iki ning Dian
1: lagune pamitan.
0: Pamitan. Salamnya.
1: Salamnya kan gue kuabe sing boleh ngenteni. Tuk mari kon jaga ning sari sing mlebu.
0: Iyo.
1: Sampai Pak RT. Ya kan gue kasih kan gue.
0: Iya.
1: Ayo arpa sing ayu dhewe sakno Bapak Jono tuh gali
0: rek. Iyo.
1: Selamat bekerja, semoga selalu diberikan banyak umur.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Mau lihat hati ini, mari kita boh.
0: Cak Wahyu.
1: Waduh, Cak Wahyu tak kira kemantannya wis masuk.
0: Sopo.
1: Neng Lia.
0: Iku ngono 2 minggu.
1: Iya. Bulan madu
0: lo temenan. Oke okay deh kalau begitu.
1: Ayo, ini gara-gara kepengin arek. Saya Pak Kap ini cicit jomblo.
0: Ya wis mari ini ketularan ning Lia ya.
1: Ya wis meneng matur suwun.
0: Waalaikumsalam. Lo. Gorong sing kepiro ning Dian? Keloro apa ketelu? Layang kangen.
2: Layang kangen kangen tenang.
0: Wonten niki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu nggih.
0: Pangestu ning Iin, ya kudu sehat no lawang dina-dina dikirim terus no.
2: Lho, yen tak pete. Dingengi.
0: Lho ya iya to. Alhamdulillah. Sing jenenge warga pro 4 menika ning Iin, guyub rukun ya. Guyub rukun nomor 1 ya.
2: Iya, memang harus gitu ya ning.
0: Guyub rukun
2: dibagi siti, ada dibagi ada
0: iya,
2: gitu ya ning.
0: Iya, guyub rukun nomor 1 suka duka bersama nggih to. Lawang ya kudu sehat lawang bendina iki dikirim. Ya kudu segar bugar no. Nak ngoten ta.
2: Karena sehat itu utama ning Ayu.
0: Iya lo betul.
2: Masih akeh makanan enak nek gak sehat iku ora enak ning Ayu.
0: Temenan, masih ya duwee akeh nek gak sehat.
2: Makanan enak iku enak ae.
0: Iya, wis talah pokoke kuncine gur sehat karo bersyukur.
2: Nggih bersyukur alhamdulillah.
0: Nggih, lagune napa?
2: Minta lagu Ojo Lamis yo ning.
0: Ojo Lamis e kagem sinten?
2: Kagem ning Dian. Ning Dian goyang dandut datang po'o. Nanti ning Inta usahin datang. Cak Mulyono, Cak Parno, muga-muga bisa datang semua.
0: Lah napa? Lah napa jenengan mboten anu mboten nate kepanggih ning Dian selama ini lho, selama ini.
2: Enggak pernah sama sekali.
0: Oh. Yang sudah ketemu
2: RRI ta. Jangan sampun kepanggil.
0: Loh, saya ini nanya lah kok ganti nanya to jenengan ini. Saya tuh cuma nanya. Lah terus kalau ning ini nih sama teman-teman pendengar siapa aja yang sudah pernah ketemu? Siapa?
2: Pak Parno, Pak Mulyono. Terus Bu Kustia. Bu Gustia ketemu apa enggak ya apa ning ngene? Pernah pesen roti pas lebaran dari anaknya.
0: Abi Hadi.
2: Pesen jus. Iya. Terus apa lagi ya?
0: Siapa? Yo nek pastine nek kuwi-kuwi wae. Heeh. Cak Kolis yo mesti to.
2: Iya. Sopo meneh lali jenenge kalau kok yang gadutan yo ya pasti.
0: Wis pokoke nama-nama yang
2: jumpa sama istrinya, Pak Mul sama istrinya. Pokoknya nek ketemu ning Iin pasti ono saweran, enggak ada saweran nih. Pokoknya nek datang nek ketemu ning Iin biarpun dikit-dikit untuk saweran insyaallah.
0: Insyaallah amin. Oke deh kalau begitu.
2: Kompor sehat.
0: Oke.
2: Terus buat semuanya pendengar Pro 4 sehat yo Neng Ayu. Neng Ayu sehat selalu. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Terima kasih ya. Pokoknya di rumah karo Bunda Iin nggih ta. Ora ketang apa-apa ngene iki. Iya, keduman ta aku iki. Wis pokoke nek wis rezekine iki ndak akan kemana. Lak begitu to. Bu Sari Sedati. Assalamualaikum sugeng dalu ning Ayu. Request-e bocah gunung. Nggih. Kula padosi rumiyin nggih. Bocah gunung. Untuk Neng Ayunya metugas, semoga sehat selalu, semangat. Assalamualaikum nggih. Waalaikumsalam. Heeh, bocah gunungnya kepanggih dirantos nggih. Nek ngomongke goyang dangdut live iki berarti bulan ini nanti ada di Kamis tanggal 29. Iki lagi-lagi aku praine iki. Aku wis telung ulan lho iki ya. 3 bulan itu ketemu Kamis di pekan terakhir. Itu ya kok ngepasi libur ya. Pas prei. Iki sing wis pokoke menanti-nantikan aku ndang-ndang kon nyanyi niki wis. Oh lo ngono wae sini ya. Lah yo pancen iki ora mbok yo ora usah aku. Ampun kula to. Ampun kula nggih. Lintune ngoten lho, sing liyane iki ya suarane luwih penak ketimbang aku. Sing wis request iki pokoke ini ya dibawakan yang Ayu. Lah piye ini tak cek ini tanggalane kalendere ya. Kamis tanggal 29 Oktober. Itu memang betul-betul libur. Ngono ya. Ya wes tak doakan sementing lancar jaya acaranya ya, gayeng bareng monggo katuran nggih. Nah, nanti bisa goyang-goyang bareng di sini, bisa karaokean seperti itu ya. Mudah-mudahan agenda sing jenenge live goyang dangdut iki ben wulani bisa langgeng selamanya nggih Cak Ning, seperti itu. Biasanya ki prei nek pas usum ya apa kuwi jenenge posowan ya, itu libur kita ya. Seperti itu. Wonten malih kang badhe mlebet 546. Mangga. Halo layang kangen.
3: Halo layang kangen. Kangen tenang.
0: Iya.
3: Ketemu lagi neng Ayu.
0: Nggih no, wonten neng Ela.
3: Nggih, di depan studio ada apa itu nasi goreng itu tadi ya neng. Kalau aku tadi beli mie ayam nih.
0: Udu neng studio kini maksudnya ki ngarepan omae neng Dian.
3: Oh gitu. Waduh, tak pikir neng goni studio neng.
0: Lah iya ya boten, lawang kene iki langsung dalanan yang bang gede ngono.
3: Oh iya betul iya.
0: Iki mau nyerita nih, panggonan neng Dian kang neng Gresik kan lagi lah. Iya betul, jenenge panganan iki renes neng kono iki macam-macam ya akeh.
3: Waduh, mungkin ayah aku nek nanggone ning Dian anu ning
0: wae. Lemu. Heeh. Lemu temenan nang kono isine kulineran tok e nang kono isine awak dhewe.
3: Iyo ning dek kono sak wulan ae paling aku wis bobot 80 kilo.
0: Ngono ta, heeh. Yeah. Mungkin ning dia mau menampung kita-kita yang mau ke sana lho ya ini.
3: Oh iya ta ning.
0: Iya. Tapi mbo kapan-kapan nih mbo, heeh.
3: Kapan-kapan.
0: Kita ke rumah Ning Dian.
3: Iya dong, jangan lupa woro-woro kalau mau ke rumahnya Ning Dian.
0: Siap 86. Lagunya apa ini Ning El?
3: Lagunya Kopi Tresno Ning.
0: Kopi Tresno ini gawe sapa?
3: Nggih, kangge Ning Dian. Umi Suratno, apa Suratno mugi-mugi cepat sembuh. Jangan banyak pikiran apa. Mikir Ela iba, guyon-guyon karo Ela, cepat sembuh. Kan Ela itu kena dijak guyon.
0: Ngono ta.
3: Iki apa telepon Ela, Pak?
0: Wis ngalang-ngalai call center sampean ya. Ngalang-ngalai call center 24 jam.
3: Oh iya dong Ning, namanya itu kan sudah kok juga menghibur orang sakit nih.
0: Iya, sebagai berkah barokah ya, sebagai pahala.
3: Oke, amin. Ya salamnya buat ke semuanya Ning. Nanti yang di belakang nggak kebahagiaan.
0: Ge.
3: Nggak terlalu ya Ning, jangan sakit-sakit
0: ge. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak jose ning elek iki ya. Kenek ditelepon 1 kali 24 jam jare ini. Wes pokoke all in mau curhat, mau apa ngono ya. Mau ngopi-ngopi boleh. Ya wes ini langsung saja ya. Iki sono siji loro telu papat lagune wis cemepak nggih. Menika wonten sing jenengi pamitan rumin nggih, Mas Yota. Aku dorong pamitan ya. Langsung ae. Sumangga dados.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, sampun cekap wedalipun. Matur nuwun ingkang sampun gabungan nggih wonten layang kangen. Saiki wis merapat nang jam 7 punjul 56 menit ya. Wayahe Cak Wahyu gawe mengudara. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama saya di kesempatan hari ini. Kayak jam 3 sore mang ya toh. Sampai merapat nang jam 8 bengi saiki nggih. Matur sembahun sanget. Jaga kesehatan selalu. Semoga bahagia lahir batinnya juga nggih. Tak akhiri nyuwun pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Janing Sugeng Dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki Wahyu Chan ngancani sampean ngaten nggih. Ten dina niki ya, 13 Oktober 2016 sempat sini kok nganti jam 12 bengi. Bakal ana rangkaian adicara liyane Janing. Dadi aja ning dindi panjenengan para papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Janing. Sempat sini Wahyu Chan bakal ngancani sampean. Dadi aja ning dindi ya. Pancet dek pro papat RRI Surabaya janeng ya. Sama sini saiki aku bakal ngajak sampean mirengaken dhisik ya. Drama legenda pro papat RRI Surabaya janeng produksi RRI Surabaya barek judul Watu Ulo seri papat sugeng mudhangetaken.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, Sugeng Dalu, Sugeng Pepanggian Malih kalian drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ami Sanjaya. Dalu niki damelampahan Watu Ulo seri sekawan. Husono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Sabroke Kanjeng Ibu tak suduk, nyatane ora tumekane pati. Malah mlayu nanti. Monggo nang pinggire kali kene aku ngetutne iline banyu tumekane adoh. Ning ora nemokne Kanjeng Ibu matine nanti batange nanti. Cuma sing tak nggumu. Kanjeng Ibu duwe putra Sanjoyo, ning nyatane duwe pampreh jaluk kemilikan supaya didadekne Demang ana Brang Wetan. Monggo sing wajib dadi Demang ya aku mergo aku putrane Kanjeng Ibu garwa kang sejati permaisuri. Ibu Sekar.
2: Ibu Sekar.
1: Nanti. Batange Kanjeng Ibuku nanti
3: ana mburiku.
1: Monggo kali sakmono
2: dawane wis
1: tak tutne. Neng pinggir kali mosok nyangsang neng kene.
3: Onok buriku kene.
2: Iya kang.
3: Aku kepingin ngerti nih. Lo enti papan panggonane Sindoro.
2: Aku gak terima kang.
3: Mongko songko iku. Ugo aku rasane koyo kedodok kayu lanang sak jerone atiku. Aku kepingin males budi nih. Pati nih wong tuaku. Yo Kanjeng Ibu.
2: Aja kuatir kang. Tak rewangi kang.
3: Yuk. Yodi, ayo melaku ngarah didik nanti papan panggonan ini
2: Sindoro.
3: Lho, iko kaya ini
2: Sindoro. Ayo kang.
3: Sindoro.
2: Iya kang.
1: Tutake ini nih bang.
3: Hai, mandek
1: Sanjoyo
3: Sindoro. Gini di.
2: Iya kang.
3: Ono oning burik.
1: Ono apa ini Sanjoyo? Tuh, Wiranti gandeng barek Sanjoyo.
3: Ya.
1: Apa pancen
3: Wiranti? Wiranti bakal.
2: Aku bakal
3: karwaning Sanjoyo.
1: Oh, syukur-syukur. Yen menawa Wiranti barek Sanjoyo iso jodohan. Ya wis, saiki ngene. Ana parigawe apa iki, Mang?
3: Sindoro.
1: Ya.
3: Awakmu ojo etok-etok gak ngerteni yen ana kedadean sing kaya ngono.
1: Oh, dadi awakmu wis ngerti kabeh.
3: Jelas.
1: Menongko wong tuamu. Ya. Kanjeng Ibu Sekar mari tak suduk ning nyatane Ibu Sekar mlayu mulai kita tututi sampai teko pinggiring kali kiri. Sak suwene teko kono teko kene ning ora nemokne. Ya, aku sing
3: Sindoro.
1: Ibu Sekar.
3: Ojo girang kembuyu. Anggonmu bisa merjayani wong tuaku ning saiki Sanjoyo yo putrane Kanjeng Ibu gak nrimakno yen awakmu merjayani marang Kanjeng Ibu.
1: Aku ora merjayani ning sak dermo ngeling iki yen hae sing dadi Demang ana Brang Wetan kene mestine aku. Ora awakmu
3: Sanjoyo. Aja kladuk pangucapmu Sindoro. Mangerteni mestine sing dadi Demang ana Brang Wetan niku kudune Sanjoyo wong kaya aku.
1: Oh, Sanjoyo. Sanjoyo putane Kanjeng Ibu Sekar garwa Selir.
3: Ya.
1: Wani-wani nglunjak arep duweni apa kedudukan to rebut palangguane Kanjeng Ibu mesti lek salah. Mula saiki tak elikno ya, Dik.
3: Aja ngomong sing kaya ngono, mangerteni ana apa sebabe aku nganti ngelunjak. Hah? Kepingin nganteni palungguane apa Demang iki sebab wong tuaku wadon wis nate ngomong bare aku.
1: Ngomong ya apa?
3: Menawa Kanjeng Ibu gelem dipek bojo ning sarate yen duwe anak lanang wujude kaya Sanjoyo ngene iki bakal sing dadi Demang ana ning Brang Wetan.
1: Ning para sesepuh kene, para pendhita nang kene sarujuk sing ganteni Rama dadi Demang ana Brang Wetan ya mung aku Sindoro. Kalau ya
3: dadi awakmu sing tetep njaluk dadi Demang ana Brang Wetan.
1: Wis sak.
3: Oh, tanpa nono iki.
2: Lu. Ayo. Ayo.
3: Ayo.
2: Ayo, Kang. Ayo, Kang. Dorong, Kang.
3: Pompong dorong. Pompong dorong. Ayo. Cokono sirai. Gecono sirai.
1: Sanjoyo.
3: Gecone. Buang nang gone kali iki.
2: Ayo, buang nang kali, Kang.
3: Ya.

0: Caning sugeng dalu saniki Wahyu Chan ngancani sampean ngaten nggih ten obrolan budaya bare topik pembahasane di Tanjung Perak bengi niki yaiku Sidoarjo ngramut budaya caning. Nah, di obrolan budaya niki Wahyu Chan gak dhewean, Wahyu Chan kok bakal dikancani kalian Ketua Umum Dewan Kebudayaan Sidoarjo ana Cak Ribut Wiyoto. Mari ngono kalian Cak Ris pecinta budaya Nusantara caning. Nah, sampai nisok gabungan sampai aku langsung aja caning ya D 5462961 utawa D 0896021 3x968. Siaran iki saged jenengan tinggal langsung caning ten aplikasi RRI Digital kalian YouTube RRI Surabaya caning. Lah ngono langsung aja tak sopo dhisik narasumber-narasumber sing sampun rawuh mengaten nggih ten Studio Pro 4 RRI Surabaya caning nggih. Cak Ribut Wiyoto lan Cak Ris sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Cak Wahyu.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya. Kepanggih malih kalih arek sing ganteng dhewe sak benowo. Ya iki tapi saiki ana saingane.
0: Iki ana saingane.
1: Ana saingane.
0: Iki sak gandenge sak Sidoarjo
1: kaya. Sak Sidoarjo iki. Aku neng Sidoarjo kalah.
2: Tapi ngapunten.
0: Nggih.
2: Sanes Dewan Kebudayaan Sidoarjo.
1: Dewan
0: Dewan
1: kesenian.
0: Oh, kesenian. Nah, oh, jen. Siap Dewan Kesenian Sidoarjo ya. Oke. Nah, di malam hari ini kita coba ngobrol-ngobrol soal kebudayaan yang ada di
1: Sidoarjo
0: dan kesenian-kesenian yang ada di wilayah Sidoarjo.
1: Sidoarjo ngeramut budoyo.
0: Sidoarjo ngeramut budoyo. Nah, tapi ngomong-ngomong di Cak Ris ya.
1: Iya.
0: Kalau kemarin itu kan kita sempat ambek napa niku cah-cah Surabaya ya. Arek-arek Surabaya ne saiki aku kepengin ngerti kebudayaan atau keseniane dhisik lah. Sak durung diramut, sak jane Sidoarjo iku ono iku opo ae gitu ya kan.
1: Yo wis ben crito ae
0: tulanange. Penasaran soal aku ya.
1: Sidoarjo ki opo ae? Jagoane opo
0: ngono ya. Bener.
1: Terus kok kudu diramut
0: gitu. Ah, itu kenapa gitu kan ya. Kita pengen tahu terlebih dahulu ini.
1: Iya.
0: Monggo.
1: Iya,
2: terima kasih Mas Ris. Cak Ris ya.
1: Iya. Mas Ris. Iya, padha ae.
2: Secara resmi nggih yang sudah ditetapkan sebagai
1: cara cedhok ngono.
2: Wah. Secara resmi yang sudah ditetapkan sebagai WPTB Warisan Budaya Tak Benda itu baru dua di Sidoarjo itu.
0: Oh, baru dua.
2: Yang pertama adalah Reog Cemandi.
1: Reog
2: yang kedua Cemandi. Yang kedua adalah ritual pengantin Putri Jenggala.
1: Pengantin Putri Jenggala.
2: Jadi yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda itu baru dua. Tapi yang belum ditetapkan banyak.
1: Wake.
2: Lah kuwi cagar budaya juga baru 11.
1: Yo.
2: Yang sudah ditetapkan. Candi Sumur, Candi Pari, Candi Tawangalun, kemudian Makam Sono dan beberapa yang lain.
1: Terus
2: Prasasti Kamalagian.
1: Sing rada ning kulon kuwi apa?

0: sing neng kulon wi candi apa ke sing
1: ada candi Dermo.
0: Ah Dermo iya cak iki mau sampean lah cerita mantenan niku mau yo mantenan gaya gaya Sidoarjoan niku ya iku yo opo yo opo anu keunikannya apa jajan
1: itu yang biasa dilakukan terutama di masyarakat pesisir ya karena apa itu
0: sisir sedati
1: tapi juga sebenarnya juga luas ya ada pengantin itu dikirap diiring
0: diiring, di situ
1: ada reok cemandi kemudian ada pencak silat Wadoro Seto ada pertarungan merebut memperebutkan ayam itu anu apa itu ritualnya dan di situ juga ada apa ya sesajian sebagai hubungan manusia dengan alam hubungan manusia dengan Tuhannya kemudian juga ada kostum kostum pengantin putri Jenggala tapi sebenarnya untuk kostum itu disepakati bersama sih anu itu seperti ini gitu.
0: Kostumnya apa ya sanggulan, kebayaan, terus kaya Surakarta kae ono kembang-kembange apa
2: ngono. Apa kaya Surabaya?
0: Apa kaya Surabayaan?
1: Yang pasti berbeda anu itu. Beberapa perik-periknya berbeda. Cuman sebenarnya yang utama itu pada ritualnya dan
0: ritualnya.
1: Yang di WPTB kan di tetapkan sebagai warisan budaya benda itu pada
0: ritualnya.
1: Kostum itu anu apa itu bagian dari ritual tersebut. Jadi yang utama itu pada ritualnya.
0: Kalau kok terus ono reokan cemandi kamu ya? Iku yo apa reok cemandi apa beda karo reok Ponorogo ngono ja?
1: Ya ada kesamaan nama ya, sama-sama reok. Tapi reok cemandi itu memiliki cerita sendiri memiliki latar belakang sendiri itu dibentuk pertama kali itu tahun 1922 jadi sudah kalau dihitung sekarang ya usia sudah lebih dari 100 tahun apa itu ada apa itu perlawanan ada perlawanan terhadap apa itu ya pemerintah kolonial pada saat itu tanda-tanda atau kode-kode idiom-idiomnya itu idiom-idiom perlawanan. Jadi kalau reog di Ponorogo itu kan cerita Klono Sewandono itu ya. Ini latar belakangnya berbeda. Gerakan-gerakannya juga berbeda, musiknya juga berbeda. Anu itu filosofi-filosofinya berbeda. Anu di sini ada aspek siarnya itu ada dari syairnya itu mengajak untuk ya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa cara Islam. Jadi ini pembauran antara tradisi Jawa dengan tradisi
0: Islam.
1: Kita tidak bisa mana yang lebih tua ya antara reog cemandi dengan reog Ponorogo. Karena sebenarnya reog cemandi juga dia lahir dari akar tradisi di Sidoarjo. Jadi berbeda, akar tradisinya berbeda. Kita kalau melihat prasasti Kuti gitu ya, tahun 840 Masehi di situ sudah ada anu betu tarian, sudah ada anu betu ringgit, wayang. Jadi di Sidoarjo itu kesenian itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Tapi kenapa kemudian orang lebih mengenal reog Ponorogo dibandingkan reog cemandi? Ya karena pengembangannya itu di Ponorogo jauh lebih
2: masif
1: dibandingkan di Sidoarjo.
0: Apa reoge ya ono dadak merake barang ngono ya?
1: Tidak.
0: Oh lah iki lho sing unik kan ngene, diarani reog tapi ra ono dadak merake.
1: Musiknya itu lebih ke musik seperti patrol.
0: Itu.
1: Jadi ada pembauran ya antara Jawa dan Islam. Jawanya saya beberapa kali kan anu itu mengundang Riok Cemandi gitu ya, Dewan Kesenian Sidoarjo beberapa kali. Di sana itu ada tiga reok di Cemandi, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati itu ada reok, reoknya Riok Cemandi punyanya Pak Susilo yang sekarang ketuanya Mas Nel. Mas Nel itu kalau tidak salah dia generasi ke 7 atau ke 8. Kemudian ada Riok Cemandi Wanoroseto punyanya Pak Tandoyo. Kemudian ada Riok Cemandi Lansia yang itu binaannya Pemdes. Ketiga-tiganya itu kalau sajanya tidak jangkep, mereka tidak mau,
0: mau
1: main,
0: tidak
1: mau main. Mereka bilang pernah dicoba sesajennya tidak jangkep, tidak muni. Nah, itu kan itu Jawa itu tradisi-tradisi Jawa.
0: Oh, jadi gak nganggu dadak meraja. Terus tidak. Tariannya bi, jaranan ngono apa?
1: Tariannya ya. Udah pakai jaranan juga.
0: Kurang tahu roh aku soalnya.
1: Iya, aku juga gak ngerti. Ya gerakan-gerakan tari mereka apa itu. Kalau di masyarakat kan itu dipakai untuk ketika ada hajatan ya. Jadi apa itu semacam kayak patrol gitu. Khususnya juga mirip patrol.
2: Tapi sebentar. Bisa dikatakan ini enggak sih sampai sekarang itu masih rame enggak? Sing nanggap niku atau cuma sing di pinggir-pinggir aja, sing kota, sing tengah-tengah itu gak tau nanggap.
1: Masih ada yang nanggap, bukan rame.
0: Ono
1: masih ada. Ritual pengantin putri Jenggala pun juga tidak banyak yang yeah. pakai ya. Lebih, masyarakat di Sidoarjo lebih banyak gaya
0: Mataraman,
1: Solo, Surakarta, Jogja gitu. Tapi ini khas hanya ada di Sidoarjo.
0: Tapi yoji ono sing uri-uri artinya mantenan pakai gagrak Sidoarjo.
1: Masih ada
0: meskipun ndak banyak.
2: Meskipun ndak banyak benar.
0: Karena yo nggak bisa dipungkiri lagi kita ini cek seneng nganggo gagrak Mataraman gitu. Yang umum di masyarakat kan Mataraman gitu ya. Sampai MC ini ya bosone boso Mataraman dangki ngono ya kan. Dangki sampai tamune iki lho ora ngerti sing iki ngomong
2: opo.
0: Iya. Iya iya. Ning Sidoarjo ya ngono ya.
1: Sama. Yang lebih banyak diterima itu wayang gagrak porongan.
0: Nah, itu lho aku pengen ngerti gagrak porongan.
1: Wayang gagrak porongan itu masih dominan di Sidoarjo.
0: Jadi
1: kalau Sidoarjo ada hajatan nanggap wayang itu yang anu itu paling banyak ditanggap itu
0: gagrak porongan.
1: Dalangnya juga masih banyak lebih dari 20.
0: Oh.
1: Saya pernah menghitung anu ketika di bulan ruah gitu ya. Bulan Suro itu ya, anu ketika ada ruatan-ruatan gitu, saya pernah menghitung dalam satu bulan itu ada lebih dari 50 kali
0: tanggapan dan gagraknya porongan.
1: Pernah saya nyoba apa itu ngelis gitu, satu hari itu ada di 7 lokasi.
0: Wah, luar biasa.
1: Dan menariknya itu gini, kalau pada waktu bersih desa atau ruatan gitu ya, masyarakat itu urunan. Misalkan punden gitu ya, punden di daerah Beciro gitu ya, itu warga itu urunan untuk nanggap wayang. Padahal nanggap wayang itu kalau 50 juta ya.
0: Iya, entek.
1: Tapi nyatanya terkumpul dan berlangsung tiap tahun. Jadi untuk wayang itu masyarakat merasa masih memiliki dan ini perlu. Jadi masih dihidupi oleh masyarakat.
0: Iya. Cak nek gagrak porongan ki meng ambek jek dong iki bedane apa to?
1: Ya kurang lebih sama
0: sih. Podo ya.
1: Itu kan bagian dari jekdong
0: ya,
1: timuran. Cuman yang ini porongan, ini dikembangkan oleh Pak almarhum Ki Suwoto Gusali. Almarhum Ki Suwoto Gusali memiliki santri-santri atau anu penerus itu ini gitu, dan penerusnya ini memiliki penerus lagi. Jadi untuk wayang porongan itu ya gaya dari Ki Suwoto Gusali. Tapi secara umum itu bagian dari wayang Jawa Timuran. Wayang jekdong anu itu mukanya dominan merah.
0: Musiknya dominan kendang.
1: Gitu.
0: Terus Kalau menurut Cak Ribu Dewi, iku ono enggak saiki muncul anak-anak yang porongan tadi tidak klasikan tapi mencoba kontemporer dengan kekinian ngono wis ono, Cak? Di Sidoarjo.
1: Dalang porongan yang paling dikenal itu ya, misalnya paling laris lah, Ki Johan Susilo. Ya dia seperti memiliki kesadaran bahwa wayang itu pertunjukan, jadi harus menarik.
0: Iyo.
1: Jadi dia apa itu melakukan atraksi-atraksi yang baru, misalkan apa itu wayangnya itu nyemprot darah, kemudian hilang sendiri.
0: Inovasi-inovasi baru.
1: Yang generasi lebih muda, Mas Pringgo gitu ya, Mas Pringgo juga sama, dia melakukan banyak sekali apa itu inovasi-inovasi sehingga pagelaran wayangnya itu diminati oleh
0: kalangan muda.
1: Muda.
0: Sing tuwa ya cek seneng, sing enom iso nrimo.
1: Nggih.
0: Harapan kita kan gitu. Kita berkesenian sekarang ini nek kelawasikan terus ngono yo. Arek cilik-cilik kan gak ngerti.
1: Gak ngerti.
0: Iya to. Jadi memang kudu ditambah anak-anak muda. Aku krungu nduk Sidoarjo iki ana paguyukan maca pat ngono ya, jateng pendopo iku sing aktif itu ya, ta.
1: Paguyuban Mocopat di Sidoarjo banyak. Ada paguyuban Mocopat Jenggolo Mane, ada paguyuban Mocopat Sekar Palupi, ada paguyuban Mocopat Sekar Kawedar, ada paguyuban Mocopat Samiaji yang itu punyanya pondoknya Gus Nizam. Pondok Asofa itu memiliki kelompok paguyuban Mocopat juga, ada paguyuban Kinanti dan beberapa paguyuban lain yang paguyuban budaya Jawa. Tapi pada saat misalkan apa itu anggorokasi atau pas apa itu dia acara nembang Mocopat, jadi cukup banyak apa itu paguyuban Mocopat di Sidoarjo. Cuman problemnya itu di beberapa tahun kemarin itu kita sempat diskusikan ya, Dewan Kesenian mengumpulkan teman-teman dari paguyuban Mocopat, problemnya adalah Sidoarjo itu belum memiliki gagrak sendiri.
0: Gagrak Sidoarjo.
1: Nggih, Gagrak Sidoarjo belum punya, apa itu Tuban punya, Gresik punya, Mojokerto punya. Akhirnya teman-teman paguyuban Mocopat itu apa itu ayo bikin. Kita kalau belum punya ya kita bikin.
0: Iya, Gagrak Sidoarjo.
1: Kemudian ditunjuk namanya Pak Suarmin, beliau dosen STKW belum.
0: Pak Suarmin. Iya,
1: kenal. Menjadi koordinator penciptaan Gagrak Porongan. Gagrak Sidoarjo. Akhirnya Pak Soarmin kemudian melakukan tahap-tahapan ya, semacam karena dia orang
0: akademisi
1: ya, metodologis gitu ya. Dia memulai dari melihat potensi musikal yang ada di Sidoarjo. Musik-musik atau bunyi-bunyian atau apa-apa, jatuhnya pilihan itu pada wayang Gagrak Porongan. Suluknya Ki Suwoto Gusali. Jadi dari suluknya Ki Suwoto Gusali itu kemudian diubah menjadi tembang Mocopat. Itu tahun 2023. Nah, waktu itu tercipta 3 tembang, saya kurang apa lagi apa itu Asmorodono, Kinanti sama Pucung kayaknya kalau tidak salah, 3 itu yang pertama tahun 2023 kita tembangkan bareng-bareng pada waktu itu. Kita bikin acara 1000 warga Sidoarjo nembang Mocopat. Adakan di Pondok Asofa, pondoknya Gus Nizam. Alhamdulillah waktu itu tidak hanya 1000 tapi lebih dari 1200. Jadi nembang Mocopat bareng-bareng. Setelah nembang Mocopat bareng-bareng, kita adakan lomba. Lomba Mocopat Gagrak Sidoarjo. Itu tahun 2023, tahun 2024 kita adakan lagi, waktu itu di SMK 10 November, dan waktu itu ya 1600 lebih apa itu yang ikut nembang bareng, tembangnya beda. Sampai sekarang itu 6 tembang kalau tidak salah, 6 pupuhan apa itu dari Mocopat Gagrak Sidoarjo. Nah, paguyuban Mocopat Sekar Palupi bikin sendiri.
0: Ya Sidoarjoan
1: apa itu yang ngarang Pak Edi Brojo, dia dari anu sesepuhnya Sekar Palupi, dikasih nama Mocopat Cakrek Enggal.
0: Cakrek Enggal. Gagrak anyar.
1: metode penciptaannya hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Tapi Pak Edi Brodjo tidak mengambil wayang porongan. Beliau apa itu ya cara berbicara orang Sidoarjo, arean seperti itu yang apa itu menjadi sumber inspirasi dari pembuatan Mocopat Cakre Enggal. Ini seperti itu.
0: Cak Paris bae mendengarkan iki ono gerak Sidoarjo, Cak Paris wis mempelajari apa durung tak kira ya wis tak kira wis krungu mesti.
2: Tapi iki ana sing kate gabungan.
0: Lah iki. Monggo.
2: Oh, keplorot rek.
0: Emane ayo masuk lagi.
2: Ayo monggo di 5462961 ya Caning ya.
0: Nggih.
2: Oke, tanteni sabar.
0: Sidoarjo. Cak sak liyane ngeramut kebudayaan-kebudayaan sing ciri khas Sidoarjo, sing Sidoarjo banget ngono. Sing kira-kira umum neng tanah Jawa ngono neng Sidoarjo ya umum tau ana to wayang gagrak Surakartawan ngono ku ya to. Terus kesenian-kesenian baru ngono ku ya ana ya.
1: Nggih, kita di Dewan Kesenian Sidoarjo itu kan selalu bersinergi dengan komunitas-komunitas ya. Itu di setiap bidang seni kita misalkan di film gitu ya, kita bersinergi dengan ASVIS, Asosiasi Sinias Sidoarjo. ASVIS itu ya wadah bagi komunitas-komunitas film. Ada 18 saya lupa 18 atau 21 komunitas film yang tergabung di ASVIS, dan mereka tiap tahun itu menyelenggarakan event namanya layar lokal, itu sudah tingkat nasional. Kita bersinergi dengan mereka di Dewan Kesenian Sidoarjo itu punya program Gesper, itu lomba film pendek untuk anak pelajar itu di film. Kemudian di keroncong itu kita juga ada bersinergi dengan kelompok-kelompok keroncong, dan kelompok keroncong Sidoarjo bagus-bagus. Langganan juara di event-event tingkat nasional maupun tingkat Jawa Timur.
0: Keren,
1: ada
0: keren.
1: Orkes Keroncong Kopi Rojo, New Anggrek Lima Jari, kemudian Wijaya Kusuma, kemudian Riang Gembira. Kemudian juga yang teman-teman muda itu keroncong Sandana. Jadi dan mereka apa itu biasa kalau event di Caruban, di Ponorogo kemarin, di Sumeneb, di Semarang itu mereka juara. Kita tahun kemarin ngadakan festival keroncong tingkat nasional. Ada sekitar 400 pelaku keroncong, musisi keroncong kita undang, dan waktu itu event ini, festival keroncong ini merekomendasikan untuk penetapan 9 Oktober menjadi 1 Oktober menjadi hari keroncong nasional. Itu diambil dari hari lahirnya Gesang. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu disetujui oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon.
2: Ditahan dulu, ini sudah ada yang mau bergabung. Kita coba sapa terlebih dahulu. Monggo.
0: Sugeng dalu.
3: Gabungan Tata Dan.
0: Nggih, monggo. Bu Setya.
3: Monggo. 61 ping 50 gendut enggak diangkat.
0: Lu diangkat.
2: Kari-kari. Iya diangkat. Cuma kan lagi ngobrolnya juga harus ditahan dulu.
3: Nggih. Nggih, matur nuwun Tata Dan.
2: Nggih, monggo.
3: Nggih, sakit. Nggih.
0: Monggo.
3: Anu sugeng dalu. Pak Wis. Nggih. Pak dilangenipun teh pancen kula kadose mboten angsal mlebet.
0: Wangsal.
3: Tapi niki kula mekto.
0: Mboten.
3: Soalipun ngaten lho Pak Wis. Kalau mau dawipun pas napa? Namine kang pertama niku lho wonten Cemandi.
0: Nggih. Reok Cemandi.
3: Reok inggih. Menapa menika ingkang kangge menawi acara wonten laut menika, Pak? Dados pas hari-hari untuk merayakan para nelayan merayakan petik laut.
0: Nggih.
3: Lah menika, Pak, menawi kirang sajen utawi kirang lengkap utawi dos pundi wonten korbanipun?
1: Ngapunten jawabe bakal bisa
3: di desa.
0: Yo, apa-apa engko sih ben ngomong terus. Yeah.
3: Sing Gimana?
0: Anu, Bu Setyo geser sedikit anu apa namine terputus-putus. Monggo dilajengaken.
3: Panci ngaten kok, Pak.
0: Nggih, monggo lajengaken.
3: Didamel terputus-putus kok.
0: Boten. Nggih, monggo.
3: Lah menika menawi petik laut, dawipun menawi kirang pas.
0: Sajen.
3: Duka proses ipun napa sajenipun biasanipun wonten korban.
0: Nggih.
3: Korbanipun aneh nggih, Pak. Menika rak wonten sungai riyen, wonten sungai di Gisik Semandi itu kan wonten sungai yang ingkang kathah perahu-perahu nipun. Lah ical mripun nanti terus dipoadosi tebih ngoten. Kok mboten kepanggih, tapi menawi dipun sarati nggih kepanggih ten di mana dia jatuhnya itu nggih. Lajeng maca pat gerak-gerak Sidoarjo. Menika nate RRI wonten satunggale remaja putri putrinipun dawipun Pranata Wicara menika nembangaken maca pat gerak-gerak
0: Sidoarjo
3: nggih setunggal wekdal umpaminipun mulai jam 8 atau setengah 9 nggih namung laris setunggal menika putri nggih nate dados kula masani sampun anjrah lah ampun natah ingkang gagah Sidoarjo sinau terus nggih gagrak Sidoarjo nggih dadosipun kadosipun tapi nggih mugi-mugi tawon langsung napa nggih semakin ngrembaka tambah ngrembaka nggih matur nuwun nyuwun kuning pangapunten mboten oleh nggih mboten satu saat saya enggak akan lagi
0: mboten itu masalah teknis kemawon
3: enggak oleh Pak
0: namung sinyal kok Bu nggih. Ya matur nuwun Bu Setya rawuhipun. Nggih, ya apa ya? Apa ngono? Sajene kudu komplit.
1: Ya memang sajene harus komplit itu yang diyakini oleh teman-teman Reog Cemandi. Tapi kalau soal sampai kemudian menghilangkan nyawa itu saya kurang paham nggih. Yang saya tahu cerita dari teman-teman Reog Cemandi itu kurang mantep, kurang lego dan rasanya kok munine iku
0: enggak apik ngono.
1: Enggak apik. Nah, terkait dengan peti laut nggih nyadran, saya sudah pernah mengikuti. Kalau di Cemandi saya di Gisik Cemandi belum pernah mengikuti. Yang sudah pernah mengikuti itu di Balong Dawa. Ya itu sebagai bentuk ucapan anu ya, syukur ya.
0: Rasa syukur
1: kepada sang pencipta, teman-teman di Balong Dawa, di anupa itu di sekitarnya ada sekitar 7 desa kan anupa itu nyadran di Balong Dawa itu yang ikut itu ada sekitar 7 desa meskipun terpusat di Balong Dawa tapi desa-desa sekitarnya juga ikut itu mereka mata pencahariannya di laut. Nah, itu satu sedekah ya, sedekah laut. Jadi ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa agar satu tahun ke depan dan tahun-tahun yang sudah dilewati itu anupa itu selamat, rezekinya lancar. Dan di situ juga ada aspek sosial ya, kerukunan. Mereka itu urunan
0: anupa
1: itu. Pemdes itu paling hanya perahu yang utama, tapi perahu-perahu yang lain itu urunan dari warga sendiri. Itu kan aspek sosial ya. Seninya juga ada anupa itu dalam rangkaian nyadran itu ada wayang, ada pengajian, ada mocopat juga ada, karawitan juga ada. Jadi itu satu rangkaian.
0: Iki ne dino niki apa saiki wektu-wektu ngene iki Ndu Sidoarjo itu apa yo kenek demam son horek ngono ya enek to.
1: kalau di mana-mana itu kan son horek itu di jalan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di Sidoarjo itu tidak hanya di jalan, di sungai. Son horeknya itu di sungai. Oh. Kapal itu kadang gitu ya. Ini anu itu jembatan itu kapalnya itu natap gini.
0: Iya, dan itu kena sone numpuk-numpuk itu.
1: teman-teman itu soundnya di diturunkan dulu, diseberangkan,
0: terus anu, duduk nomane pelakune.
1: Iya, perahunya jalan, baru kemudian di anu itu dinaik-naik, dinaikkan lagi. Jadi ya, tapi mereka nyatanya enjoy ya, anu ya. Itu senang ya. Ya satu tahun mencari nafkah rezeki, ini anu itu acara
0: seneng-seneng dan pengucapan syukur gitu ya. Jadi ya sonoreknya ya.
1: Sonoreknya di sungai, tidak hanya di jalan itu terjadi di Sidoarjo, dan biayanya juga mahal. Anu itu sewa perahu itu sampai antara 10 sampai 15 juta. Kemudian belum sewa sonnya dan lain-lain. Jadi satu perahu itu ya bisa habis lebih dari 30 juta, dan mereka urunan itu loh.
0: Ngono kok kok penontonnya ya rame deh.
1: Ya di sepanjang sungai gitu.
0: Iya. Iki unik mana iki? Son horke ora ning kampung, ora ning dalan, tapi ning kali.
2: Ada lagi yang mau bergabung, kita sapa-sapa
0: monggo, monggo,
2: monggo. Monggo. Sugeng dalu.
3: Wilu jeng.
0: Ah, iki arek sedate ya jelas.
3: Dari.
0: Nggih, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo Cak Parno, iki arek sedate iki. Yo.
3: Sidoarjo yo waru to.
0: Oh, waru. Iya, iya, iya, iya. Tos pundi, tos pundi?
3: PP Legi niku.
0: Oh iya, PP Legi, waru.
3: Niki kula badhe nyuwun pirsa wonten kalian narasumberipun
0: cari bot. Cari bot. Arek Sidoarjo iki.
3: Ndak pancene.
0: Tapi Sidoarjo rek.
3: Rasih niku enggeten atmane tak ribut Wahyudi. Tapi saat niki pun mboten wonten Bu Rasih.
0: Nggih, terus pundi ini? Cak Parno sebagai orang Sidoarjo.
3: Sidoarjo niki yen nopo nggih? Bersih desa, nopo ruwah desa niku sedoyo niku tanggapanipun menika wayang.
0: Wayang,
2: mesti wayang.
0: Wayang.
3: Nggih, wonten dusun Wage, dusun Banga, dusun PP Legi, wonten Tratap. Desa Tratap niku nggih ngoten. Pokoke bersih desa niku wayangan
0: ngoten. Wis, keren.
3: Gini ki wonten gini rumah-rumah elit wonten PP Legi niku wonten gladen kerawitan ki wonten pokoke Sidoarjo niku pusate kabudayaan.
0: Wah, keren, membanggakan.
3: Nggih, tapi sing kula sayangaken kula tanggal badhe nyuwun pirsa niku penduduk setempat sing asli Sidoarjo utawi asli Banga PP Legi niku yang ditanggap ke wayang niku kasih dereng saged mangkep wayang niku tambah kurang yang tidak ngerti cari iki wayang iki jenenge nopo Pak Parno.
0: Wayang iki
3: jenenge nopo
0: ngoten. Paham Cak Parno, paham. Mangke diulas
3: niku wau. Nggih, nggih. Apa mangke generasi kita niku supaya nyenengi kabudayan wayang niku
0: kabeh pundi. Nggih, siap.
3: Mangke matur nuwun nyenten kemawon.
0: Nggih, Cak Parno, matur nuwun PP Legi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu. Iki ngomong no regenerasi ya, pecinta
1: itu fakta ya.
0: Fakta
1: kenyataan
0: ini koyong ini
1: ada jarak yang sangat jauh antara seni tradisi dengan generasi
0: muda.
1: Tapi sebenarnya juga ada beberapa hal bagus yang ada di Sidoarjo. Kita bulan kemarin itu ngadakan festival gamelan, festival gamelan Kahuripan. Ini festival gamelan yang keempat.
0: Mandek sih.
2: Kahuripan.
0: Sampe tak rungok noket mau ngomongnya bahasa Indonesia. Padahal yang jawab lah aku dipisu itu. Anu lu neng kene ngomongnya bahasa Indonesia. Ngomong Jawa ya oleh lu. Ayo.
2: Mboten napa-napa monggo.
0: Oh, nek metu aku langsung meiso. Ayo ya aja.
1: Ngapunten anu, mboten kulino.
0: Lah iki lah. Mangkane awake dhewe iki ning rompat iki ya, sampean
1: sopan. Saya tuh bukan asli Sidoarjo.
0: Iya.
1: Asli Tulungagung.
2: Oh, asli asli
0: Tulungagung. Tapi Tulungagung kan tambah Jawa nih.
1: Ayo ya. Tapi sudah terbiasa kalau ngobrol gitu pakai bahasa Indonesia.
0: Wacana wong Indonesia.
1: Iya. Kita bulan kemarin itu kita mengadakan festival gamelan Kahuripan. Itu festival gamelan yang keempat, tahun keempat. Dan alhamdulillah dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu jumlah pesertanya semakin banyak.
0: Meningkat. Artinya
1: tahun 2023 itu khusus pelajar itu waktu itu baru 8. 8 peserta, 8 kelompok gitu, 8 kelompok. Kemudian yang kedua itu 16. Baru kemudian meningkat. Yang ke tahun ketiga itu 23 dan tahun ini itu kemarin bulan September ya kita adakan di Pendopo Kabupaten itu 33 kelompok dan mayoritas itu dari remaja. Justru yang kelompok umum itu enggak banyak. Kalau tidak salah sekitar 10. 23 itu ada dari pelajar. Nah, itu sisi bagus yang kita lihat anupa itu ternyata sekolah itu memiliki kesadaran yang cukup tinggi juga untuk nguri-nguri budaya. Termasuk anupa itu mereka membeli gamelan. Latihan karawitan, latihan gamelan itu kalau alatnya enggak ada kan
0: enggak
1: mungkin. Iya. Jadi di Sidoarjo itu sudah banyak sekolah yang
0: punya
1: yang memiliki gamelan sehingga mereka bisa membuka ekstrakurikuler gamelan itu. Lah sing
0: pertanyaane Cak Parno iku mau lo. Ya apa carane awake dhewe sosialisasi terhadap masyarakat sekitar utamane arek-arek nomi ben gelem nonton ben gelem paham terhadap hiburane awake dhewe. Bola balik nanggap wayang tapi yo anggar mari campur sari wis bayur mulai ngono iki.
1: Ya persoalan
0: upaya juga, nih Dewan Kesenian Sidoarjo ya apa iki ge ngeramut penonton nih. Dan lagi ini, yang penting mana ini kan menciptakan penang, gak apa-apa ini?
1: Enggih, betul. Nah,
0: itu. Ini apa, Cak? Ini apa?
1: Ya, kita terus berupaya ya, apa itu?
0: Regenerasi.
1: Berupaya, ya, termasuk dari festival gamelan tadi ya, dari tahun ke tahun, itu jumlah
0: anak muda yang minat itu bertambah.
1: Semakin banyak, kita juga ngadakan lomba apa itu, mocopat seperti tadi yang saya sampaikan itu ya upaya kita bekerja sama dengan banyak komunitas-komunitas di Dewan Kesenian Sidoarjo sendiri juga ada gamelan, kita punya gamelan, kita punya alat musik, kita punya kolintang itu apa itu sering dipakai teman-teman dari apa itu sekolahan untuk latihan kita apa itu ya itu bagian dari upaya dan kita juga terus apa itu mendorong agar sekolah-sekolah ini. Karena kuncinya sebenarnya di sekolahan, apa itu pengenalan, apa itu
0: pengenalan kebudayaan,
1: budaya itu di sekolahan karena apa itu mereka pasti muda, anak muda dan mereka kalau gurunya ngendikan itu kan
0: digugu
1: dibanding saya ngomong dewan kesenian.
0: Luwe digugu gurune.
1: Makanya kita banyak beberapa kali juga mengadakan kegiatan itu lomba melukis, kemudian lomba nari itu apa itu bekerjasama dengan apa itu MGMP termasuk itu bekerjasama dengan sanggar-sanggar yang ada di sekolahan. Dan kemarin kita mengadakan lomba tari kreasi tradisional itu sampai perlu kita batasi 50. Karena
0: saking akeh
1: sing padahal ini kelompok ya apa itu bukan tari tunggal tapi apa itu
0: tari kelompok.
1: Nggih, kelompok. Jadi tahun kemarin itu di Dewan Kesenian itu ya sampai 400 lebih apa itu. Karena kalau anak-anaknya itu nari kan orang tuanya
0: melo, ikut. Iya.
2: Nah, pasti.
1: Kemarin di Pendopo Kabupaten juga sama Rowami apa itu karena anak-anaknya ikut lomba gitu, Bapak ikut Ibu, festival, orang tuanya ikut. Nah, ini terdekat kita ngadakan tanggal 17 nanti ya, kurang satu minggu itu kita mengadakan festival Munalipatah. Ini di festival Munalipatah itu ada dalam rangkaiannya itu ada nari Remo Munalipatah secara massal. Mengapa kita gelar ini? Karena sudah mulai banyak yang tidak kenal tari Remo Munalipatah.
0: Nah,
1: padahal Remo Munalipatah itu Remo yang pakem. Tahun sekitar tahun 1950-1960-an itu remo itu sudah mulai turun apa itu karena remo pada waktu itu melekat pada ludruk.
0: Iya.
1: Jadi dia bagian dari pertunjukan ludruk. Ludruk. Dan durasinya juga lumayan panjang, sekitar 30 menit. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 1960-an itu Bapak Munali Patah, beliau orang yang lahir dan meninggal di Banjarkemantren, Sidoarjo, itu melakukan inovasi. Durasi yang sebelumnya itu 30 kemudian diperpendek menjadi antara 10 sampai 15. Kemudian diperpendek tanpa menghilangkan esensi-esensinya. Nah, kemudian muncul apa itu gaya Munali Patah yang itu berbeda dengan yang di ludruk-ludruk itu. Itu gaya Munali Patah, ciptaan Munali Patah.
0: Jombangan.
1: Itu perkembangan dari Munali Patah.
0: Oh, boletan itu.
1: Nah, satu jasa lagi dari Bapak Munali Patah adalah dia memisahkan tari remo dari ludruk.
0: Oh, ya ini.
1: Tidak memisahkan sih. Bahwa tari remo itu bisa ditarikan secara mandiri.
0: Tidak harus bagian dari
1: pertunjukan ludruk. Nah, itu jasa dari Pak Munali. Dan dia juga mengajari masyarakat, mengajari banyak orang menari remo. Akhirnya kita lihat sekarang ya pertunjukan remo itu dipertunjukkan secara mandiri, ada acara apa gitu dibuka dengan tari remo, dibuka dengan tari remo. Itu jasa Pak Munali Patah. Dan sebenarnya juga yang diajarkan di perguruan tinggi kayak di STKW atau ISI itu tari remo Munali Patah. Karena pakemnya kayak bolet, kemudian tubanan dan lain-lain itu kan pengembangan dari tari remo Munali Patah. Nah, melalui festival Munali Patah itu kita mengenalkan kembali, mempopulerkan kembali tari remo Munali Patah. Dan kemarin sebenarnya kita mau adakan itu di Dekesda sendiri di Jalan Erlangga 67 Sidoarjo. Kita buka open call, siapapun boleh ikut. Ternyata membludak. Ketika pendaftar itu masih antara 100 sampai 150, kita sudah masih bisa berpikir, oh nanti apa itu panggung dan pelataran untuk nari massal semua. Iya. Tamu-tamu itu di emperan. Kita waktu itu masih bisa berpikir seperti itu. Tapi kemudian naik menjadi 200. Ush. 250, Ush. Sekarang itu sekitar 500. Ush. Akhirnya wis ndak iso dipikir. Mau ndak mau harus pindah
0: lapangan
1: di alun-alun. Akhirnya kami di
0: ngarepe pendopo kae.
1: Betul, anu apa itu kita pakai paseban itu nanti yang nari remo itu di paseban sama di bawah. Kemarin anu apa itu hari Sabtu kita sudah geladi bersih, kita sudah coba kita tata alhamdulillah oke. Nah, nanti untuk festivalnya sendiri itu tanggal 17.
0: 17 Oktober ini pas hari kebudayaan
1: itu. Itu kebetulan. Ini festival ini sudah masuk tahun ke-6. Jadi Dewan Kesenian Sidoarjo itu mencoba beberapa event yang utama itu kita bikin berkelanjutan.
0: Nah, iki ngomong berkelanjutan iki. Soalnya ini ya, yang saya amati terkadang itu bu setiap pemerintah daerah, pemerintah kota mari ngenek no festival tari opo no remo umpama no remo masal no mari ngono wis.
2: Gak lanjut.
0: Harapan saya itu kan boneng sanggar, boneng balai RT, balai RW itu kita giatkan. Ini apa keinginan kita untuk menari remo, menari apa gitu loh supaya orang mandek pada saat festival tok.
1: Nggih, betul. Anu itu
0: berkelanjutan. Juga,
1: alhamdulillah ini kan diikuti oleh banyak sanggar nggih. Ada lebih dari 20 sanggar. Kayak anu itu Sanggar Sembrani aja mengirim anu itu sekitar 100. Kemudian KDS mantap. Krasiden Sidoarjo itu mengirim 80. Kemarin ketemu Mas Budi Alvan, masih kita tambah meneh 15. Kemudian juga sanggar-sanggar yang lain dan kita ngasih tutorial remo Munali Patah. Jadi melalui festival ini kemudian sanggar-sanggar bisa menari remo Munali Patah karena semakin banyak yang tidak tahu remo Munali Patah. Padahal itu maestro dari Sidoarjo, lahir di Sidoarjo, kemudian juga meninggal itu di Sidoarjo.
0: Arek Sidoarjo.
1: Nggih, arek Sidoarjo.
0: Aku pengen nih nanti upaya setelah acara iki ngono tutorialnya kemang dikirimkan ke sekolah-sekolah.
1: Nggih, itu kita apa itu kita akan lakukan karena hampir semua sekolah itu memiliki ekstrakurikuler tari.
2: Seni tari.
0: Nggih. Iki mau awet awal sampai akhir iki waktune ya wis mepet. Ngono kuwi Cak Ribut iki mau kan cerita kesenian iki. Saiki dari ndandani budi pekerti ngono sing wis dilakukan napa ya? Itu tadi kan fisik, nari, wayang, mantenan. Ini kan kesenian fisik. Ndandani jiwane iki piye? Ini tak ceritani ya, aku duwe cerita. Aku tahu diundang di sebuah sekolah SMP PGRI 29 Sidoarjo. Wileh ngundang aku ngene. Cak Ris, jenengan teko nang sekolahanku, murid-murid iki belajar ana tata krama unggah-ungguh Jawa ya. Lah, wi. Sing tak takokno ki ngene iki, Mang. Ayo nek iso budaya-budaya etika budi pekerti tata krama iki mau ya diajarno, Cak. Mungkin lomba sampe lomba piye sopan santune nek arep budal sekolah ngene ya ta. Ya apa sopan santune nek wis ning sekolahan karo Pak Guru, Bu Guru, kancane ngene gitu kan. Saya waktu itu ngajari, tak ajari ngucapno sugeng enjing, sugeng siang. Kula nuwun tak ati hal-hal yang mendasar begitu. Terus nek ning ngarepe wong sepuh ki ya rada munduk dhithik nuwun sewu nderek langkung. Lah, hal-hal begini ini ndandani etika moralnya bocah-bocah to, Cak. Karena selama ini wis 12 kadang pamit sekolah ning bapake Pak Nu ya tos, Pak. Woi, so udah sekolah.
2: Dan itu kayak ngalami degradasi gitu loh.
0: Iya.
2: Degradasi mengenai tata krama. Nah, sementara kesenian dan kebudayaan itu kan juga harusnya juga mencerminkan ya, Caris ya.
0: Iya.
2: Mencerminkan yang namanya toh lagian sing jenenge kesenian atau kebudayaan itu kan gak langsung ujug-ujug langsung piye gitu kan. Tapi kan ana step by step,
0: ana
2: tahapane. Iku ngajari ana tata krama ning
0: kudu sabar,
2: kudu sabar ngadeni dan segala macam. Ngormati
0: kancane, nguwonge wong koncone latihan. Iki ya apa dewan kesenian wis menyentuh ning kono apa jik arep apa urung apa jik beride?
1: Sepertinya belum.
0: Belum
1: ini ya. Satu masukan ya bagi Dewan Kesenian Sidoarjo dan mungkin nanti akan dikerjakan oleh Departemen Kebudayaan.
0: Iya.
1: Kalau tahun ini itu Departemen Kebudayaan ngadakan itu ruatan sama jamasan. Dan kemarin itu ya kebanyakan anak-anak. Meskipun yang daftar ya orang tuanya.
0: Iya. Lah, ini kan juga salah satu upaya menghormati leluhur,
1: dan bakti leluhur. Tentu dengan kesenian dan Sidoarjo itu tidak bisa melakukan sendiri,
0: gitu.
1: Kita selalu bersinergi dengan komunitas-komunitas paguyuban di Sidoarjo itu ada namanya Pasinaon
0: Mudi Luhur,
1: ada banyak kelompok MC Jawa, ada beberapa kelompok MC Jawa yang hal seperti itu mereka lebih paham ya. Nah, ya coba nanti kita
0: ayo dirangkul ya Cak. Karena lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwane kan ya kudu didandani aja. Kadang itu yang kita ndak menyentuh ke situ. Terus sing ngongko loro tadi Cak Ribut sudah bercerita kesenian wayang, kesenian apa itu terus meningkat pesertane nom-nom ki ya meningkat. Tapi aku usul ojo lali ndandani penonton. Ndandani dari panggung ke depan. Iki mau kan yang dilakukan konco-konco Dewan Kesenian Sidoarjo ki wis ndandani dari panggung ke belakang.
2: Iya, panggung ke belakang.
0: Iya toh, senimane wis ditata, disenengke enekne kegiatan dan sebagainya. Menciptakan wong gelem ora ki mang lho. Gelem nonton iki mau lho. Kita menciptakan penonton dan juga calon-calon penanggap besok newis gede ben gelem nanggap wayang. Kan gitu?
1: Nggih, betul.
0: Juga kreasi-kreasi supaya tontonan ini tidak berdurasi lama kaya jamane awake dhewe cilik biyen. Wayangan iku nek rong arep subuh kadang ya bar subuh lagi selesai ngebiar biyen nang arani. Kan ngene ya.
1: Nggih.
0: Karena pada waktu itu masyarakat kita full masyarakat agraris. Ah sesuk mari delok wayang arep macul ning sawah ya budal ya oleh, ora budal ya ora apa-apa sawahe dhewe. Ya to, arep makani wedhus arep ngarit gak ngarit wedhus-wedhuse dhewe. Tapi saiki kan banyak pegawai, banyak karyawan, banyak pegawai pabrik kan gitu ya. Lah ini juga harus kita pikirkan supaya kebudayaan kita ke depannya ora ilang kan itu. Iya to, Cak.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi bagaimana membuat RRI sudah melakukan, Cak. Jadi nek wayangan ngono durasi pendek.
1: Nggih.
0: Jadi ada wayang siang, wayang padat itu.
2: Pergi.
0: Hanya 2 jam.
1: Oh, 2 jam.
0: Yo, mari ngene kok yo ana wayang padat mari. Jadi wayangan itu cuman rong jam wis buyar gitu.
1: Nggih.
0: Dipuadetno memang ceritanya yo ora tuwa-tuwa supaya masyarakat ini ndak jenuh.
2: Betul.
0: Dan ndak jenuh dan ndak memakan waktu yang panjang gitu kan. Nah, ini inovasi-inovasi macam begitu yang kita harapkan. Tapi yang utama aku mau yo pengin iku mau, Cak. Jadi dandani penonton iki yo penting. Dandani penonton yo penting. Jadi mengenalkan wayang ini ke sekolah, mengenalkan apa tadi reog sedara apa ya, Cak?
1: Reog Cemandi.
0: Reog Cemandi memang yo penting. Kita ke sekolah-sekolah di daerah Sidoarjo sana mengenalkan kesenian ini supaya anak-anak muda juga memahami, anak-anak muda ngerti. Tadi yang dikeluhkan Cak Parno kan ya iku lho sing tak sayang no wong lokal kono dhewe ndelok wayang ki wis mek mari kae campur sarian seneng-seneng guyu-guyu mulai
1: gitu. Jam 12 tapi, itu mulai sepi.
0: Wes ojo sampai jam 12 jam 11 ya sentai. Ini kan wayang ini malah jadi hanya tontonan padahal tujuannya leluhur pian kan yo ono tuntunane yo ono tontonane kan ini ya. Jadi pasanku neng konco-konco neng cari but ayo ya apa carane dandani dari panggung ke depan juga. Terus regenerasi iki mau. Terus nek aku wingene ya dipeseni Cak Eri waktu ketemu Cak Eri, Cak sampean niku ning ngene no pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional iki. Bahasane aja bahasa Mataraman yang dukur-dukur, Cak.
2: Daki-daki.
0: Daki-daki. Ora ngerti arek-arek nu. Sehingga kalau ndak ngerti itu kan ndak kenal maka tak sayang to. Coba dialog-dialognya iki nganggo bahasa kekinian, kaya arek-arek stand up dan apa yang mudah dipahami oleh audiens. Ngono pesenku. Tapi saiki waktune ya wis entek. Saya ini Cak ribut itu takon cerita closing statementnya terhadap apa mau judulnya Cak ngeramut budoyo ini. Ya Allah. Tapi dolan rene ora bengi kita lho.
2: Okay. Sesok male
0: ya. Sesok male tak undang rene sampean.
1: Oke.
0: Yo, apa mana nek arep event ngono cerwita eventnya sesok apa atau minggu ngarep aku duwe event ngene Cak. Ayo cerita ning RRI ya. Ngene gak apa-apa. Ayo. Ya wae Cak. Closing statement iki cara kerene closing statement.
1: Ya, semoga harapan-harapan tadi itu bisa terlaksana ya. Dan kita terus berupaya, berjuang,
0: berjuang lagu lo, okay. Berjuang.
1: Dan sebenarnya juga kita tidak sendirian.
0: Iya, iya, iya.
1: Banyak orang-orang yang satu frekuensi dengan kita.
0: Sing penting
1: banyak
0: iku.
1: Teman-teman yang satu visi dengan kita.
0: Iya, iya, iya.
1: Makanya seperti yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Sidoarjo ya terus bersinergi dengan teman-teman komunitas. Paguyuban, kelompok-kelompok, macam-macam itu terus kita lakukan. Kita juga bersinergi dengan teman-teman guru, MGMP Bahasa Jawa, MGMP Seni Budaya.
0: Wah,
1: kita bersinergi dengan mereka karena guru-guru itu kan yang
0: sehari-hari
1: berinteraksi dengan anak muda. Jadi kita juga bersinergi dengan mereka.
0: Oh, dan, jadi ini sih juga cocok. Ono paguyuban guru-guru bahasa daerah iki mau
1: ya di mana-mana ada.
0: Oh,
1: MGMP musyawarah guru mata pelajaran.
0: Oh.
1: Itu untuk SMP dan SMA itu ada bahasa Jawa ada, itu seni budaya ada. Jadi kita tidak sendirian. Banyak yang memiliki kegelisahan yang sama dengan kita, dan ya ayo kita saling melengkapi, saling menguatkan. Iya.
0: Ngene iki kan mergo bisa... juga enek sing ngongkon, juga enek sing bayari, udah karepe dhewe kerentek e ati ya, Cak.
1: Nggih, iya, betul. Seperti itu harapannya semoga semua bisa terrealisasi. Ketahanan budaya itu
0: siap.
1: Satu hal penting. Dan sebagai sebuah ekosistem ini tidak hanya melibatkan seniman budayawan,
0: UMKM-nya katut kabeh iki.
1: Pemangku kebijakan juga termasuk di dalamnya. Orang-orang berduit, pengusaha juga masuk bagian dari ekosistem CSR ini, nggih. Jadi ya saling melengkapi, saling menguatkan.
0: Sidoarjo kan banyak industri akeh CSR. Gawe punya anak aso, setiap perusahaan gede duwe anak aso kesenian ngono kan apik ngene ya.
2: Kayak olahraga.
0: Iya, wis matur nuwun cari but rawuhe ning acaraku ning apresiasi budaya. Yo uga bengi kita dolan rene yo. Sering-sering dolan rene, cerita tentang kebudayaan, sharing ya to, tukar pengalaman supaya para pamirsa iki mau kabeh iki yo ngerti. Apa upaya apa yang sudah kita lakukan dalam keinginan kita melestarikan kebudayaan ini. Ini mekaten para pamirsa, menggah babaripun Sidoarjo ngeramut budaya. Pilih wonten atur ingkang kriyang meranani penggalih kula Risandono Prawiro Dirjo, Cak Ribut, Cak Wahyu ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

dalatala. Titah pujang koro ulun ngir, kaki Prabu wis rawa. Juga ronggonmu semedi kaki. Juga rojo kaget, ulun sang jiwang narado, ingkang merpeki jeneng kita kaki. Res, Prabu wis rawa.

0: ngepalani sawata mulat palatalah pragenjong pragenjong pak pak pong pak pak pong kali jodhe sapa sing gawe titah pujangkara ulun ngger kaki Prabu wis rawa ih pukulun sarawuh jengandika pukulun keparenga kula ngaturaken pasegan panakrami sumeng keming pangabekti mawantu-wantu kunjuk wonten ngarsa paduka wang padha pukulun ya ya kaki wis rawa wis dak tak tompis ulun tampa ora liwat pangestulun tumuli tampan ana kaki manten ugi kula pukulun kula ngaturaken sumung keming pangabekti mugi mawantu-wantu kunjuk wonten sandhaping pepodo paduka pukulun kaneka putraya nini Dewi Lokati wis tak tampa kaki Prabu wis rawa genturing topo kita babar daya pangaribawa babar daya pangaribawa kang satemah sumundhuling Suralaya ngorekake kalenggan ulun ing sidik pangudal-udal kaki Prabu sira iku wis Ratu Anjaying Bawana negaramu Lokapala subur makmur sira ora kurang sawiji apa nanging sebab apa dene jeneng kita kulup kaki wis rawa dina iki teteki ana ing wana malah keporo ngejak bojomu mongko garwamu Nini Dewi Lokati lagi ngandhut 7 wulan kurang apa nggir kowe nyuwun apa kaki Prabu wis rawa ih pukulun gandeng paduka sampun rawuh parngo titah pujangkara kula badhe ngaturaken panyuwun wonten ngarsa paduka pukulun sang reksi kaneka ya dewa nek teka iki mesti paring kanugrahan dina iki lawanging kanugrahan binuka amba nggih nyuwuna gage matur apa sing mbok suwun kaki Prabu Wisrawa inggih pukulun setyaning manah kula istri kula Yayi Dewi Durgandini ingkang rikalenggan menika ngandhut 7 wulan ing benjang kula pinaring ana putra ingkang kagung kaladalah kowe njaluk anak lanang inggih ya tak turuti bakal keturutan apa sing dadi panyuwunira jeneng kita kaki Wisrawa bakal duwe putra lanang besok nyuwun apa meneh ngger kowe iki menawi kepareng kula ing benjang putra kula menika pinaring ana ingkang kasekten ingkang linuwih saha pira mijila ingkang pekik warnane turta bagus aya kowe njaluk anak sing lanang bagus tur sugih kasekten ngono ta
1: iya
0: lakar kados mekaten pulun ya saiki nyuwuna meneh apa ngene iki dewa agek blobo nek dewa kadung pelit wae haa ayo nyuwuna kaki
1: inggih pukulun benjang tembe mburi yoga kula putra kula ingkang mijil kakung kula wau sageta jumeneng nata wonten ing negari Lokapala lumengser dumateng keprabonipun titah pujangkara pun wis rawa
0: dalah ya ya ya bakal ulun udaneni sira pengin duwe anak lanang bagus sekti tur jumeneng rata ya dina iki ulun nyekseni lan bakal paring kanugrahan kabeh kuwi
1: Wis mara kaki, kowe nyuwuna maneh apa kaki? Kula kinten sampun cekap pukulun, kula mboten wonten panyuwunan malih. Wis tenan? Tenan kowe ora njaluk meneh. Iki mumpung lawanging kaswargan binuka lho, Nger. Ayo njaluk apa kaki? Sampun pukulun, kula mboten nyuwun menapa-menapa. Yah. Yen sira wis ora nyuwun maneh, tegese wis rampung panyuwunmu. Ning ngerti ya wis rawa. Besok anakmu matine karo sedulure dhewe wis rawa.

kembeng-kembeng jroning netra. Penemban Kakang Resi, Kakang Semar. Wonten dawuh. Penemban abot arasane atiku. Caruk wor ing antarane bungah kalawan susah. Bungae dene nggonku ninggalake negara Lokapala. Saiki anakku Sidanapati wis jumeneng ana ing negara Lokapala. Nganti saiki tekaning akhir dewasa ya mung kuciwane Kakang. Anakku Sidanapati durung duwe garwa.

dina iki panjenengan ingsun arsa ngebun-nebun enjang jejawah sore notok korining negara Ngalengka. Ingsun bakal mupu sayembarane kadang utunggal sapegurun yaiki Yayi Prabu Sumaliraja kang duwe putra jenenge Dewi Sukesi ing pangangkah aku bakal ngelamarake anak kulanang Donopati. Ngeten nggih sae menika ngelamaraken putra ngrabekne anak menika sae. Ning ngeten penemban kula duwe weling sampean mangnuhoni tembung eling lan waspada. Sampean tau ngerti to tembang riyen nika? Tembange bocah-bocah cilik. Dayoe teko, jlembreng no kloso, klosone bedah tembelen jadah. Jadahe mambu pakakno asu, asune mati ngoten nika sak piturute. Lirik piye Kakang Badrana ya? Niko jane pasemon uang niku maune mikir dayo bareng klasane ora bener mikir kloso nganti lali dayo dayoe nglali klosone banjur mikir jatai ngoten niku sak teruse menungso niku wah gingsir uno Kakang Boyo iki ingkang menika pesen kula eling lan waspada eling panjenengan amung dutaning anak ndika putra paduka sinuwun Danapati yo Kakang Badrana yo waspada panjenengan waspada godha menika wonten ngajeng wonten wingking kanan miwah kiri. Yuh Kakang Semar yen pancen mangkur ayuh siadi Kakang Semar tak kantri tumuli gage-gage prapto neng negoro Ngalengka Diraja mupu sayembara ni Yayi Prabu Sumaliraja nggih menawi mekaten monggo den monggo penemban kula derekaken kalian anak-anak kula penemban.

Lah. Wis rawa wong kang kaya kowe. Eling-eling yen pendhita senengamu mengolah kesabaran. Mestine mripatmu isih weruh, kupingmu isih krungu. Alun-alun negara Ngalengka diraja kebak umbul-umbul. Ana sayembarane jambu mangli. Mestine kabar sing mbok tampa wis teko menyang talingawune sebab apa? Dina iki kowe lanyo-lanyo teko nang negara Ngalengka diraja nekuk penjalin. Ngenthengake Raden Jambu Mangli. Tos malane ngrat gelagleng bumi panoksmaning jajalanet. Jambu Mangli. Beh, piye? Ora teges aku sutik tetandingan kalawan jeneng sira. Kaki Prap jeneng sira Jambu Mangli nanging yektine aku isih ngeman marang jeneng sira Jambu Mangli. Moro cupeten nggonmu. Nganani sayembara dina iki cupeten cukup semene jambu. Wah. Kowe kelakon boyong. Dewi Sukesi lamun wis gemlundung. Mestakane Jambu Mangli. Ayo jajalan kaya ngopo? Kridane begawan wis rawuh.

안위서로 마티 디디카 뭐야 마

Wis rawo, wis rawo. Eling-eling kowe pendhita. Ayo, kowe metu saka blabar kawat janget cinencang. Kowe wedi. Kowe irim tanding karo aku. Ayo ndi? Jare kondangmu, kowe pendhita sugih, ngelmu sugih. Kasekten ayo ketoken budimu wis rawo. Parat. Tus malaning rat gelagleng bumi. Panuks maning jajalanat jambu mangli aja mbok kira aku mundur aku wedi tandingan kalawan jeneng sira jambu mangli coba enten ana sawetara jambu mangli

nggih Sang Wiku Debya Pandita Deder Penyu. Begawan Wisrawa Musti Marastra. Winastan Panca Wisaya. Panca Wisaya arane. Panca tegese limo. Wisaya pangruwat. Warastra sekawan tumama ing asta kanan miwah kering. So suku kanan miwah kering. Dadya buntung mungkari gembunge Sang Jambu Mangli. Parandene datan prapteng lampus karana kasektenira Sang Jambu Mangli. Warastra ingkang pungkasan tumama ing janggane Sang Jambu Mangli natas jroning jangga pecah kapisanan.

la tala, wis ora wis ora. Kowe gawe wirangku. Kene ngopo kowe ora ndang mateni aku wis rawa. Kowe kae pengeram-eram. Nganti buntung tanganku kanan kering, sikilku aku mung kari gembung. Oh, ladalah. Wis rawa, wis rawa. Teko sakmono nggonmu gawe wirangku.

jambu mangli pancen kudu ngono lakoning uripmu sing gedhe pangapuramu sekawit aku wis mitungkas marang jeneng sira nanging sira ra gugu ya jambu mangli sing gedhe pangapuramu

Yayi Yayi Prabu Sumali Raja Siro kalawan pun kakang wis manjing oneng sanggar pamujan moro gage Yayi si Adi Patra Pos Medi ning no rasamu ning no rasamu mungkul no ciptamu elingo marangkang nitahake Yayi.

kaya mangkono risang kekalih Puspinurwa purwaning hanggo semedi maladining manjing jroning alam luyup miyak kang warana hangalingi cipta musik panwusirna ingkang kalingan wus kalingling nglangut datanpa tepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana nenggih layap liyeping aluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati sawang lena jroning gesang kang atmolir laknyana kaditumete sing tirta pawitra sang begawan Wisrawa wis nandukake daya pangruwatan nalika semono wis sampat upakarti ning cecawan tanpa kendhat kang dupa ratus kemelun sumrabak anggon dharum ngebaki jroning sanggar pamujan Aji Sastra Jendra Hayuningrat ya kang sinebut sastra cetha paripurneng wangsit sayekti dudu basa wantah nadyan wijang pamedhare turta darbi daya hayu hayem kadya tirta mbun marentul ing pepatren parandene kumardawa basa basane kadewatan ingkang wening lir bali barlean sinung sulak pepadang semono lamun tinampi jroning pramana jati ya sejatining pramana kaya mangkono wedharing kang sastra jendra hayuningrat oh astungkara sidam sekaring bawana langgeng rayu sagung dumadi rayu sagung tumitah satuhune ing kunutan ana barang ingkang katon iku sayekti dudu sejatine kang ana kabeh muhung manunggaling panca swasana yaiku ambek limo bumi geni banyu angin lan swasana ingkang agal manjing dadya wadakira ingkang alus dadya kemayan limo ingkang sawiji-wiji anggung daya dinaya urip ing uripan bumi wadahe urip geni sarananing urip banyu dayaning urip angin wujuding urip dene swasana kang nguripi yen wis mangkono sigra manjing jero bawana daya geter obah kedayan dening ubenging jagat raya kaprawasa kodrating bumi temah krodha ambabar pakarti mula uga sinebut sang kusula karma ya kang amengku werdi pakarti rahayu nanging sang saya lawas banjur ketaman watake jagat ketarung hawa nepsu mula ruwate muhung srana ning neng awas sarta iling nadyan ta apa tanantuk mulya parandene maksih bejo kalamun tinitah dadi manungsa jalaran ing kono maksih bisa tinebus bangun hambek utama lila legawa sabar narima temenan luhuring budi tumuli ngambah marganing karahayun ngrasuk jatining urip nindakake sejatining panembah lan sejatine budi dharma tan kandhat tan tapa brata sarta anggung marsudi rahayan rahayuning budi rosaning pamratobat sineru tulusing ati yaiku margane antuk pangruwatan saka sakabeh sakabehing memala elinga marang sangkan panar paranira tan wurunga bakal mulih marang mula mulane purwani sira apaes raseksa ingkang demen si omongsa daging rahayu dene sira tuwuh saka winih darah susila karana maksih tedhak turuning jawata linuwih Karno Jinoro Karno Jirono tatas tuntas pamedhare Sang Wiku Dibyorsi Wisrawa terus kumrasa padhang trawangan jagate Prabu Sumali ayah panci panglong papat sirna kang memala dadya satriya bagus manungsa lumrah

Wah, matur nuwun sanget kakang. Saibo bombonging manah kula dene ngantos saged ruwat wujud kula ingkang kala wau raseksa. Sak menika dados manungsa limrah ngantos enteng badan kula kakang Resi. Yuh Yayi, matur marang ngarsaning Gusti kang akarya jagat panjenenganing pun kakang mungkin arya dalaning pangruwatan. Tumuli Yayi Prabu Sumali pun kakang kantin di putramu Dewi Sukesi Sun Boyong marang negara Lokapala tak daupake kalawan putraku Sidonopati. Ih kakang, menawi tetelo mekaten monggo kulo derekaken kakang manjing jroning Taman Arum Negari Ngalengka kakang. Ayuh Yayi,

0: Basro.
1: Ya ngono, penyanyi campur sari ya iso klasik. Wah, sip, sip, mangga. Ajengipun. Ana ana. Kula menika pun tepangaken Bapak Ibu. Kula menika dalang saking pinggiran. Kula pinggir dhewe Surabaya kulon dhewe. Griya kula Pakal.
2: Niku tangga kula niku.
1: Nggih. Dalange niki tanggane Pak Slamet nika sing wah jan asli saking Wonogiri cuman namung manggen kula wonten ing Pakal sampun kalih dasa taun. Dadi kula penduduk Surabaya mboten penduduk Wonogiri. Nggih. Katut babon-babon kula Kediri ya. Nggih. Sampun telas napa dereng nika?
0: Kirang
1: sak cerit. Nano nano aya. Matur nuwun dumateng pepunden kula Pak Surono Gondo Taruno SSN. Ngendangi aku atase dalang kondang gelem ngendangi aku. Matur nuwun. Oh iya. Wah tak enteni ket mau. Wah. Pak Kukuh nggih, jan. Ora wani ngejak aku. Nggih. Mangga.
0: Manuk

0: kebiar kebiar.
1: Ya.
2: Mano galaku.
1: Lepenek kendangane.
2: Yang

misik Kang Aji Sastra Jendra ayo ningrat pangruwating diyu ya Sastra Jendra ya Sastra paripurning wangsit pamisike ngaji sang begawan Wisrawa datan rumasuk ana ngarsane sang dewi dadya salah cipta panampane sang dewi gragapan sang resi Wisrawa dupi ngawuningani tumanduke ngaji Sastra Jendra

0: matur nuwun wars begawan, kula sampun nampi wejangan Sastra Jendro.
1: Yoyoh Nini Gandeng, sira wis ayuh dina iki sira tak boyong menyang negara Ngalengka dadya garwane putraku Sidanapati.
0: Kanjeng wa penembahan kula mboten purun minangka dados mantu paduka duwe nguni kula patembaya sinten ingkang saged medharaken Sastra Jendro pangruwating tiyu nika ingkang kula suwitani. Kula badhe netepi darmaning Brahmana Raja. Kula mboten lelados sinten-sinten, kula namung lelados

Nini Sukesi moro gage sawangen aku iki sapa, aku iki begawan Wisrawa tekaku rene, aku muhung nglamarake anakku si Danapati. Kowe aja ngono Sukesi, ayo sira tak boyong tak dhawuhake putraku kalawan Danapati. Duh penemban penemban menawi tetelo kados mekaten kula mboten saged relati dumateng sinten kejawi nampung patuko miyur penggali sang resi Wisrawa biya manjing tilamrum.

manjing jroning tilam rum awet saking tasih kaprebawan kasinungan nafsu petang perkawis sang begawan Resi Wisrawa manjing jroning sanggar jroning Pateliman Asri ngunduh maduning asmara kosok kang sari-sari dupi biar rahino pungun-pungun begawan Wisrawa kagiat jroning penggalih Resi Wisrawa.

musti senjata awarastra Prabu Danapati ngangkah arsa amanah keng Rama nggih Sang Wiku Dibyarsi Wisrawa. Nalika semanten Sang Resi Wisrawa mawi busana kang sarwa seda dadya gragapan penggali Sang Prabu Danapati keringet mijil kaya dineres

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Alangkah indahnya jika setiap pekerjaan membuat kita teringat kepada Tuhan. Maka setiap detik adalah ibadah yang tak putus-putus.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Selasa 13 Oktober 2016. Sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula Wayujan ngaturaken nedon trimo kangge sarengan sampean kaliyan ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih Beijing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negara.

caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital dinten iki Rebo 14 Oktober 2016 saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wiyucan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 Antasambulo Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya Surabudaya Surabaya. Sugeng enjing janing sesarengan kalian kula wicang saged kepanggih malih dinten iki Rebo 14 Oktober 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa kangge miwiti siaran dinten iki. Monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian nonton balap iwak sepat dawa sungute siaran propapat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Janeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, selamat pagi. Piye Janeng ya? Mugi-mugi sehat sedaya mangaten nggih. Saniki Wahyu Chan bakalan ngajak jenengan Janeng ngobrol-ngobrol di cahaya pagi niki bareng penyuluh agama Islam saking Kecamatan Asemrowo. Janeng enten Ustadz Muhammad Saroni SHG MPDI Janeng nggih sing sampun terhubung kalian Wahyu Chan bare pembahasan jeneng Mushab bin Umair nggih. Nah, pembahasan iki Janeng mengko jenengan ya saged gabungan kalian Wahyu Chan lan Ustadz Muhammad Saroni ande 5462961 utawa ande 0896021-3x968 melalui pesan WhatsApp ataupun pesan singkat kan nggih. Langgone langsung tak sapa dhisik janing Ustaz Muhammad Saroni sing sambut terhubung kalian Wahyu Chan di line telepon. Sugeng Enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nggih. Kami coba untuk kembali menghubungi menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje, matur nuwun. Sehat Ustaz ge?
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Pangestine pun mugi sehat semuanya.
0: Amin. Niki kami juga mohon maaf nih kita gangguin pagi-pagi Ustaz. Karena kalau pagi itu insyaallah ilmunya itu gampang diserap begitu ya.
1: Nggih. Belum banyak masalah.
0: Belum banyak masalah. Injilah. Nah, Ustaz izin nanti kita coba untuk bagi menjadi dua sesi mengatakan nggih. Untuk di sesi pertama monggo nanti jenengan bisa sampaikan materinya gitu ya untuk hari ini. Nanti di sesi kedua baru kita juga akan untuk mengundang Cak Ning yang ada di rumah untuk bisa berdiskusi bersama kami untuk di kesempatan hari ini. Untuk itu Ustaz Muhammad Saroni, kami persilahkan untuk di segmen pertama ini kami serahkan untuk jenengan untuk memberikan materi terlebih dahulu. Monggo Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pendengar RRI ingkang senantiasa berbahagia. Alhamdulillah, monggo kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Begitu bangun tidur, mata masih bisa kita buka, telinga bisa mendengar, lisan bisa berucap, kaki masih bisa

sareng-sareng mempelajari sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang naminipun Mus'ab bin Umair. Mungkin ada di antara kita semuanya yang sudah paham dengan cerita ini, cerita tentang sosok pemuda yang luar biasa. Kenapa sih kita semuanya harus mempelajari sahabat Rasulullah, sejarah-sejarah manusia terdahulu? Allah sampaikan wonten ing surat Yusuf ayat yang terakhir gitu ya, 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Kata Allah mengatakan, sungguh ada bahwa di dalam kisah-kisah manusia terdahulu, termasuk para nabi dan rasul, itu semuanya ada ibroh bagi orang-orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana para nabi, para rasul berjuang. Kita melihat akhir dari kehidupannya Fir'aun. Kita melihat orang yang baik kesudahannya bagaimana, orang yang jahat kesudahannya bagaimana. Itu semuanya untuk kita melangkah ke depan yang kita masih diberi umur panjang oleh Allah seperti ini. Mau kita isi apa? Gitu ya. Lembaran-lembaran kehidupan kita ini untuk menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, atau malah justru kita menjadi orang yang jahat. Itu semuanya tergantung daripada kita semuanya. Oleh karena itulah kita sekarang yang hidup di Indonesia, bisakah kita saat sekarang ini menjadikan Indonesia lebih baik dari sebelumnya? Kalau kita tidak bisa ke Indonesia, coba dalam lingkup keluarga kita, masyarakat kita, sudahkah peran kita untuk menjadikan di lingkungan kita ini lebih baik dari sebelumnya? Kisah tentang Mus'ab bin Umair ini sungguh luar biasa. Mus'ab bin Umair itu lahir 14 tahun setelah kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 14 tahun, kalau Rasulullah itu lahir tahun 571 Masehi, kalau Mus'ab bin Umair berarti lahirnya di 585 Masehi. Gitu ya. Di dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah inilah ternyata muncul sosok yang luar biasa. Ya gitu ya. Siapa dia itu? Mus'ab bin Umair. Yang dia dilahirkan dalam posisi yang sungguh luar biasa. Ya gitu ya. Maka dijelaskan di sini dalam sebuah buku ya, Imam Ibnul Asir mengatakan Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya, karena dia sosok pemuda yang lembut, terus kemudian dia yang gagah, yang luar biasa, kedua orang tuanya itu sangat menyayangi luar biasa. Ibunya apalagi, nah gitu ya, seorang ibu itu kan biasanya begitu ya, kepada anak laki-lakinya itu sayangnya luar biasa. Ibunya juga demikian, seorang wanita yang kaya raya. Diceritakan di sini sandal Mus'ab, kalau kita kan sandal mereknya luar negeri ini. Ini sandalnya Mus'ab adalah sandal Al-Hadrami, sandal yang terbaik pada waktu itu. Bayangkan, pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik. Dia adalah seorang Mekah yang paling harum, sehingga semerbak aromanya, parfumnya, meninggalkan jejak di jalan yang dimana dia lewati. Begitu orangnya sudah enggak ada itu, masih ada. Baunya Mus'ab bin Umair ini. Nah, gitu, Masya Allah, itu sampai seperti itu. Sehingga dijelaskan di sini dalam sebuah riwayat hadis ya, Al-Hakim. Mar'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmah, wala araka khullah, wala an'ama nikmah, min Mus'ab bin Umair. Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, tersisir dengan begitu indah, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain daripada Mus'ab bin Umair. Oleh karena itulah di sini ibunya sangat memanjakan sekali, gitu ya, memanjakan sekali kepada anaknya yang tersayang ini.

Disama kan orang tua kalau punya anak kan begitu. Seorang ibu apalagi, anak saya, ceritakan kemana-mana. Ini juga begitu. Ibunya sangat memanjakannya. Sampai-sampai saat ia tidur pun dihidangkan bejana, makanan, minuman yang disenanginya di sampingnya. Bayangkan ya. Ini sungguh luar biasa. Ketika ia terbangun dari tidur, sudah nggak bingung lagi. Sebelahnya ada makanan, sebelahnya ada minuman yang siap untuk dimakan dan siap diminum. Ini semoga aja semuanya para pendengar RRI juga begitu ya. Samping kanan kirinya sudah ada makanan minuman ini. Nah gitu ya. Karena dia hidup dalam bergelimangan harta yang betul-betul luar biasa, tidak ada kekurangan sedikit pun, dia menjadi tampil yang luar biasa. Orang kampung semuanya, orang satu Mekah semuanya mengidolakan, para gadis-gadis tidak ada yang tertarik dengan dia. Namun, waktu demi waktu, akhirnya Mus'ab bin Umair ini mendengar, gitu ya, mendengar ternyata ada di sana, ada orang yang dia menyampaikan sesuatu yang berbeda. Akhirnya dia mengetahui bahwa itu berada di rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu an. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi, ada apa sih di rumah itu? Katanya ada sesuatu yang istimewa. Jadi Mus'ab bin Umair ini termasuk pemuda yang istimewa, dia ternyata kagum kepada seorang mas ya. Akhirnya dilihatnya di situ ternyata adalah ada Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan nilai-nilai tentang kebaikan. Karena dia melihatnya di dalam hatinya tidak menyenangkan. Karena lingkungan yang terjadi di lingkungannya banyak penyembah berhala, batu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa rimba? Nah, gitu ya. Sedangkan mabu-mabuan itu hal yang luar biasa. Pesta-pesta dengan nyanyian itu menjadikan Mus'ab bin Umair yang dia seharusnya nimbrung di sana dalam dugem dunia gemerlap itu hatinya ternyata nggak cocok, gitu ya, hatinya nggak cocok. Maka mungkin mengkiblat pada kita, seandainya kita seperti Mus'ab bin Umair itu kira-kira kayak apa kita, gitu ya. Ternyata dia nggak tertarik dengan minum-minuman yang memabukkan, pesta-pesta di malam hari, adanya dia nggak silau dengan itu. Akhirnya Mus'ab bin Umair dia sambil sembunyi-sembunyi datang di rumah Al-Arqam tersebut. Akhirnya dia menyatakan dirinya untuk masuk Islam setelah beberapa kali dia menghadiri majelis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ya, ternyata dia melihat kesenangan yang betul-betul luar biasa. Kemewahan yang dijanjikan yang sudah ada di rumah, kemewahan yang dijanjikan oleh kedua orang tuanya, bisnis macam-macam, bisa keluar negeri macam-macam, ternyata tidak menjadi dia itu semangat untuk mengambilnya. Malah justru dia semangat untuk hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para pemirsa yang sungguh luar biasa. Kalau Allah itu membuka hati seseorang, nah gitu ya, dunia, harta kekayaan, jabatan, itu dianggapnya kecil. Yang besar adalah manakala menjadi orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya bisa menjadi seperti itu gitu ya. Lalu akhirnya yang terjadi bagaimana? Karena Mus'ab bin Umair ini sosok yang sungguh luar biasa dan dia itu cerdas dan dia itu pemikirannya juga luar biasa. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim putranya ini ke Madinah. Ketika itu disebut namanya Yasrib. Nah, gitu ya. Ketika itu sebelum dikirim ke Yasrib itu apa yang terjadi? Ternyata ibunya sudah tahu duluan. Wah, ini Mus'ab bin Umair ada informasi dia masuk Islam dia mengikuti ajarannya Muhammad. Padahal ketika itu Nabi Muhammad diberitakan adalah orang-orang yang dibenci oleh para konglomerat pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair harus mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Akhirnya harus mendekam di kamar yang sudah berlama-lama, berbulan-bulan mungkin di situ. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum lagi seperti fasilitas yang sebelumnya. Lalu untuk apa? Agar Mus'ab bin Umair mampu mau meninggalkan ajaran agama yang baru. Ya. Begitu setelah akhirnya
bapak ibunya menghukum dan menghukum atas siasat Mus'ab bin Umair inilah akhirnya Mus'ab bin Umair ini bisa keluar dari hukumannya keluarganya. Begitu dia sudah keluar itulah akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada Mus'ab bin Umair karena dia cerdas, dia hafal sudah banyak ayat-ayat Al-Quran, hafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akhirnya Rasulullah mengirimkannya kemana? Dikirimkannya ke Yasrib, yaitu untuk berdakwah. Dan inilah dalam sejarah satu-satunya orang yang pertama kali diutus menjadi duta Islam untuk berdakwah, yaitu Mus'ab bin Umair. Nah, gitu ya. Sungguh luar biasa ketika itu Nabi Muhammad SAW memuji tentang keberadaan daripada Mus'ab bin Umair. Dan Rasulullah ketika itu bersabda, gitu ya. Sungguh aku melihat Mus'ab bin Umair tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan dia, memberinya berbagai macam fasilitas, makanan, kenikmatan. Sungguh luar biasa. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu, ia tinggalkan semuanya itu demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kisah Mus'ab bin Umair ini sebenarnya sama persis seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Tujuh pemuda yang dia itu anak-anaknya para pejabat, nah, gitu ya. Yang Ashabul Kahfi ini dia asalnya bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang tuanya, dan dia disiapkan nanti untuk menggantikan menjadi ada yang gubernur, ada yang menjadi menteri, bahkan bisa menjadi raja. Tetapi itu semuanya ditinggalkan. Malah justru mereka itu pergi ke gua yang disebut namanya Ashabul Kahfi itu ya. Dalam rangka untuk apa? Karena nilai-nilai dunia, gemerlap dunia yang diisi dengan perbuatan dosa itu sungguh sangat menyakitkan bagi mereka. Lalu bagaimana? Mereka karena iman itulah mereka siap untuk tidur di gua. Begitu tidur di gua, apa yang terjadi? Masya Allah, Allah berikan mereka semuanya. Yang apa nah itu yang paling istimewa itu usia dia itu 309 tahun tidur di dalam gua. Begitu bangun dia masih awet muda, rambut tidak berubah, kulit tidak berubah, masih muda. Jadi usia 329 tahun sama seperti usia 20 tahun. Kenapa? Karena mempertahankan iman. Maka demikian pula Mus'ab bin Umair ini ya. Kalau kita mampu mempertahankan iman kita sehingga kita tidak terpengaruh oleh godaan-godaan perbuatan dosa, insya Allah kita masih semangat hidup kita, wajah kita insya Allah masih nampak, kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa semangat dalam hidup kita. Hidup tenang, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena ada nilai iman. Inilah mungkin yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika. Kata Allah, harta, kekayaan dunia, gitu ya. Itu hanyalah perhiasan. Zinatul hayatid dunya. Tetapi ketika orang di hatinya ada la ilaha illallah, ada nilai iman, maka itu lebih bagus daripada harta dunia seisinya. Gitu ya. Artinya ketika di hatinya adalah ilaha illallah, harta itu cuma berada di tangan. Ada harta alhamdulillah, enggak ada harta ya. Semuanya raditu billahi robba. Semuanya menyenangkan hidup. Itulah iman yang sebagaimana Rasulullah juga sampaikan pada kita semuanya, ajaban diambil mukmin. Sungguh mengherankan pribadi orang mukmin. Apabila dia ditimpa dengan kebaikan, alhamdulillah. Apabila diuji dengan kesusahan, semuanya dikembalikan kepada Allah dengan bersabar. Begitu Mus'ab bin Umair akhirnya diutus untuk berdakwah berada di Madinah, apa yang terjadi? Dan ketika itu dia menemui ada seseorang yang bernama Sa'ad bin Mu'ad.
Sa'ad bin Madini termasuk sosok yang pemuka pemuka kaum Madinah. Begitu Sa'ad bin Mu'ad ini masuk Islam, diajari oleh Mus'ab bin Umair dengan berbagai macam dalil ayat Quran yang begitu mengesankan apa yang terjadi. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad ketika itu dia menyampaikan, gitu ya, demi Allah dari wajahnya sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya kemudian saat berkata. Jadi Mus'ab bin Umar ini belum berkata wajah keislamannya sudah nampak, gitu ya, menyenangkan dari penampilannya nampak menyenangkan, begitu ya. Lalu saat ketika itu berbicara kepada kaumnya gitu ya, apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam? Akhirnya dia disuruh mandi, bersih diri, akhirnya menyampaikan kepada kaumnya, wahai Bani Abdul Asal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sini, sisi kalian? Kemudian mereka menjawab, engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya. Dan ketika itulah akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Masya Allah, sungguh luar biasa. Gitu ya, sungguh luar biasa. Dan oleh karena itulah, inilah Islam berkembang dengan begitu luar biasa, dakwahnya Mus'ab bin Umair. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, tiba-tiba ada apa namanya itu sambutan yang begitu meriah. Tola'an banjaru alaina. Ini termasuk peran daripada Mus'ab bin Umair yang sungguh luar biasa, yang telah memantapkan keislaman orang-orang Madinah. Inilah sedikit ya cuplikan tentang masalah bagaimana kisah Mus'ab bin Umair sehingga kita semuanya bisa mengambil hikmah yang luar. Makatan, cak, monggo, matur suwun lan ngapunten.

0: Jih. Baik. Ustadz.
1: Inggi-inggi.
0: Injih, terima kasih banyak. Ini luar biasa materi yang sudah disampaikan untuk di kesempatan hari ini, luar biasa. Dan kali ini ternyata banyak juga yang sudah bergabung ya, Cak Ning ya, di 0896
1: Nggih, nggih.
0: 021 3 kali 968. Kita coba diskusi untuk Cak Ning ya, untuk di kesempatan hari ini. Wah, luar biasa. Nah, untuk Cak Ning monggo di hari ini pun juga akan buka line telepon di 5462961. Sebentar saya coba untuk bacakan terlebih dahulu. Oke. Saya coba menyapa ada Oke. Neng Kusuma ya, terima kasih Neng Kusuma dan Mojokerto untuk kesempatannya pagi hari ini. Ini menanyakan mengenai izin Ustadz ketika Oke. Ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, namun ternyata orang tua ini justru salah melihat berbaktinya kita, sehingga justru malah membuat mereka ini bersedih. Begitu ya, oke. Karena sebentar, karena kebanyakan orang tua itu selalu akan mengatakan baik-baik saja, sementara nyatanya orang tua itu selalu mengalah, begitu. Ini bagaimana menyikapinya? Monggo, Ustaz.
1: Ya, alhamdulillah. Memang kita sebagai anak dengan orang tua dengan anak. Gitu. Jadi kalau Allah menyampaikan pada kita semuanya, wajib kita ini hukumnya adalah birrul walidain. Kita wajib untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sehingga Allah sampaikan kepada kita semuanya, apa dilakukan oleh orang tua kita, wala takullahuma uffin. Jangan sampai kamu mengatakan kata-kata ah. Artinya, kita sebagai anak yang kita beriman, kita ingin berbuat baik ketika kita kepingin sukses dunia dan akhirat ini. Jangan sampai orang tua yang sudah membesarkan kita, sudah mungkin apalagi ibu-ibu yang sudah mengandung kita, memberikan makan, fasilitas yang luar biasa. Islam mengajarkan kepada kita, kamu harus tetap baik. Jangan sampai ucapan kamu menyakiti orang tua. Apalagi tangan kita, apalagi sikap kita. Islam harus menunjukkan saya adalah anak yang baik. Namun kadang-kadang orang tua ada yang memaksa di antara kita semuanya. Dipaksa, pokoknya misalkan saja, pokoknya kamu harus menikah dengan ini, misalkan saja kan itu. Jadi yang akan menunggu semuanya. Bagaimana ini, pokoknya kamu harus menikah dengan ini. Gimana sementara laki-laki itu, laki-laki yang katakanlah menurut kita agamanya mungkin tidak bagus, nggak cocok dengan kita, nanti bagaimana kalau saya harus jadi begini-begini. Nah, inilah mungkin kita dengan cara siasat, mungkin dengan ada tokoh di situ, atau mungkin dengan orang yang disegani oleh orang tua kita ini, kita minta tolong, Pak, tolong ya, saya punya masalah begini-begini, diceritakan masalah kita. Ini contoh aja ya. Mohon jenengan nanti bisa datang ke ibu saya, bapak saya ya, untuk menjelaskan karena keluarga itu penting, nanti kalau tidak bahagia bagaimana. Nah, ini melalui orang lain. Jangan malah justru akhirnya untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita akhirnya mungkin marah-marah di rumah, terus kemudian kita nggak pulang selama satu minggu. Kan malah justru menjadikan orang tua kita sedih. Kecuali di sini ya, kalau orang tua, misalnya seperti Mus'ab bin Umair kondisinya ya, kamu harus menyembah berhala. Nah, ini boleh kita tidak taat. Selama apa yang diperintahkan oleh orang tua itu tidak ada nilai unsur dosa, tidak ada unsur melanggar aturan Allah, tetap kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Nah, gitu ya. Nah, karena orang tua kita kan yang telah memberikan kita semuanya, sehingga kita semuanya menjadi yang besar seperti ini. Okay. Nah, mungkin begitu, nggih, Cak. Monggo.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau ke ini ada nih Happy ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ning Happy. Ning Happy ini adalah pendengar baru Cak Ning. Ustadz izin ini mengenai Ning Happy ini kayaknya agak sedikit sensitif ya. Saya coba bacakan terlebih dahulu secara perlahan, nanti mungkin bisa disampaikan karena menurut saya begitu agak sensitif. Di mana Ning Happy ini adalah seorang mualaf yang kali ini tidak berani untuk menyatakan keislamannya kepada orang tua karena takutnya nanti akan dipaksa kembali kepada ajaran atau agama yang lama. Lantas bagaimanakah menyikapi hal ini? Ya, karena sesungguhnya Ning Happy ini masih ingin berbakti kepada orang tuanya karena mengingat ayah dan ibunya masih ada saat ini dan juga kakaknya pun juga masih ada. Jadi intinya Ning Happy ini kepingin berbakti kepada keluarganya termasuk orang tuanya, tapi dia tidak ingin dipaksakan kembali untuk menjalankan agama yang lama begitu, tapi tetap pendiriannya kepada Islamnya. Ini bagaimana Ustaz?
1: Ngapunten nggih Ning Happy. Memang masalah seperti ini sering muncul nggih. Kita kembali lagi bahwa la ikraha fiddin. Jadi agama itu memang tidak bisa dipaksakan. Yang tetap memberikan hidayah itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti Mus'ab bin Umar, apa yang terjadi? Ternyata keislamannya yang selama ini sembunyi-sembunyi, ternyata ada mata-mata yang tahu. Misalnya ibunya dikatakan, bu, kamu tahu anakmu itu ternyata sekarang masuk Islam loh itu. Jadi disembunyikan kayak apa? Mungkin bagi Ning Happy ini juga begitu, keislamannya yang sudah masuk Islam yakin mantap ini yang membawa keberkahan dalam hidup, ketenangan dalam hidup. Sesembunyi kayak apa dalam sejarah apapun biasanya nanti diketahui oleh orang tua. Ini yang harus ngapunten istilah itu harus kita siapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya sehingga ketika terjadi seperti Mus'ab bin Umar yang semula fasilitas ada ini ternyata akhirnya harus diusir dari rumahnya, kamu boleh keluar dari rumah ini dengan bawa agamamu dan hanya selembar baju yang kamu bawa. Maka di dalam Islam di dalam hal ini kalau kasus seperti Mus'ab bin Umar ternyata meninggalkannya Mus'ab bin Umar ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang dosa karena orang tua memaksa untuk harus melakukan perbuatan menyembah berhala dan melarang untuk meyakini ajaran agama Islam. Nah, ini berarti tidak dosa karena tadi apa? Kecuali kalau untuk kebaikan, Makanya di sini keimanan yang sekarang dimiliki oleh Ning Happy ya semoga saja kalau bisa berdoa ya Allah semoga saja bapakku ibuku yang saat sekarang ini belum tersentuh hatinya semoga saja ya Allah engkau sentuh hatinya buka hatinya sehingga sama-sama bisa masuk Islam. Memang ini cukup masalah rawan sensitif ya di kita, tetapi sekarang alhamdulillahnya sudah ada di antara kita semuanya toleransi di dalam kita berumat beragama, khususnya di Surabaya ya, tidak terjadi lagi antara mungkin Kristen dengan Islam seperti yang ada di Ambon kan alhamdulillah ini berarti artinya antara pemeluk satu dengan yang lainnya sudah mulai bisa untuk membuka diri. Ya, semoga saja nanti termasuk orang tuanya Ning Happy dan keluarganya mampu untuk membuka diri. Itu adalah agama yang tidak bisa dipaksakan, nilai hati yang tidak bisa dipaksakan. Dan dari itu mungkin pesan kami, pertanyaanlah berdoa, semoga Allah bisa membuka hati kedua orang tua dan saudara menuju kepada kebaikan di dalam ketenangan, di dalam kita hidup sehingga menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhiratnya. Dan juga harus siap-siap. Semoga Allah masih berikan tetap iman dan akidah kita. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, kami sekarang sudah iman. Jangan engkau palingkan iman kami dengan akhirnya kembali kepada ajaran yang salah. Mungkin begitu, Cak.
0: Siap. Nah ini untuk Ning Happy ya, matur nuwun Ning Happy ya. Selanjutnya mungkin saya akan beralih matur nuwun untuk Ning Happy. Saya mau ke Cak Ahmad Ali ya. Matur nuwun Cak Ahmad Ali. Sebentar. Baik, ini kalau justru kalau dari Cak Ahmad Ali ini menyampaikan bagaimana ya Ustadz ketika kami kami sudah 5 tahun berumah tangga namun belum memiliki anak, namun justru kami melihat adanya kedekatan terhadap salah satu anak, namun justru anak ini berbeda agama dengan kami. Apakah dalam hal tersebut kami boleh untuk mengajaknya memeluk agama Islam, atau justru kami membiarkan saja untuk mengadopsi namun tetap dengan agamanya sendiri? Oke, baik, terima kasih. Ustadz, mungkin bisa disampaikan tanggapannya.
1: Nggih, matur suwun Cak Ahmad Ali. Nggih, memang kadang-kadang kembali lagi ya, kita hidup ini bagaikan anak wayang, tergantung dalangi. Gitu ya.
0: Tergantung
1: Mau
0: dalangi.
1: diceritakan apa, nah, ya kan tergantung dari apa. Ada orang yang dia itu, maaf ngapunten-ngapunten ya, kami punya tetangga juga begitu gitu ya, hampir setiap tahun itu punya anak, setiap tahun punya anak. Apa ini? Ibu ini gak kesel lah gitu ya, sehingga anaknya sampai saat sekarang tuh 6 itu apa namanya itu masih kecil-kecil semuanya, ya Allah gitu ya. Itu kalau Allah mengendaki begitu. Tapi kadang-kadang ada juga teman kami yang sudah 10 tahun berusaha ke dokter, usaha alternatif obat ini dan itu, Allah memang belum memberi momongan. Semoga saja ini Cak Ahmad Ali Allah berikan kemudahan kelancaran, nanti Allah berikan berupa nikmat anak gitu ya. Dan semoga saja juga menjadi sabar lah. Nah, berkaitan dengan kasus tadi ya, gimana kalau kami ini momong anak gitu ya, dan anak ini katalah mungkin agamanya berbeda dari orang lain, dari kita. Maka di dalam hal ini kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu semuanya itu dilahirkan dalam posisi suci. Allah itu menyampaikan di surat Al-A'raf 172, semua ruh yang akan hadir di dunia ini dulu sudah dipersaksikan. Jadi katakanlah kalau kita saat sekarang ini akan punya cucu atau orang yang belum lahir, ruhnya itu dulu sudah dipersaksikan. Alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian semuanya? Semuanya para ruh itu mengatakan, ya, engkau adalah Tuhanku. Jadi apakah ibunya, maaf, orang tuanya Majusi, orang tuanya Nasrani, orang tuanya tidak kenal dengan Allah, ruhnya ini dulu bersama dengan Nabi Adam itu sudah dijadikan satu dan disaksikan di situ bahwa mereka menyatakan Tuhan kami Allah. Nah, akhirnya fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yun. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menggiring anaknya itu menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi, atau tetap dalam posisi fitrah, yaitu mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Begitu dalam Islam mengajarkan kita. Oleh karena itu, kalau jenengan Cak Ahmad Ali terus punya anak, jenengan didik, mengajarkan tentang kebaikan, kebaikan ini dakwah yang sungguh luar biasa. Karena anak itu bagaikan lembar kertas putih, mau dibawa kemana anak ini? Gitu ya, orang tuanya. Kalau jenengan nanti bisa menjadikan anak ini ternyata bisa sholatnya bagus, ngajinya bagus, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, masya Allah, ini adalah merupakan karya yang luar biasa, amal saleh yang luar biasa. Didik dengan baik, baik dan baik, baik kepada Tuhannya, kepada Allah, baik kepada sesama manusia, bermanfaat di dunia dan di akhiratnya. Maka tencak, monggo, ngapunten.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi 3 pertanyaan ya, Cak Neng, ya, karena mengingat durasi juga kita untuk di kesempatan hari ini, itu untuk bersamanya bersama Ustadz. Namun mungkin Ustadz sebelum kita mengakhiri, mungkin ada sedikit wejangan begitu ya, untuk kami-kami gitu, kami-kami yang masih genzi-genzi ini, agar nantinya dalam menjalankan menjalankan kehidupan ini bisa mungkin setidaknya ini mencontoh begitu ya Mus'ab bin Umair ini, agar kita juga bisa mendalami agama Islam dan mencintai agama Islam itu sendiri. Monggo Ustadz.
1: Jadi kita ini adalah sebagai makhluk dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. gitu ya. Jadi kata Allah dalam surat Al-Hadid itu, semua yang terjadi di dunia ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Semua yang terjadi di dunia, apa gunung meletus, nanti ada terjadi kiamat, longsor, itu semuanya sudah tertulis oleh Allah, disutradari oleh Allah sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah. Termasuk diri kita. Kita ini menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, anak kita nanti berapa, jodoh kita semua. Itu semuanya sudah dicatat oleh Allah di sana. Oleh karena itu termasuk juga masalah rizki. Rizki itu tidak tergantung dari kerja kita. Seandainya rizki itu diberikan kepada orang yang kerja keras, orang yang kuat, maka para kuli, para manol, itu yang paling kaya duluan. Ternyata kan tidak. Seandainya rezeki itu diberikan kepada orang yang mereka itu pinter-pinter, maka para guru yang S1, S2, S3 itu yang kaya duluan. Seandainya rezeki itu diberikan, maaf, kepada orang yang kerjanya 24 jam dalam sehari, maaf, maka pegawai warkop 24 jam itu yang paling kaya duluan. Ternyata rezeki nggak begitu. Ada orang yang nyantai, gak sekolah, ya duitnya pakai. Ada orang yang begitu lahir, ternyata anak tersebut sudah mempunyai warisan 1 triliun. Bisa. Ada anak yang begitu lahir, ternyata dia sudah membawa beban, orang tuanya punya hutang 10 juta. Ya ada. Oleh karena itulah inilah dunia. Semakin kita ini menerima tentang ketetapan Allah sambil kita berusaha semaksimal mungkin, maka kita akan hidup tenang. Nah, gitu ya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, dunia itu apa sih? Bayangan. Dulu ada orang yang hebat, sekarang jatuh. Dulu ada orang yang menjabat, sekarang dipecat. Ini dunia. Ada orang yang kaya, tiba-tiba miskin. Ada orang yang miskin, ternyata karena dunia permainan. Maka Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya, dunia itu adalah bagaikan kita di pinggir lautan, celupkan jari-jari Anda ke lautan, ke air yang ada di lautan tersebut, dan angkatlah. Tetesan-tetesan inilah kenikmatan dunia. Sedangkan air lautan yang begitu banyak, itu semuanya adalah nanti ketika kita masuk surga. Oleh karena itu semoga saja kita semuanya di dunia ini tidak tertipu. Kita semangat untuk bagaimana menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Ya, saya kira begitu kesimpulan dari materi kita. Semoga saja kita semuanya semangat untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak kita nanti. Ya, mengatakan.
0: Matur sembah nuwun Ustadz Sarono untuk kesempatan hari ini. Cak Neng untuk di edisi hari ini Jaya Pagi ini tamareno dhisik engko dilanjutke kalian waro-waro jam 6. Langono Ustadz Saroni matur sembah nuwun. Ayo kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih monggo-monggo sami-sami.
0: Jadi ini kuau ngobrolnya kalian Ustadz Muhammad Saroni ngatan gih di kesempatan dina ikin di khususnya rangkaian di Coro Cahaya Pagi. Cak Ning mugi-mugi Ustadz diwenehi kesehatan mengatan gih kesuksesan untuk di seluruh rangkaian acara hari di seluruh kegiatannya di hari ini ngatan gih. Langono wajan pamit toko Cahaya Pagi. Ayo kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dilanjut ya Cak Ning ya. Jadi ini di Panjadepro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Sajane woro-woro mbare Wahyu Jan, pemerintah Kabupaten Madiun ngeluncurke program kereta utawa kredit tanpa anggunan mbare dukungan bank daerah Kabupaten Madiun kanggo mbuka akses permodalan kanggo petani milenial di wilayah Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatane pas peluncuran barengan bare peringatan Hari Pangan Sedunia 2016 lan serasehan bertema petani milenial di pendopo muda graha caning iki nyampe nola kereta iki dirancang kanggo ngatasi keterbatasan modal petani milenial melalui pembiayaan tanpa anggunan barek subsidi bunga. Nyanda kabar liane caning Satpol PP Kutha Surabaya nyegel toko minuman keras di telu lokasi jadi bentuk pengawasan barek toko minuman beralkohol sing gak sesuai barek ketentuan perundang-undangan sing berlaku. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Perda Satpol PP Kutha Surabaya Rizal Zainal Arifin nyatane la upaya iki dilakoni kanggo mastene setiap pelaku usaha memenuhi ketentuan perizinan lan nglakoni kegiatan usahane sesuai barek aturan yaiku Perda Kutha Surabaya nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian. Jani kumang woro-woro barek Wahyu Jan mengko ketemali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Janen tasih di Pro Papat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya. Sariki Wajucan bakal ngajak sampean mirang akan sarang-sarang Janen. Yeniku siaran Bangun Desa, barek temane yaiku adalah medsos pendidikan. Tadi aja yang dindi, pancen di Pro Papat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya, Janen.

Caning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik medsos pendidikan. Narasumber Dr. Aditya Rakmawan SSI MPD, dosen prodi pendidikan IPA FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: kan wae sih kok TikTok sing sing arek sing kangenah gak ngenah ngono di TikTok ngene krucekne opo lak ngono awake dhewe kok ya dudal-dudal koyo ngono nul ning pur aku kan ya wedi
1: ya paling ngono ku kepengin kondang ne
0: bekne anakku melek-melek nguniku ngono lho
1: wis tapi muga gak lah
0: kono-kono tekan di delok wong akeh
1: iya soalnya TikTok iku anger wong iso buka e
0: iya
1: bahaya yo ning yo
0: iya aku nek delok arek TikTokan sing sama ngunung-nguniku loh modelnya kayak ngunung-nguniku kan ya isin kan
1: terus yang penting anak-anak dewe ini diawasi terus nih ngunjung sampai ngini-ngini
0: makna iku ya ning pun yang jenin di anak wedok ya khawatir
1: iya podo aja wong anak dewe seumuran
0: anak lanangku ya khawatir ngono loh saya itu zaman
1: iya yang di anak wedok khawatir di anak lanang khawatir enak di anak banci
0: kon ngeludruk
1: lah iya kok ngeludruk
0: iya pun
1: wes gak usah khawatir
0: wes kok
1: cek ngombe nang omaku mau sak cepai es teh
0: oh,
1: gak apa-apa arek nom-nom saiki isu-isu es teh gak apa-apa
0: iya
1: wes gak
0: apa-apa ya wes ya wes
1: aku mulai sih
0: mulai ya
1: mari tukang ngene bupon tuku santen
0: oh tuku santen
1: iki lho santen
0: kate masak kurang mateng
1: durung aku mau
0: aku mateng ya wis
1: santen sik tok tilik lho wedi nek ngombe santen akeh
0: kok awake sampean kok wis mateng
1: gak aku iki wis arep mateng karek iki
0: ya wis ya
1: wis nek wis engko ben nek nggon aku ae
0: ya wis waran arek ya nek ibu
1: golek ibu ngono ya
0: nggih.

0: aku.
1: Deg-deg, aku Mas Mari. Aku dorong ya anakku. Si nilainya ya apa sih anakku?
0: Duh,
1: wapi eh.
0: Wapi?
1: Wapi nilainya yang bor?
0: IPS ya. Wapi?
1: Duh.
0: Nono bahasa daerah ya mulok ya. Wapi?
1: Duh alah pinter.
0: Iku soalnya. Dikongkon
1: Mbak Dias pinter ya.
0: Alah Diana ya pinter. Matepang ma- sampai matepang sampai. Matematikane anak sampean ya jas ngono ning.
1: Iya ta.
0: Iya.
1: Aku setiap nek dikonjuk rapet aku mesti deg-deg.
0: Wis tak takokne paling urutan.
1: Biasane kan bapak ini sing jogo.
0: Pak, Pak Adit.
2: Ya.
0: Ini mau ambil rapot.
2: Oh.
0: Iya, ini yes, orang tuanya.
1: Diana.
0: Diana.
2: Oh,
0: ibu. Diana Puspa.
2: Iya, iya, iya. Ya. Ibu Diana lumayan bagus juga nilainya.
0: Oh, ya. Iya, bagus nih.
2: Bagus.
0: Kita lungguh. Wis sampean madep nih Pak Adit kan.
1: Iya,
0: ini Pak Adit bisa dikasih tahu. Iya.
1: Saya itu deg-deg loh, Pak, kalau ngambil rapot.
2: Kenapa, Ibu?
1: Takut nilainya jelek.
2: Enggak, bagus.
1: Lumayan. Biasanya bapaknya yang ngambil.
2: Yang
1: oh, iya. Makasih. Ya minta tolong, Pak.
2: Nilai bagus-bagus. Matematika bagus, IPA-nya bagus.
1: Oh, iya.
2: Iya. Rajin juga. Oh, itu ya. Di kelasnya rajin.
1: Iya. Coba lihat, Pak.
2: Oh, ini iya. nilainya. Bagus-bagus bagus nilainya. Udah di atas rata-rata, Ibu.
1: Alhamdulillah. Lega saya, Pak, kalau gini. Tadi sudah gemeter.
2: Suka dibimbing tuh, Bu.
1: Iya.
2: Di rumah.
1: Iya, Pak.
2: Suka dibimbing sama Ibu di rumah.
1: Iya, suka, Pak. Anaknya juga nurut kok, Pak, kalau di rumah.
2: Nggih, nurut ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Wes, wes ane, wes. Belum apa iku no?
1: Iso.
0: Iki lho, tekok Pak Adit.
1: Tak nopo?
0: Ya saiki kok tugasnya kok cok aneh-aneh ngono lho.
1: Oh iya, Pak, anu,
0: mau
1: tekok no?
0: Mau. Ini lho Pak Adit mau tanya, Pak Adit,
1: anak saya itu kalau di rumah kok sering TikTokan ya, Pak ya?
0: Iya, kayak kemarin anak saya si Dias juga gitu, Pak Adit.
2: Oh gitu.
0: Katanya tugas dari Pak Adit juga itu bikin
1: alasannya,
0: apa?
1: Iya,
0: tugas bahasa daerah apa? Apa pengenalan apa-apa gitu, kesenian gitu. Itu memang ada tugas kayak gitu tak Pak Adit?
2: Iya memang betul. Nah jadi ada beberapa kebijakan gitu dari beberapa wali kelas itu, dari guru-gurunya. Memang tugas-tugas diberikan, tugas-tugas itu diberikan lewat media sosial kayak TikTok atau mungkin Instagram gitu.
0: Berarti anak-anak, anak-anak kita tuh nggak kakean pola gititu ya? Memang benar-benar tugas ya?
2: Iya betul tugas.
0: Ya, soalnya kan kalau tak lihat itu ada matematika, ada tambah-tambahan, jumlah-jumlah-jumlahan kayak gitu loh.
2: Betul.
0: Terus cara pembagian, gitu. Memang seperti itu ya?
2: Iya, karena kan kalau sosial media itu zaman sekarang itu udah sangat banyak anak-anak yang menggunakan sosial media, tapi tidak terarah, ibu-ibu ya. Jadi oleh karena itu sekolah, pihak sekolah itu mengangkat suatu kebijakan sosial media, boleh anak-anak menggunakan sosial media, tapi guru-guru harus bisa mengarahkan, menyadarkan anak-anak bahwa media sosial itu bukan hanya untuk konten-konten negatif aja, tapi ada juga konten-konten yang positif gitu.
0: Contohnya kayak tadi
2: ya,
0: sambil
2: betul.
0: Belajar
2: sambil
0: gitu ya.
2: Belajar, betul.
0: Istilahnya tuh kalau bahasa Jawa itu apa nyambi sinau gitu loh Pak Di.
2: Iya, nyambi sinau ya. Oh
0: berarti,
2: gitu ya.
0: Berarti fungsinya medsos itu sekarang bisa kayak gitu ya Pak Adit ya.
2: Iya.
0: Untuk apa ya? Dunia pembelajaran ngono iku lho ya ning ya.
2: Betul sekali. Cuman ya kita mohon juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bisa mendampingi anak-anaknya di dalam bersosial media gitu. Jadi jangan sampai terlalu gaptek Bapak Ibu ya. Jangan terlalu
0: gaptek. Iya, kadang-kadang itu kita yang gaptek.
1: Enggak taunya tak kira ngomel dhewe. Nek kanggo wong tua lenggah ngono. Nek awake dhewe berdiri ngono iku. Iku tak kira ngomong apa sih arek-arek iku?
0: Tiba-tiba TikTokan.
1: Iya, TikTokan.
0: Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Adit ini sekarang bagaimana perkembangan anak-anak terutama di sekolah kita ini Pak Adit untuk penggunaan medsos dalam dunia pendidikan? Itu gimana Pak Adit?
2: Dunia medsos itu ibu-ibu ya, itu seperti pedang bermata dua gitu. Wih, ya.
0: Pedangnya jadi, bermata dua.
2: Jadi dia bisa bermanfaat, bisa juga membunuh diri sendiri juga.
0: Oh gitu.
2: Tergantung
0: ya,
2: dari penggunaannya.
0: Iya,
2: betul sekali. Tergantung dari penggunaannya ya. Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, kita harus sebagai orang tua harus bisa mengawasi juga bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan media sosial mereka di rumah. Jadi sambil diawasi, walaupun kita dari sekolah memberikan tugas pelajarannya itu lewat media sosial, tapi anak-anak bisa nyambil-nyambil juga gitu, melihat yang lain-lain. Jadi akhirnya kita harus betul-betul sadar melek teknologi gitu, melihat anak-anak bagaimana cara menggunakan media sosialnya gitu, supaya kita sebagai orang tua di sekolah dan bapak ibu yang orang tua di rumah itu harus bisa bekerja sama gitu untuk bisa mengendalikan bagaimana cara mereka menggunakan media sosial.
0: Iya, itu berarti memang kita harus bijak ya.
2: Betul ya, sekali.
0: Berarti terutama anak-anak, kadang-kadang anak-anak sekarang itu kalau menggunakan medsos, menggunakan HP itu liane gim-giman, enggak ono meneh. Terus belajarnya kapan gitu ya. Yang penting ya sepakai bener Bu Ami. Bu Ami itu sampai kemarin pagi-pagi itu loh nyariin anaknya, ya Mbak Diana itu. Ternyata Mbak Diana itu sama anak saya si dia bikin TikTokan tentang bahasa daerah, tentang matematika, kayak gitu-gitu. Ya oke lah, terima kasih Pak Adi ya bimbingannya. Nanti kalau ada anak-anak misalnya di sekolah ya mohon pengawasannya. Terima kasih Pak Adit. Kita pulang dulu ya Pak.
2: Ya, hati-hati di jalan.
0: Monggo Bapak.
2: Monggo.

0: wis
1: selamat yo.
0: Iya wah.
1: Ya Allah.
0: Ternyata anak-anak dhewe pinter-pinter.
1: Anak sampean ranking 1, ya kok anakku ranking 2. Alhamdulillah. Nah, wis gak perlu berebut, sing penting arek loro di atas semua ya ning yo.
0: Ning pur wis wis aku syukuran anakku. Anakku ternyata. Ya
1: syukuran ku aja syukuran kata-kata tok.
0: Iya bancaan lah.
1: Syukuran ku bancaan lah.
0: Yo.
1: Ayo kendang ibu-ibu ya.
0: Yo wis.
1: Pengajiannya.
0: Yo ning pur wis alhamdulillah anake dhewe.
1: Kapelan nek nurunan ae.
0: Ono ta?
1: Iya.
0: Sembarang.
1: Nang sampean pon nang omahku.
0: Sembarang. Ya wis berarti awak dhewe ngundang ibu-ibu.
1: Iya.
0: Bacane Badungan Wong Loro. Iya.
1: Kanggo Diana mbek dia. Wis muga-muga anak dhewe tambah pinter-pinter. Wis sakjane awak dhewe ku yo anak-anak nek mainan HP ku misalnya kaya arke TikTokan nang plaza opo nang nggone mall-mall ngene iki wis ora usah diseneni lah. Sing penting diawasi ngono. Jadi pesane Pak Adit kan ngono ya. Enggak perlu dimarahi, yang penting diawasi supaya bijak menggunakan medsos ngono ya.
0: Dadi bener ya. Nek dulinan medsos iku yo ono eleke, ono apike. Dadi anak sing penting awak dhewe terus ngawasi.
1: Iya.
0: Anake dhewe cekak.
1: Sampe anu, Mbak Diana mbok kaya dia apa? Sampe senengane ra tukokno HP anyar.
0: Durung tak tukokno durung. Durung tak takoni.
1: Anakku ta njaluk ganti sepeda motor. Waduh.
0: Iya wis.
1: Mikir iki wong tua.
0: Mikir iya.
1: Ayo sopo jare bapake lah.
0: Iya wis gak apa-apa ning pur sing penting anake dhewe nurut. Nurut sing penting aku iki wis anakku nurut ngono. Wis gak neko-neko ngono lho, gak gembular arek sing gak bener.
1: Sing penting kan wis gumpulane ya wis tangga-tanggane iki ae. Dadi dhewe ngawasi ya enak. Terus arek-arek naik kegiatan jobo yang penting naik sekolahan, melalui ekstrakurikuler tau apa. Soalnya mari ngene kuliah lho.
0: Iya.
1: Iya. Mana kuliah naik semua moga-moga sak kampus ya.
0: Kadang anakku yang ini ibu iku lho ngetutuk aku iku lho apa sih Bu ngomong. Kadang ngomong.
1: Apa wingi nang mall nang tunjungan plaza sampai tutno nang
0: aku lho apa sih Bu sampai nuk gak kesel ta. Wis gak ono kesel nek jenenge ngawasi anak kan gak ono kesel ya awak dhewe ya. Demi kebaikan anak. Wis ditenno nang dindis. Ya wis kok arek iku ngomongi gak aku arep ditokan nang mall ngono ya.
1: Ya gak melok paling.
0: Temen apa enggak ngono lho awak dhewe kan.
1: Lukno sampean.
0: Ngono. Bukan ya apa ya apa ya. Ya percaya ya kadang ya gak percaya ngono.
1: Apa menarik wedo.
0: Ya menarik wedo.
1: Kayak usia-usia sak mono ya. Kok beke tak kenal mbek sapa-sapa sing arek lanang ta. Zaman saiki Mbak.
0: Iya nek ndelok berita kok HP koyo ngono ning
1: ya. Apa meneh saiki HP-HP ku wis informasine ki simpang siur gak karu-karuan. Apa meneh enek sing modele gawean ngono-ngono iku lho. Apa AI
0: ngene iku lho ya wis sembuh.
1: Wis kenek ngono iku wis sing dipercaya sing sapa ngono
0: ya.
1: Wis sing penting pokoke nurut ae ambek sekolahan. Wis iku paling enak wis. Dadi nek kok sekolahan tugase apa ngene-ngene sing nang omah sing dilakoni ya wis iku wis mari. Wis muga-muga anak dhewe sukses ya Mbak.
0: Iya. Amin.
1: Ayo blonjone ya apa iki bareng ta?
0: Sembarang, iya bareng-bareng
1: ngono. Kemis malam Jumat ya.
0: Oh, ngono ta.
1: Iya ta. Mana sana Mbak ibu-ibu ngaji juga.
0: Oke, ya wis sembarang.
1: Kemis isuk janjian ya.
0: Oke.
1: Ya wis ngono. Ya wis, selamat ya.
0: Iya wis, sing pur wis.
1: Sampeyan arep. Wis
0: padha-padha wis makasih ya wis.
1: Ya wis. Cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Oke, saling tak sedih pro papa TRRI Surabaya, Surabaya, Surabaya, Mbak Wayu Chan, saya ngancan ini jenengan sedaya mengatakan gini, niku wau sampun mirangakan sarang-sarang caning ya, bangun desa, barek kocok-kocok saking UTM ya, Universitas Trunojoyo Madura, bareng ngono kok dilanjut ke saiki berbagai musik dan informasi ya pasti ini caning. Bare aku Wahyu Chan di kesempatan iki di 106,8 FM AM 55 lan RRI Digital mangaten nggih. Nah, kanggo caning sing mungkin saiki lagi dalam kondisi sing ngrungokno lewat mobil nglapurke macet-macet monggo iso dimanfaatno ya caning ya. Di 0896021-nya 3x968 lak sumpah ana sing salah mungkin caning ya. Dalam artian iya cak, ini lagi gontok-gontokan gara-gara macet ya kau pas sampai nanya nih ya, kepinger lo aku, so pasti menangkap sengkala. Ya selangkah no jaring dinding, mari kita bayican bakal nekani di sini ya, caning warang-warang jambi itu, pancet deh, pro papat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya jaring.